0: begitu.
1: Adapun di bidang edukasi, Museum Balai Kirti rutin menjalankan program Museum Goes to School sejak tahun 2023 melalui kerjasama dengan Dinas Pendidikan khususnya di Kota Bogor. Museum juga membuka kolaborasi dengan berbagai komunitas melalui kegiatan walking tour dan program bersama. Selain itu, media sosial, konten audiovisual, dan panel permainan interaktif dimanfaatkan untuk membantu pengunjung memperoleh informasi mengenai koleksi serta sejarah kepresidenan Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabrun Kayan, mengatakan Indonesia dan Sudan memiliki ikatan yang kuat dalam persaudaraan. Bobby Osapulite melaporkan selengkapnya.
3: Indonesia dan Sudan adalah negara yang sangat bersahabat lama, maka semua yang memusuhi Indonesia adalah musuh dari Sudan, dan semua yang memusuhi Sudan adalah musuh dari Indonesia.
4: Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabrun Kayan mengatakan, Indonesia dan Sudan adalah sahabat lama, sehingga semua musuh Indonesia juga dipastikan musuh Sudan. Hal tersebut disampaikan usai menemui Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Safri Samsudin, di Jakarta. Tidak hanya mempunyai hubungan baik, Hasan juga mengatakan tujuannya menemui Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Safri Samsudin, untuk menjalin berbagai kerjasama, khususnya di sektor pertahanan.
5: لتقويه العلاقه كل العلاقات السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والدبلوماسيه والتكامل المشترك الذي يفيد الشعب السوداني والشعب الاندلسي.
3: Beliau mengatakan kehadiran kami sebagai Menteri Pertahanan Republik Sudan. Indonesia dan Sudan adalah negara yang sangat bersahabat lama, maka semua yang memusuhi Indonesia adalah musuh dari Sudan, dan semua yang memusuhi Sudan adalah musuh dari Indonesia. Kita akan bersama-sama dalam kebaikan ini.
4: Sementara itu, Karo Infohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait mengatakan pertemuan dengan Menhan Sudan Hasan membicarakan kerjasama khususnya di bidang pertahanan. Namun menurut Riko, ada yang menarik dalam pertemuan tersebut, juga dibicarakan adanya peluang kerjasama di bidang pertahanan pangan.
6: Selain dua negara, khususnya di bidang pertahanan, pembicaraannya antara lain mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, pertukaran personil dan target, serta juga pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan pertahanan, peluang kerjasama di bidang ketahanan pangan. Sudan menyampaikan potensi yang mereka miliki berupa lahan pertanian yang luas dan subur serta sektor peternakan yang cukup besar.
4: Menhan Sudan Hasan juga mengatakan Indonesia memiliki banyak kesamaan dengan Sudan, baik dari sisi budaya dan agama. Pemerintah Sudan banyak memberikan beasiswa bagi warga Indonesia atau WNI yang menempuh pendidikan di International University of Africa. Dari Jakarta, Bobby Osapulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan selanjutnya kami akan putarkan jurnal MTQ 2026 produksi RRI Semarang.
7: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
8: Kepolisian secara rutin melaksanakan pengamanan dan pengawasan venue pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31. Berikut laporan Luki Setiawan.
9: Oke, terima kasih, saya Kompol Rismanto.
10: Polsek Semarang Selatan, Polrestabes Semarang melakukan pengecekan kesiapan venue pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 di Auditorium Imam Barjo Undip, Kelurahan Peleburan, Kota Semarang pada Jumat siang. Pengecekan dilakukan Kapolsek Semarang Selatan Kompol Rismanto bersama Wakapolsek, Kanit Binmas, Babin Kamtibmas, serta penyelenggara atau event organizer. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kesiapan venue sekaligus mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan lomba. Toba. Kompol Trismanto menambahkan kepolisian juga akan melakukan sterilisasi sebelum kegiatan berlangsung, baik pada ruangan ataupun pemeriksaan terhadap peserta. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya antisipasi, sekaligus memastikan seluruh rangkaian perlombaan MTK Nasional ke-31 di Kota Semarang berjalan aman dan lancar.
0: Jadi untuk pelaksanaan kegiatan pengamanan di venue sini nanti dari kepolisian, dari TNI, kemudian dari Pemkot Semarang dan Pemkot Provinsi juga ya, dari Satpol PP, Lantip.
10: Sementara itu, event organizer venue, Tasya, mengatakan persiapan di Auditorium Imam Barjo Undip saat ini sudah mencapai 80% hingga Jumat siang. Venue tersebut akan menampung 127 peserta dengan perlombaan berlangsung mulai pukul 8 hingga 17 sore, mulai pukul 8 hingga pukul 17 sesuai jadwal yang disampaikan penyelenggara.
11: Total peserta di sini ada 127 peserta. Hari Minggu di jam 8 sampai jam 5 sore. Untuk peserta, ada transportasinya sendiri.
10: Auditorium Imam Barjo Undip akan digunakan untuk sejumlah cabang lomba, diantaranya golongan naskah dan hiasan musyaf, dekorasi dan lukis, serta golongan digital. Pelaksanaan lomba di venue tersebut berlangsung selama 3 hari, mulai 13 hingga 15 September 2026, dengan 2 sesi setiap harinya. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Sebanyak 847 peserta dan ofisial dari 12 provinsi telah tiba di Jawa Tengah untuk mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan berbagai kebutuhan peserta telah disiapkan, mulai dari penginapan, konsumsi, transportasi, hingga layanan kesehatan dan keamanan. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tat Yasin Maimun mengatakan, untuk mendukung mobilitas selama pelaksanaan MTQ, Pemprov Jawa Tengah menyiapkan 15 unit bus yang dapat digunakan kafilah, dewan hakim, panitia, dan juga tamu. Setiap kafilah juga mendapat pendampingan dari perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jawa Tengah.
12: Jadi setiap dinas mendampingi satu provinsi untuk menjamu, memberikan informasi kebutuhan-kebutuhan apa aja yang selama Musabaqoh Tilawatil Quran ada apa aja, mereka akan memberikan info dan kami juga menawarkan kepada kafilah kalau ingin berwisata kita ada bisnya ya, kita siapkan untuk berwisata di Jawa Tengah.
8: Sementara kafilah Papua Barat Daya menjadi salah satu rombongan yang telah tiba di Kota Semarang. Wagub Papua Barat Daya Ahmad Nausrao menegaskan keikutsertaan Papua Barat Daya dalam MTQ Nasional lebih mengutamakan partisipasi dan pengamalan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan masyarakat. Menteri Agama Republik Indonesia Nasruddin Umar menyambut hangat seluruh kafilah dari 37 provinsi se-Indonesia. Menak menyampaikan rasa syukur karena Jawa Tengah, khususnya Semarang, dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 setelah 47 tahun sejak terakhir kali digelar di kota ini. Menak menyampaikan rasa syukur karena Jawa Tengah, khususnya Kota Semarang, dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 setelah 47 tahun sejak terakhir kali digelar di kota ini. Menurut Menak, MTQ sebagai ruang persaudaraan dan keberagaman. Beliau menegaskan, MTQ bukan sekadar kompetisi, melainkan ruang silaturahmi nasional yang mempersatukan perbedaan daerah, bahasa, dan budaya di bawah satu payung Al-Quran. Menak menambahkan, banyaknya peserta menandakan bahwa Al-Quran adalah rahmat untuk seluruh alam, bukan milik satu golongan saja. Menak mengharapkan, MTQ tidak boleh berhenti pada kompetisi. Membaca dan menghafal Al-Quran adalah tahap awal. Yang lebih penting adalah menjadikan Al-Quran yang hidup dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Menak juga menambahkan, rencananya MTQ akan digelar setiap setahun sekali, melihat antusias peserta pada MTQ setiap digelar. Gubernur Ahmad Lutfi menyambut hangat seluruh kafilah dari 37 provinsi se-Indonesia serta seluruh kabupaten kota se-Jawa Tengah. Ia menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan karena Jawa Tengah dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 tahun 2026 dengan tema Menebar Cahaya Al-Quran dalam Harmoni Menuju Indonesia Emas yang Berkeadaban. Hal itu dikatakan Gubernur pada sambutannya pada malam Ta'aruf MTQ ke-31 tahun 2026 di halaman Gubernuran Semarang. Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan meskipun berbeda-beda daerah suku namun tetap satu. Beliau menegaskan, MTQ bukan milik kelompok tertentu, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Acara ini harus terbuka, inklusif, dan tidak boleh terkesan eksklusif. Masyarakat luas dipersilakan hadir dan menyaksikan pembukaan di Simpang 5, tanpa mengurangi prosesi resmi kafilah. Sementara MTQ ke-31 diikuti 37 provinsi, yakni 11.000 orang secara keseluruhan dengan 2.242 peserta lomba.
7: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Beralih ke informasi mancanegara, para pemimpin BRICS mengecam pelanggaran terhadap kedaulatan Lebanon dan menyerukan Israel untuk menarik pasukan dari wilayah Lebanon yang diduduki, sekaligus menyatakan komitmen terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Suriah. Para pemimpin BRICS mengecam pelanggaran yang terus berlangsung terhadap gencatan senjata serta kedaulatan dan keutuhan wilayah Lebanon. Hal itu disampaikan dalam pernyataan bersama yang diterbitkan pada Sabtu di KTT BRICS New Delhi, India. Dan kini kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI menggelar Trophy Tour and Giant Ball Parade menjelang berlangsungnya turnamen FIFA ASEAN edisi perdana pada pagi hari ini. Turnamen dimulai di pintu 6 Kompleks Gelora Bung Karno Senayan dan berakhir di Bundaran Hotel Indonesia. Niar Abdulitiloli melaporkan. Niar.
13: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini saya berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia di mana tepatnya tempat ini dijadwalkan atau direncanakan akan diperkenalkan secara publik ataupun diperkenalkan lebih masif lagi trofi atau pengenalan trofi atau piala dari FIFA ASEAN yang akan menjadi edisi perdana yang akan digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara pada tahun ini, di mana Indonesia akan menjadi tuan rumah dari divisi 1 dari 2 divisi yang akan digelar pada tahun ini bersama dengan Hong Kong. Dan berdasarkan jadwal sebelumnya, seharusnya pada pukul 7.15 rombongan rombongan untuk trofi tour dan juga Giant Ball Parade ini harusnya sudah tiba di Bundaran Hotel Indonesia. Namun informasi yang terakhir kami dapatkan saat ini rombongan parade dan parade dari trofi dan juga Giant Ball ini baru bergerak beberapa menit yang lalu dari kawasan kawasan kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana dari informasi yang kami sudah sampaikan untuk Anda yang mungkin telah mengakses rni.co.id, kami mendapatkan informasi bahwa titik mula ataupun titik startnya itu akan dimulai dari pintu 6 kompleks GBK, kemudian akan berlanjut di zona 2 yaitu di depan Hotel Le Meridien akan menjadi titik penjemputan dari rombongan VIP, kemudian akan berlanjut ke zona 3 menuju Bundaran Hotel Indonesia. Dan nantinya ketika nanti tiba di Bundaran Hotel Indonesia ini ada sejumlah rangkaian kegiatan yang juga akan digelar bersama dengan rombongan serta tentunya masyarakat yang akan terlibat di Bundaran Hotel Indonesia, di mana yang seperti yang kita tahu bahwa di setiap hari Minggu ini merupakan jadwal digelarnya Car Free Day ataupun CFD, dan tentu nantinya ada sejumlah rangkaian diantaranya seperti trophy presentation moment, kemudian juga ada photo session serta closing remarks, dan nantinya tentu masyarakat akan lebih mengenal lagi seperti apa bentuk dari trofi FIFA ASEAN serta apa saja nanti yang hal-hal menarik yang bisa kita lihat, dan tentunya jadwal sendiri dari penggelaran FIFA ASEAN di Indonesia sendiri atau secara umum akan dimulai pada tanggal 24, namun di Indonesia sendiri akan dimulai pada tanggal 25, di mana di Indonesia akan ada 8 tim termasuk juga Indonesia sebagai tuan rumah yang akan terbagi ke dalam 2 grup, di mana grup A akan digelar di GBK atau di Jakarta sebagai tuan rumah, sementara grup B itu akan berlangsung di Bandung, di mana Stadion Sijalak Harupat akan menjadi lokasi pelaksanaan dari turnamen tersebut. Dan nantinya Indonesia sendiri akan menggelar pertandingan home-nya di Stadion Gelora Bung Karno Senayan, sementara lapangan latihan kali ini yang dipilih adalah lapangan dari PT IKA atau Estetika sekarang namanya, yang merupakan milik dari Kepolisian Republik Indonesia, di mana nantinya lapangan itu akan menjadi lapangan latihan dari Timnas Indonesia selama gelaran FIFA ASEAN 2026. Saat ini kami masih menanti kedatangan dari gelaran trofi ataupun perjalanan trofi yang akan tiba pada beberapa waktu ke depan, di mana saat ini bisa kami sampaikan juga sudah disediakan stage ataupun panggung yang nanti akan menjadi lokasi diperkenalkannya trofi FIFA ASEAN. Kemudian masyarakat pun sudah mulai berkumpul di titik yang menjadi lokasi nanti digelarnya trofi presentation dari trofi FIFA ASEAN 2026. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia yang Rabu di Lollipop 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial, menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, minggu pagi itu seringkali kita sebut sebagai weekend atau waktunya libur. Tapi pernah gak sih kita benar-benar memaknai libur dengan situasi kondisi yang sesungguhnya? Karena sebagian dari kita mungkin terjebak mengartikan libur hanya sebagai momen untuk melampiaskan rasa lelah. Jadi biasanya hanya diisi dengan kegiatan tidur seharian atau sekedar berpindah tempat. Jadi memindahkan kepenatan dari tempat kerja ke pusat perbelanjaan misalnya. Ada kan yang seperti itu? Padahal nih, makna tidur yang sesungguhnya makna libur ya. Makna libur yang sesungguhnya itu adalah mengisi ulang daya energi, kemudian pikiran dan jiwa kita. Jadi libur itu momen jeda yang diberikan kehidupan agar kita bisa melihat kembali arah perjalanan hidup yang sedang kita tempuh. Jeda untuk apa? Untuk refleksi. Jadi di tengah ritme hidup yang begitu cepat, hari Minggu biasanya kan hampir sebagian besar orang liburnya di hari Minggu ya. Hari Minggu itu kesempatan emas untuk melambat, istilahnya begitu. Yang doyan baca buku bisa membaca buku. Kemudian yang suka santai gak ngapa-ngapain bisa enjoy sambil mendengarkan musik favoritnya. Sekedar duduk-duduk di teras rumah menikmati udara pagi tanpa terburu-buru dikejar oleh deadline atau oleh jam kerja. Kemudian ada lagi yang menarik. Waktu libur sebenarnya adalah juga saat yang tepat untuk menghubungkan kembali yang terpisah. Artinya di akhir pekan ini biasanya yang keluarga besar dalam sepekan tidak bisa kumpul, tidak bisa ketemu dengan orang-orang terkasihnya. Nah, di akhir pekan itu adalah saat yang pas tanpa distraksi notifikasi pekerjaan. Jadi Anda, kita semua bisa memberi perhatian penuh untuk orang-orang yang kita sayangi, untuk keluarga, untuk sahabat, dan bahkan untuk diri kita sendiri. Jadi untuk Anda yang hari ini betul-betul menikmati libur, sedang ketiban rejeki libur, semoga Anda bisa mengisi libur Anda dengan optimal.

0: Amku rambi amku arumnawa kumbi.
1: Orang Jawa nyanyinya lagu daerah Papua, emang bisa?
0: Bisa dong, ini aku lagi belajar lagu daerah seluruh Indonesia.
1: Kebinekaan adalah tonggak pemersatu bangsa. Mari kita cintai keberagaman suku dan budaya daerah di Indonesia.
2: Borobudur bukan hanya menjadi candi terbesar di dunia, tapi juga menjadi lumbung pengetahuan dan budaya, termasuk musik. Sejumlah 44 panel relief Borobudur telah menghasilkan pahatan lebih dari 200 alat musik, diantaranya cangka, gendang, ganta, lute, saron, suling, dan simbal. Yang menarik dari alat-alat musik yang terpahat itu memiliki kemiripan dengan sejumlah alat musik di Asia Tenggara. Penemuan inilah yang mendorong Yayasan Padma Sada Svargantara menginisiasi Sound of Borobudur Movement, sebuah upaya untuk meneliti, mengeksplorasi, dan menghadirkan kembali alat-alat musik yang tergambar pada relief Borobudur dalam wujud fisik dan membunyikannya kembali dalam bentuk orkestrasi. Relief alat-alat musik di Borobudur juga memberi pelajaran bahwa Nusantara di masa lampau berkumpul, bersatu, dan bermain musik bersama sebagai wujud rasa toleransi antar suku dan antar agama.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Perkiraan cuaca.

0: Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan info perakiraan cuaca pagi hari ini. Saya Eti Darmiati. Sementara petugas BMKG Banyuwangi ada Mbak Reski Prasetyo Hartiwi STR. Ini perakirawan pengamat meteorologi dan geofisika PMG Muda di Stasiun Meteorologi Banyuwangi. Sudah siap sedia. Selamat pagi Mbak Reski.
1: Halo, selamat pagi Mbak Eti.
0: Ya, mohon maaf ini kameranya agak sedikit ada kendala, jadi tidak bisa muncul gitu ya. Oke, baik Mbak Reski, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat Mbak.
0: Baik, silakan informasi perakiraan cuaca hari ini Minggu 13 September 2026.
1: Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ingin menyapa para pendengar radio RRI dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya dalam update perakiraan cuaca di wilayah Tapal Kuda, khususnya pada hari Minggu tanggal 13 September 2026. Kita awal dengan Kabupaten Jember. Di perakiraan kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Jember pada pagi hingga sore hari cerah. Kemudian untuk malam hingga dini hari kondisi cuaca cerah berawan. Suhu udara berkisar dari 23 hingga 30 derajat Celcius. Lembab udara berkisar dari 55 hingga 93%. Angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 27,8 km per jam. Selanjutnya di wilayah Kabupaten Banyuwangi hampir sama dengan Kabupaten Jember, diperkirakan kondisi cuaca pada pagi hingga sore hari cerah. Untuk malam hingga dini hari kondisi cuaca berawan. Suhu udara berkisar dari 24 hingga 31 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar dari 56 hingga 95%. Angin bertiup dari arah tenggara hingga timur, tenggara hingga selatan dengan kecepatan 27,8 km per jam. Selanjutnya di wilayah Kabupaten Bondowoso diperkirakan kondisi cuaca pada pagi hingga sore hari cerah, dan untuk malam hingga dini hari kondisi cuaca berawan. Suhu udara berkisar dari 20 hingga 32 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar dari 30 hingga 84%. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 37,1 km per jam. Dan untuk Kabupaten Lumajang hampir sama dengan kabupaten sebelumnya, diperkirakan kondisi cuaca pada pagi hingga sore hari cerah. Untuk malam hingga dini hari kondisi cuaca cerah berawan. Suhu udara berkisar dari 22 hingga 31 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar dari 68 hingga 94%. Angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 27,8 km per jam. Dan untuk perakiran cuaca di wilayah Kabupaten Probolinggo, diperakiran kondisi cuaca pada pagi hingga malam hari cerah, dan untuk dini hari

0: 74%, angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 37 km per jam. Dan untuk perakiraan cuaca di jalur penyeberangan Ketapang dan Gilimanuk, hari ini kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal, angin dominan dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 3 sampai 20 knot, tinggi gelombang berkisar dari 0,1 sampai 0,9 meter, dan arus dominan ke arah selatan dengan kecepatan 4,7 knot. Dan untuk tinggi gelombang di perairan Jawa Timur, Selatan Jawa Timur sendiri hari ini masih dalam kategori tinggi, berarti yaitu 2,5 hingga 4 meter.
1: Waspada
0: Dan
1: berarti ya.
0: yang betul sekali, dan untuk monitoring titik api pada hari ini masih ada beberapa titik api dengan kondisi yang tingkat kepercayaannya berkisar dari rendah hingga sedang, seperti itu.
1: Baik. Terima kasih informasinya komplit nih sepertinya sudah. Baik, sekali lagi kami garis bawahi bahwa untuk perairan selatan Jawa Timur ini ketinggian gelombang ini masuk di kategori tinggi ya, Mbak Reski.
0: Itu sekali 2,5 hingga 4 meter, dan juga untuk saat ini kenapa tinggi? Karena memang untuk saat ini kondisi angin di Jawa Timur sendiri memang sedang cukup kencang ya, Mbak,
1: Kencang,
0: karena memang
1: ya.
0: ada beberapa faktor yang memicunya pertama disebabkan oleh adanya perbedaan tekanan tekanan udara di wilayah timur Australia dengan wilayah dekat ekuator, sehingga mendorong pembuatan aliran angin dari Australia itu khususnya di wilayah Jawa Timur itu semakin tinggi. Jadi kita memiliki dampak yang cukup signifikan.
1: Baik, oke. Terima kasih Mbak Reski, informasi perakiran cuaca pagi ini. Selamat bertugas kembali, Mbak Reski Prasetyo Hartiwi STR. Matur nuwun. Sampai ketemu lagi. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Pendengar dan pemirsa, demikian tadi sudah kita simak info perakiran cuaca bersama Reski Prasetyo Hartiwi STR, prakirawan, pengamat meteorologi dan geofisika atau PMG muda di Stasiun Meteorologi Banyuwangi.
2: Tahukah Anda, cuaca ternyata bisa memengaruhi suasana hati dan energi tubuh. Saat cuaca mendung, produksi hormon serotonin cenderung menurun, membuat kita lebih mudah merasa lesu. Sebaliknya, paparan sinar matahari membantu tubuh memproduksi vitamin D yang berperan penting dalam menjaga mood dan daya tahan tubuh.
3: Punya aduan yang ingin dilaporkan?
4: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
3: Punya keluhan soal kebijakan publik?
5: Dompet kepedalamannya tuh ada penerangannya kurang.
3: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
6: Ya, Halo RRI.
3: Hubungi kami di 0331-336652 atau WhatsApp ke 0811-3040911. Setiap laporan akan kami teruskan untuk ditindaklanjuti.
7: Kita melaporkan manakala terjadi sesuatu melalui pesawat layanan telepon kami yaitu 110.

0: Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, kami ucapkan untuk Anda umat Kristiani dimanapun Anda berada. Pagi ini sesaat lagi kami akan siarkan pelaksanaan kebaktian Minggu pagi dari GKJW Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Jember yang berada di Jalan Karimata. Pendengar, pada kesempatan pagi ini bersama pelayan kebaktian Bapak Pendeta Kukuh Iman Kristiawan. Selamat pagi, selamat menyimak.
1: Ibadah minggu ini adalah merupakan ibadah bulan kitab suci dan akan dilayani sakramen baptis anak dan dewasa. Ibadah akan dilayani dan dipimpin oleh Bapak Pendeta Kukuh Iman Kristiawan. Untuk itu, kita memulai ibadah, jemaat kami undang berdiri. Bersama kita akan bernyanyi Kidung Jemaat 294, ayat pertama, 4, dan kelima, beribu lidah, patutlah.

Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita pada pagi hari ini memasuki ibadah Minggu dan juga di dalam pelayanan sakramen baptis. Mari kita bersatu hati di dalam saat yang teduh. Ibadah Minggu kami pada saat ini, di dalam perayaan sukacita kebangkitan-Mu dan di dalam pelayanan sakramen baptis, kami lakukan dengan pengakuan bahwa pertolongan dan keselamatan kita datangnya dari Tuhan Allah, Sang Kepala Gereja yang senantiasa menjaga, menolong, dan memelihara umatnya dengan setia. Kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kehidupan saudara. Amin.

semua dipersilahkan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Dengan penuh sukacita dan syukur pada pagi hari ini kita akan bersama menyaksikan pelayanan sakramen baptis. Satu sakramen baptis dewasa yang mengaku percaya pada Kristus dan juga sakramen anak, baptis anak. Oleh karena itu maka biarlah di dalam bulan kitab suci saat ini tema liturgis kita menuntun dalam tema kita Alkitab menuntun pada pertobatan ekologis dan tema khotbah kita adalah diampuni untuk mengampuni, yaitu iman yang memulihkan relasi dan kehidupan. Mari kita bersama terus membangun relasi kehidupan bersama dengan sesama kita dan biarlah kita terus hidup seturut dengan kehendak Allah dan kita tumbuh di dalam kehidupan bersama dengan Tuhan. Biar ku tumbuh di batangmu, ya pokok anggur yang benar.

Tanpa Tuhan tidak bermakna. Oleh karena itu maka kita diajak untuk terus hidup dekat erat bersama dengan Allah. Tetapi kita sadar bahwa kehidupan kita seringkali melukai hati Tuhan, sehingga hidup kita tidak berkenan kepadanya. Panggilan pertobatan kita di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-18 sampai 21. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Panggilan pertobatan itu mengingatkan kita supaya kita senantiasa hidup dalam keharmonisan, hidup dalam mencintai satu dengan yang lain. Dan mari kita bersama menyanyi lagu Sejauh Timur dari Barat. Dan kita hidup di dalam kerendahan hati, menyadari dosa dan kesalahan kita.

Mari kita berdoa. Engkau tidak pernah memandang hina kami ya Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Karena kasih dan setia Tuhanlah yang terus menguatkan kami, memberikan kami kesempatan dari hari lepas hari. Kesempatan yang berharga itulah yang membuat kami saat ini boleh datang kepadamu ya Bapa, menyadari akan kesalahan dan dosa-dosa kami. Ampunkan kami sebagai suami yang seringkali belum mampu mewujudnyatakan kasih kepada istri, anak-anak kami. Ampunkan kami sebagai istri yang seringkali belum mampu menjadi pendamping yang baik dan menjadi ibu yang penuh dengan cinta kepada anak-anak kami. Ampunkan kami orang tua yang seringkali membuat luka batin bagi anak-anak kami, baik dari tutur kata, sikap, dan seringkali kami melukai batin mereka. Ampunkan kami sebagai anak ya Tuhan, yang seringkali kami belum mampu mewujudnyatakan hormat kami, kesetiaan kami kepada orang tua kami. Bapa Surgawi, saat ini kami datang memohon pengampunan-Mu, biarlah kasih-Mu itu boleh nyata dalam kehidupan kami hari lepas hari, dan tahirkan kami dari segala dosa pelanggaran kami. Inilah setiap hati kami yang hancur, kami serahkan kepada-Mu ya Bapa. Di dalam pengakuan dosa kami, kami berdoa, memohon, dan berserah. Amin. Jemaat yang terkasih, tangan Tuhan selalu terbuka bagi setiap orang yang mau datang kepada-Nya. Mari kita menerima berita anugerah-Nya. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Berita anugerah yang boleh kita terima, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggung-Nya dan kesengsaraan kita yang dipikul-Nya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepada-Nya. Dan oleh bilur-bilur-Nya kita menjadi sembuh. Yesaya 53 ayat yang keempat sampai yang kelima. Kusiapkan hatiku Tuhan.

Sebelum kita mendengarkan firman, marilah kita saling berdamai satu dengan yang lain. Damai Kristus untuk kanan, kiri, depan, belakang kita. Jemaat dipersilahkan duduk kembali.

0: Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan mendengar akan firman Tuhan yang saat ini diambil dari Kejadian 50 ayat 15 sampai 21 dan dilanjutkan oleh pendarasan Mazmur dari Mazmur 103 ayat 8 sampai 13 dan pembacaan firman Tuhan yang kedua dari Roma 14 ayat 1 sampai 12, pembacaan firman yang ketiga dari Matius 18 ayat 21 sampai dengan 35. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, bahwa pada pagi hari ini Tuhan masih berkenan memberikan kami kesempatan untuk hadir di bait Allah-Mu yang kudus ini. Biarlah Tuhan setiap kami yang hadir di tempat ini, Engkau layakkan, karena kami ingin rindu untuk mendengar akan sabdamu. Kami juga berdoa Tuhan untuk hambamu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Bapak Pendeta Kukuh Iman Kristiawan. Kiranya Tuhan juga memberikan hikmat dan juga Roh Kudus-Mu akan mengurapi sehingga setiap apa yang akan disampaikan semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan setiap hati kami siap untuk mendengar firman-Mu, sucikan setiap hati dan pikiran kami sehingga firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang pertama dari Kejadian 50 ayat 15 sampai dengan 21 kami akan bacakan dari LAI dengan terjemahan baru edisi yang kedua. Kejadian 50 ayat 15 sampai dengan 21 demikian firman Tuhan. Yusuf mengampuni saudara-saudaranya dan menjamin hidup mereka. Ketika saudara-saudari Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah meninggal, mereka berkata, boleh jadi Yusuf masih dendam terhadap kita dan akan membalas sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh orang menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu meninggal, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan dan dosa saudara-saudaramu, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dilakukan hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika mendengar mereka berkata demikian kepadanya. Saudara-saudaranya sendiri pun datang dan sujud di hadapannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab apakah aku ini Allah? Memang kamu telah merencanakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merencanakannya demi kebaikan untuk mewujudkan apa yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup banyak orang. Jadi janganlah takut, aku akan memelihara kamu dan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan.
1: Syukur kepada Allah.
2: Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan menggunakan Mazmur 103 ayatnya yang 8 sampai ke 13.

0: Pembacaan firman Tuhan yang kedua dari Roma 14 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Jangan menghakimi saudara seimanmu. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa memperdebatkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah engkau sehingga engkau menghakimi hamba orang lain? Entah ia berdiri, entah ia jatuh, itu urusan tuannya sendiri. Namun ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari tertentu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Siapa yang makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Siapa yang tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan dia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang mati maupun atas orang-orang hidup. Namun mengapa engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapa engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Allah. Sebab ada tertulis, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan.
1: Syukur kepada Allah. Inilah permulaan Injil Kristus. Haleluya.

Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Injil Matius pasal yang ke-18 ayat 21 sampai 35. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Yang demikian firman Tuhan menurut TPLAI 2. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Sebab kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, tuannya itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar utangnya. Lalu sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, semuanya akan kulunasi.' Tergeraklah hati tuannya oleh belas kasihan, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya. Ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekiknya, katanya, 'Bayar utangmu.' Sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunasi.' Namun ia menolak, lalu pergi dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai ia melunasi utangnya. Melihat itu, hamba-hamba yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian tuan itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Tuannya itu pun marah dan menyerahkan kepada algojo-algojo sampai ia melunasi seluruh utangnya. Demikian juga yang akan diperbuat oleh Bapa-Ku yang di surga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Berbahagia setiap orang yang membaca firman-Nya, terlebih yang melakukan dalam hidup sehari-hari. Amin.

0: Cuma dipersilakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melalui bacaan kita hari ini mungkin Bapak Ibu sudah bisa memberikan gambaran, sudah tahu ini arahnya mau kemana. Tetapi saya akan mengajak kita bersama melihat warna kehidupan di tengah kehidupan ini. Saya bisa minta tolong ditunjukkan gambar-gambarnya. Oke. Semoga kelihatan. Bukan gambar ini. Gambar yang satunya. Bukan gambar yang ini. Ya. Bapak Ibu, kalau melihat ini, apa yang ada di dalam benak kita? Ya, bahagia, gembira. Liburan ke pantai. Seneng nama boten? Seneng. Lagi yang lain? Next. Ini? Duka cita. Kehilangan orang yang dicintai itu menjadi sebuah kedukaan. Yang lain? Ada lagi? Ini? Bencana alam. Sedih. Tidak ada di dalam benaknya mengalami bencana alam. Lalu dia mengalami kesedihan. Next. Ya, kalau ini syukuran, tumpengan, jelas nih, nggih, pasti sukacita, nggih. Artinya terima kasih teman-teman. Ya, dari warna-warna kehidupan ini kita tahu ada sukacita, gembira, sedih, dan dukacita yang juga mungkin pernah kita alami. Bapak Ibu dan Saudara, setiap orang pasti pernah punya masa lalu, entah mengalami kesedihan, kehilangan orang yang dikasih. Mungkin kita pernah punya masa lalu karena kita merasakan sukacita. Ada saudara kita atau diri kita bertambah usia. Atau mungkin masih banyak lagi hal yang tersebut di atas. Bapak Ibu dan Saudara, dengan demikian maka kita belajar bersama tentang teks hari ini. Belajar tentang bagaimanakah mengampuni dan di mana kita diampuni untuk mengampuni. Yaitu iman yang memulihkan relasi dan kehidupan. Kalau kita membaca teks Injil kita hari ini sudah sangat jelas Bapak Ibu Saudara. Teks Injil kita di dalam kisah Tuhan Yesus dan para murid, mereka masih berada di kota Kapernaum atau kota Galilea. Jadi Kapernaum, kotanya Galilea. Pasal 17 ayat 24. Dan disitulah Tuhan Yesus memberi nasihat kepada para muridnya. Pasal 18 ayat yang ke-9 ditunjukkan bagaimana Tuhan Yesus memberi nasihat kepada para muridnya yang sedang bersama dengan dia. Lalu kemudian Bapak Ibu dan Saudara, bahwa hidup dalam persekutuan hendaknya ada ikatan kasih seorang dengan yang lain. Itulah yang dinasihatkan Tuhan Yesus kepada para muridnya. Kalau kamu hidup dalam sebuah persekutuan maka hendaknya hiduplah dengan penuh ikatan kasih seorang dengan yang lain. Dilanjutkan dalam bacaan kita hari ini, diawali dengan pertanyaan Petrus di ayat yang ke-21. Pertanyaan itu menarik karena Petrus langsung bertanya, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Rujukan Petrus langsung bertanya, sampai 7 kalikah? Bapak Ibu dan Saudara, di situ kita bertanya, apa yang membedakan hidup yang penuh pengampunan dengan hidup yang lainnya? Apa bedanya hidup yang penuh pengampunan dan yang lainnya? Sehingga di sini Petrus bertanya tentang saudara. Ungkapan saudara, Bapak Ibu dan Saudara, saudara itu ada ikatan keluarga. Saudara itu artinya peduli, saling berbagi dan menopang, dan lain sebagainya. Lalu kemudian ayat 22, Tuhan Yesus berkata kepadanya, bukan aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Ayat 22 ini menekankan tentang keteladanan pengampunan. Pengampunan yang ditanyakan oleh Petrus adalah 7 kalikah Tuhan. Sepertinya 7 kali itu sudah sebagai ukuran yang besar bagi Petrus dan masyarakat pada saat itu. Tetapi Tuhan Yesus berkata tidak, tetapi 70 kali 7. Lalu kalau dihitung berarti 490 ya Tuhan, enggak.
1: 70 kali 7 adalah sebuah makna simbolis yang Tuhan Yesus ingin katakan, bahwa kamu harus terus mengampuni. Artinya tidak terbatas pada nominal, tetapi terus kita mengampuni saat kita masih mendapatkan kesempatan untuk mengampuni. Kemudian yang menarik berikutnya adalah Tuhan Yesus melanjutkan dengan perumpamaan, dengan berbicara tentang kerajaan sorga. Bapak, Ibu, dan Saudara, ayat 23 sampai ayat yang ke-27 jelas digambarkan tentang bagaimanakah Tuhan Yesus memberi perumpamaan tentang hamba yang diberi pengampunan dari hutangnya yang 10.000 talenta. 10.000 talenta itu kalau kita bayangkan sekarang itu mungkin biasa saja. Uang 10.000 talenta, karena kita tidak punya mata uang talenta. Padahal Bapak, Ibu, dan Saudara, pekerja dalam satu hari itu upahnya hanya 1 dinar. Kalau sekarang satu hari upahnya 100.000 lah ya. Sedangkan Bapak, Ibu, dan Saudara, 10.000 talenta ini itu lebih banyak dari 1 dinar. Kalau 1 dinar itu ya kurang lebih hanya sekitar 600 talenta kalau dikurskan begitu. Nah, sedangkan ini 10.000 talenta kalau dikurskan di rupiah, kalau sekarang itu mungkin kurang lebih 4,5 miliar 10.000 talenta. Makanya tidak heran raja tadi berkata, sekalipun kamu menjual keluargamu, istrimu dan anakmu, kamu tidak bisa membayarnya. Karena apa? Karena kalau dikurskan dalam hari, misalkan 300 hari dalam setahun, uang 10.000 talenta itu bisa untuk 200.000 tahun untuk bekerja, untuk memberi upah. Jadi 10.000 talenta itu angka yang cukup mahal. Dan apa yang terjadi? Pekerja itu berlutut dan memohon kepada tuannya. Lalu dia berkata, okelah, kalau kamu memohon, hutangmu tak hapus. No. Lalu ayat 28 sampai 30 berbeda. Hamba yang sudah diampuni tadi ternyata tidak mau memberi pengampunan atau belas kasihan kepada orang yang berhutang kepadanya 100 dinar. 100 dinar. 100 dinar itu kalau diterjemahkan itu mungkin ya 4.000 lah, 4.000 rupiah. Mungkin Bapak Ibu bisa bayangkan 4.000 rupiah dengan 4,5 miliar. Bapak Ibu dan Saudara, kemudian di ayat yang ke-26 dan 29 ditunjukkan bagaimana ada sikap yang sama, tetapi responnya berbeda. Sikap yang sama adalah orang yang berhutang, tetapi responnya berbeda. Yang satu diampuni, yang satu tidak mau mengampuni. Pembandingnya Bapak, Ibu, dan Saudara, 1 talenta itu 6.000 dinar, 1 banding 10.000. Kemudian di ayat yang ke-31, wujud peduli karena sikap yang tidak adil. Di ayat 31 itu ditunjukkan bagaimana wujud kepedulian saudara-saudara, rekan-rekannya melihat ketidakadilan itu, mereka peduli. Lalu melaporkannya kepada raja, lalu di ayat yang ke-32 sampai 34, wujud sikap tegas dari raja pada hamba yang pertama. Kalau kamu tidak mau memberikan kasih seperti yang tak lakukan, maka kamu pun sekarang harus melunasi hutangmu. Lalu apa yang terjadi? Dia dihukum dan dimasukkan ke dalam penjara. Ayat yang ke-35 itu adalah pesan seperti yang diungkapkan Tuhan Yesus di dalam doa Bapa Kami. Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu di ayat yang ke-35. Tetapi jangan terbalik, kita mengampuni supaya diampuni, bukan. Kita bukan mengampuni supaya diampuni, bukan. Tetapi kita mengampuni karena kita sudah diampuni. Jadi jangan pernah berpikir, Pak, aku tak mengampuni dia ya, supaya dosaku juga diampuni. Tidak. Tetapi bagaimanakah kita mengampuni karena kita sudah diampuni terlebih dulu. Dan itulah sesuai dengan tema kita hari ini. Diampuni untuk mengampuni. Iman yang memulihkan relasi dalam kehidupan. Ada tiga hal yang menarik Bapak Ibu dan Saudara. Yang pertama, di dalam hidup semua orang pasti punya masa lalu. Apakah ada Bapak Ibu di sini yang tidak pernah memiliki kenangan di dalam hidup? Sampai kopi aja ada kopi kenangan. Ini enggak ada sponsornya loh ya, enggak ada. Apalagi kita. Kita pasti punya kenangan sukacita, punya kenangan yang menyedihkan dan seterusnya. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, ada yang baik, ada yang kelam. Jika masa lalu itu kelam, maka hendaknya kita juga memiliki komitmen supaya kita tidak terulang kembali pada apa yang terjadi. Kejadian pasal 50 ayat yang ke-18. Bagaimana saudara-saudaranya Yusuf saat melihat Yusuf, mereka takut, mereka sedih. Lalu apa yang dilakukan? Mereka sujud kepada Yusuf. Kejadian 50 ayat yang ke-18. Mereka sujud kepada Yusuf. Mereka menyesal akan perbuatannya. Lalu di ayat yang ke-19 dan 20 dari kejadian 50. Di situ ditunjukkan bagaimana Yusuf mengampuni mereka. Wislah, gak usah ngomong ngunu. Kita ini saudara. Katanya Drajin itu, saudara itu darahnya lebih kental dari air. Wah, itu kakek lihat Drajin. Bapak Ibu dan Saudara, kasih dan pengampunan itu dapat terwujud dengan kerendahan hati dan ketulusan. Di situ ditunjukkan bagaimana kasih dan pengampunan dapat terwujud dengan kerendahan hati dan ketulusan. Begitu juga dengan saudara, anak, pasangan hidup yang meminta pengampunan. Bukankah seringkali konflik itu tidak jauh-jauh dari kehidupan kita? Tidak dengan orang lain, tidak dengan orang yang jauh, tetapi seringkali pertengkaran, konflik, perselisihan, sakit hati itu dari orang-orang yang dekat dengan kita. Saudara kita, keluarga kita, orang yang seringkali dekat dengan kita. Bahkan kita lalu merasa, aku kok dibeginikan ya, saya sakit hati. Dan disitulah bagaimana kita mau melepaskan pengampunan bagi orang yang sudah menyakiti kita. Memberikan pengampunan kepada orang yang sudah membuat kita sakit hati. Termasuk pasangan hidup kita. Loh Pak, mosok pasangan hidup bisa membuat sakit hati? Wake. Tidak ada di sini Bapak Ibu dan Saudara, tidak ada di sini. Di tempat lain. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, mari kita melepaskan pengampunan itu di dalam kita wujud nyatakan kasih. Walaupun masa lalu itu begitu kelam. Yang kedua ada ungkapan, kalau orang yang sudah jatuh, tertimpa tangga, masih dihina dan diinjak bahkan diludahi. Ada ungkapan, orang sudah jatuh, tertimpa tangga, masih dihina dan diinjak, diludahi. Ditambahkan, kok cek urip sampean? Gak mati ae. Bapak Ibu dan Saudara, di dalam hidup orang lebih mudah menghakimi daripada memberi pertolongan. Kalau ada saudaranya yang sakit, dilihat, dikunjungi, didoakan, itu baik. Tetapi saat saudara kita sakit, bergumul, ditelok, tubuhnya kok kurus. Cocok kurang gizi wong iki, kurang mangan sampean. Tetapi kalau tubuhnya gemuk, wah gak mikir wong iki. Loro, badannya gemuk, mangan tok iki mesti. Serba salah. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, seringkali yang terjadi adalah demikian. Kalau kita melihat Roma pasal 14 ayat yang keempat tadi Bapak Ibu dan Saudara. Dikatakan siapakah engkau sehingga engkau menghakimi hamba orang lain. Entah itu berdiri, entah itu jatuh, itu urusan tuannya sendiri. Namun ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Artinya Bapak Ibu dan Saudara, Allah lah yang punya kuasa atas kehidupan kita dan sesama kita, bukan manusia. Kita sebagai manusia tidak berhak untuk menghakimi. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, ayat yang ke-8 dalam Roma pasal 14, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Lah kalau kita adalah milik Tuhan, setiap orang adalah milik Tuhan, apa kuasa kita sehingga kita berani menghakimi orang lain? Bapak, Ibu, dan Saudara, oleh karena itu maka jangan pernah kita menghakimi sesama kita. Tetapi mari kita melihat, mengintrospeksi diri kita sendiri. Yang ketiga dan yang terakhir, mengampuni tidak ada batasannya. Mengampuni tidak ada batasannya. Loh Pak, kok tidak ada batasannya? Wong kulo niki sampun

0: rasa gak sudi pak aku pak. Gak sudi aku salaman ambek wong iku. Mungkin. Bapak ibu dan saudara, saya ingin menunjukkan sebuah gambar apa yang dituliskan oleh John Paul Ledrak. Sedikit saja. Gambar yang tadi mas. Oke. Semoga kelihatan ya. Diperbesar bisakah? Ya semoga kelihatan ya. Dalam gambar ini Bapak Ibu dan Saudara, oke, agak ke bawah mungkin. Agak ke bawah. Oke. Oke, sip. Dalam gambar ini ditunjukkan tentang bagaimana transformasi yang ada dalam sebuah lingkaran transformasi konflik. Yaitu yang pertama situasi yang terjadi, yang kedua itu adalah horizon masa depan yang diinginkan. Yang ketiga adalah perkembangan proses perubahan yang menghubungkan keduanya. Satu dan dua. Bapak ibu dan saudara, pada poin yang ketiga yang dibawa itu adalah perkembangan proses perubahan yang menghubungkan keduanya. Hal ini merupakan usaha untuk mengakhiri sesuatu yang tidak diinginkan dan membangun sesuatu yang dikehendaki. Bapak ibu dan saudara, John Paul Ledrak ini ingin memberikan pendekatan menghubungkan latihan resolusi tentang pencarian berbagai cara untuk mengakhiri suatu pengulangan konflik, yaitu untuk membangun perubahan pada level relasional dan struktural secara terus-menerus. Kalau yang ada di bawah itu, personal, relasional, struktural, dan kultural. Biasanya orang Jawa atau kita biasanya, wislah, iki kan dulure dhewe, itu secara kultural. Wis podo dulure dhewe gak usah penggerengan, kita saling memaafkan. Kan begitu, itu secara kultural begitu. Maka seringkali yang terjadi relasionalnya menjadi baik. Walaupun mungkin seringkali tidak selesai. Tetapi okelah bahwa bagan ini ingin menjelaskan supaya terputusnya rantai dendam satu dengan yang lain. Hal ini juga Bapak Ibu dan Saudara yang menjadi PR dari orang tua untuk menanamkan pendidikan pendamaian untuk anak-anak kita. Memberikan pengampunan kasih kepada orang lain. Diawali dari mendoakan orang yang telah menyakiti hati kita. Mulailah dari kita sendiri. Mulailah untuk berdoa dan mengatakan, Tuhan aku mengampuni dia, disebutkan namanya. Tuhan, aku melepaskan pengampunan untuk dia yang telah menyakitiku. Mulai dari berdoa. Lalu setelah itu melepaskan pengampunan. Apakah hanya mengampuni? Tidak. Tetapi mengampuni dan juga melupakannya. Padahal sama saja kalau kita bilang mengampuni tetapi tidak melupakan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, Allah memulihkan hati yang terluka untuk terus disembuhkan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersatu hati dalam saat yang teduh. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini mengajak kami untuk terus memberikan pengampunan sekalipun seringkali sebagai manusia kami sulit untuk melakukannya. Tetapi karena kuasa Roh-Mu yang kuduslah yang memberikan kami pengampunan terlebih dulu, maka biarlah kami boleh terus wujud nyatakan pengampunan itu. Di dalam Kristus kami mohon. Amin. Kita ungkapkan syukur kita.
1: Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, telah tiba saatnya kita untuk mempersembahkan persembahan kita pada pagi hari ini. Pengumpulan persembahan kita pada pagi hari ini didasari dari firman Tuhan yang terambil dari Roma pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-36. Yang demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengumpulan persembahan kita pada pagi hari ini akan diiringi oleh

dari lagu Kidung Jemaat nomornya 403. Kita akan nyanyikan dari bait pertama sampai pengumpulan persembahan selesai. Hujan berkat kan tercurah.

0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, umat Kristiani yang dikasihi Tuhan, telah kami siarkan kebaktian Minggu pagi dari GKJW Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Jember untuk edisi pagi ini. Kanal informasi dan
1: inspirasi Pro 1. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pendengar, sebuah unggahan di Facebook mengklaim kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan telah merambat hingga ke wilayah Brunei Darussalam dan membakar rumah penduduk. Klaim tersebut disertai foto yang disebut sebagai bukti bahwa api dari karhutla Kalimantan telah mencapai pemukiman di Brunei. Klaim tersebut menyesatkan. Hasil penelusuran Google Lens menunjukkan foto yang digunakan serupa dengan unggahan akun Brunei Fire Rescue Department pada 19 April 2025 sehingga tidak berkaitan dengan karhutla Kalimantan 2026. Sementara itu, dampak karhutla Kalimantan yang dirasakan Brunei sejauh ini berupa asap yang mempengaruhi kualitas udara, bukan api yang merambat hingga ke wilayah Brunei. Kesimpulannya, foto kebakaran tersebut bukan bukti karhutla Kalimantan yang telah merambat ke pemukiman di Brunei Darussalam.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun. Reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi jelang siang kami ucapkan untuk Anda yang sedang berkendara. Di titik manapun jangan lupa tingkatkan kewaspadaan. Meskipun hari Minggu bisa dibilang beberapa ruas jalan itu tidak terlalu serame hari-hari biasa, tapi ada juga ruas jalan yang justru hari Minggu ini padat-padatnya. Entah Anda di titik mana, yang jelas dalam kondisi apapun, semoga perjalanan Anda berjalan baik, kemudian Anda bisa menjadi pengguna jalan yang bijak, yang juga memikirkan keselamatan pengguna jalan yang lain. Hari ini kami masih terus berupaya menjadi teman paling baik, edisi Minggu akhir pekan, 13 September 2026. Kalau kita buka kembali lembaran sejarah, 13 September ini bukan sekedar angka di kalender memang, karena dalam peradaban tercatat bahwa di tanggal ini pada tahun 1993 ada sebuah langkah besar perdamaian dunia yang tercipta lewat penandatanganan kesepakatan Oslo antara Israel dan PLO di Washington. Sebuah pengingat sejarah bagi kita semua bahwa dialog dan komitmen untuk berdamai selalu punya ruang, bahkan di tengah konflik yang paling pelik sekalipun. Dan dari catatan ini mengajarkan kita bahwa perubahan besar juga selalu dimulai dari keberanian untuk membuka ruang komunikasi. Bisa jadi itu sedang terjadi hari ini, dan Anda salah satu di antaranya, salah satu tokoh mungkin yang terlibat di dalamnya, siapa tahu gitu ya. Oke, itu catatan tentang sejarah di tanggal 13 September. Kemudian kami juga buka-buka informasi pendengar, ternyata 13 September ini menyimpan beberapa peringatan yang unik-unik. Nah, yang pertama ada peringatan Hari Coklat Internasional. Wah, ini sebenarnya kalau Jember nggak ikut ambil bagian, wah kurang keren, karena Jember juga penghasil coklat yang luar biasa, ya nggak sih? Oke, Hari Coklat Internasional ternyata diperingati setiap tanggal 13 September loh. Konon kabarnya kalau bicara coklat, pertama kali coklat itu ditemukan diduga sekitar 4.000 tahun yang lalu. Tapi coklat sekarang tentu kita bisa temukan di mana-mana, bahkan ditransformasi menjadi menu makanan dan minuman. Kalau Anda termasuk penggemar coklat, sama saya juga. Jadi tidak dapat disangkal kalau coklat memang kaya kelezatan pendengar. Kemudian sejarah coklat juga dapat ditelusuri kembali ke 450 sebelum Masehi. Anda bisa bayangkan, coklat ini berasal, kalau berdasarkan catatan hingga hari ini ya, berasal dari Mesoamerika atau negara Meksiko saat ini. Kemudian kenapa disebut sekitaran 4.000 tahun yang lalu coklat ini muncul? Karena waktu itu konon kabarnya ada sebuah kegiatan di sana, di Meksiko ini, yang memurnikan biji kakao menjadi coklat. Jadi ini mereka gunakan sebagai obat sebenarnya, sebagai bagian dari ritual adat di sana. Tapi kemudian berabad-abad hingga hari ini, coklat ini berasimilasi ke dalam budaya. Kalau di sana, coklat berasimilasi ke dalam budaya Maya sebagai minuman dan untuk alat tukar transaksi penting. Jadi sebelumnya sebagai obat, sebagai bahan dari ritual adat di sana, akhirnya jadi dipakai untuk minuman. Hingga hari ini kita bisa menikmati kelezatannya. Jember termasuk salah satu daerah penghasil coklat yang juga keren kalau kita tahu. Oke, itu peringatan unik 13 Mei. Kemudian ada lagi, ada 13 Mei juga diperingati sebagai Hari Programmer. Wow,
sebuah peringatan yang ditujukan untuk menghormati para programmer dan inovator yang membuat hidup kita lebih mudah saat ini dengan berinovasi dan merancang program. Jadi ceritanya pada tahun 2002, pendengar, programmer Rusia Valentin Balt dan Michael Zerviakov dari Paralel Technologies ini mengumpulkan orang-orang untuk mendesak pemerintah Rusia mendeklarasikan Hari Programmer sejak 2002, tapi belum mendapatkan persetujuan. Baru pada tahun 2009, dari 2002 sampai 2009 mereka berjuang, baru 2009 ini Kementerian Media Massa dan Komunikasi Rusia mengakui Hari Programmer sebagai hari libur resmi. Kemudian di tahun itu, 2009 itu, RUU untuk menghormati programmer komputer juga ditandatangani oleh Presiden Dmitri. Jadi tepatnya 11 September 2009 sebenarnya. Hari Programmer menghormati pemrogram di seluruh dunia. Hampir tidak ada orang di dunia modern yang tidak mendapat manfaat dari layanan seorang programmer, ya nggak sih? Baik itu transportasi ya, kemudian obat-obatan, apalagi keuangan, pendidikan. Pemrograman itu sangat penting untuk kelancaran fungsi setiap layanan. Itu dua peringatan unik di 13 September 2026 ini. Hari Programmer, kemudian Hari Coklat Internasional. Semoga bermanfaat untuk Anda.

Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week? Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1973 hingga kini. Nah, kalau di Indonesia,

0: Indonesia.
1: Yeay, Rinjani, I'm coming.
2: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
2: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya
2: dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

Selamat pagi sahabat, untuk yang merasa sudah say hello kemudian cerita bahwa pagi ini kegiatannya bikin jamu. Kemarin-kemarin belum pernah, sekarang mulai latihan bikin jamu kunir asem. Terima kasih informasinya. Saya jadi ingat beberapa hari yang lalu, jadi tanggal 11 September kemarin tuh, Kepala Rumah Sakit Pusat Rehabilitasi Medik Kementerian Pertahanan, Pak Markus Wibowo, ini mendorong adanya Hari Herbal Nasional, atau bolehlah disebut sebagai Hari Jamu Nasional. Jadi ada dorongan untuk Indonesia membuat peringatan itu. Dan ini dinilai sebagai langkah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pemanfaatan herbal. Markus Wibowo mengatakan bahwa momentum peringatan semacam ini, jika betul-betul bisa terlaksana, nanti kita peringati bersama-sama Hari Herbal Nasional atau Hari Jamu Nasional, ini bisa menghidupkan kembali warisan kesehatan dari nenek moyang, sekaligus menggerakkan pelaku usaha herbal. Dan gagasan ini memang perlu segera direkomendasikan pada pemerintah agar bisa menjadi dasar pelaksanaan secara nasional. Kita tunggu saja ya. Oh ya, ini disampaikan oleh Markus Wibowo dalam sebuah dialog kebangsaan yang bertajuk Rakyat Sehat Negara Kuat, berlangsung di Jakarta pada hari Jumat 11 September 2026. Gara-gara teman saya bikin jamu jadi ingat informasi ini. Oke, mendengar, kami masih terus berupaya menjadi teman paling baik Anda pada kesempatan akhir pekan ini. Kemudian Anda yang ingin berbagi informasi dengan kami, nah ini silahkan Anda kirimkan langsung ke jalur WA Pro 1 RRI Jember ya, 0811 3040 911. Saya ulang, 0811 3040 911. Berbagai informasi bisa Anda sampaikan dalam bentuk video, boleh foto juga nggak masalah, yang terpenting lengkap ada narasi keterangan di sana. Jangan lupa juga sebutkan nama Anda dan domisili Anda di mana. Kami tunggu informasinya sepanjang hari, 24 jam jalur WA ini selalu terbuka. Oke. Kemudian untuk sahabat yang juga hari ini sedang merayakan sebuah momen istimewa, tidak sedang ulang tahun sih, tapi ada momen yang dirayakan ulang hari ini. Oke, selamat. Semoga bisa tetap mempertahankan apa yang sudah berhasil diraih. Karena mempertahankan itu lebih sulit loh daripada saat meraihnya, ya kan?

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu? Finlandia dikenal sebagai negara dengan jumlah sauna yang sangat banyak. Bahkan jumlah sauna di sana hampir sama dengan jumlah penduduknya. Sauna sudah menjadi bagian penting dari budaya masyarakat Finlandia untuk relaksasi dan menjaga kesehatan.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih,
3: nanyain udah di mana.
2: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
4: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
5: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
6: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
1: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
7: Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi, pukul 9:45 waktu Indonesia Barat. Anak-anak Indonesia dimanapun kalian berada, selanjutnya kami ajak kalian untuk menyimak kisah gajah dan semut. Ya, untuk edisi hari ini Minggu 13 September 2026 kami pilihkan sebuah cerita dongeng dalam bahasa Indonesia, sebuah dongeng berjudul Kisah Gajah dan Semut.
8: Kisah Gajah dan Semut. Sinar matahari perlahan-lahan masuk di sela-sela dedaunan, menembus lebatnya hutan flona. Dari sarang semut yang menyembul di permukaan tanah, keluarlah Anton si semut, menyambut hangatnya mentari pagi.
9: Pagi yang cerah. Matahari pagi ini benar-benar hangat setelah semalaman kedinginan karena hujan. Sungguh menyenangkan. Cuaca yang bagus untuk mencari makanan. Sam, Uti, keluarlah.
10: Hai.
9: Selamat pagi, Sam. Selamat pagi, Uti.
10: Selamat pagi, Anton.
11: Selamat pagi, Anton.
9: Beberapa hari yang lalu, aku jalan-jalan di dekat sini. Aku melihat banyak buah dan biji-bijian yang bisa dijadikan bahan makanan untuk beberapa hari ke depan.
10: Yuk, langsung meluncur ke sana. Perutku sudah lapar ini.
9: Kamu ini memang mesin penyedot makanan. Setiap dengar kata makanan, jadi lapar terus.
10: Kan aku butuh banyak makanan, biar bisa menjadi kuat menggotong-gotong.
9: Iya. Yuk, kita langsung berangkat sebelum matahari semakin terik.
8: Begitulah kawanan semut ini memulai perjalanan mencari bahan makanan. Mereka menyusuri sungai kecil yang mengalir lurus.
9: Kita sudah hampir sampai. Lihatlah, sudah mulai kelihatan buahnya.
8: Setelah itu, mereka sibuk bergotong royong untuk mengumpulkan makanan. Semua saling membantu. Hal ini membuat pekerjaan mereka cepat selesai.
9: Semua kalau dikerjakan bersama-sama, pasti cepat selesai.
10: Yups, semua sudah terkumpul. Saatnya kita pulang.
8: Namun, tiba-tiba saja, tanah bergetar dengan keras. Rupanya itu Evan, si gajah pemarah.
9: Hei Evan, berapa kali ku bilang untuk berhati-hati kalau berjalan?
12: Anton, si kecil mungil yang lemah. Salah sendiri badanmu kecil. Jangan salahkan aku kalau terinjak ya.
8: Epan mengambil sedikit air dari air kubangan bekas hujan semalam. Kemudian disemprotkannya ke arah para semut.
12: Baru disemprot air sedikit saja sudah terhuyung-huyung. Sungguh lemah sekali.
9: Si Epan ini.
10: Kita harus melawan. Jika tidak, dia akan terus menjahili kita.
11: Setuju. Apakah kalian ada ide?
12: Kalian mau bergabung sebanyak apapun, tidak akan bisa mengalahkanku.
8: Para semut mengabaikan perkataan Epan. Mereka sibuk untuk menyusun strategi.
9: Oke, kalian paham kan? Ayo mulai. Serang teman-teman!
8: Epan tidak siap dengan serangan para semut. Anton dan kawan-kawan yang berukuran kecil masuk ke dalam belalai Epan.
12: Apa yang kalian lakukan di dalam belalaiku? Aduh, sakit, sakit.
8: Epan berguling-guling di tanah menahan rasa sakit sekaligus geli yang dirasakannya dari arah belalai. Para semut rupanya menggigiti bagian dalam belalai Epan. Setelah dirasa cukup, Anton dan kawan-kawan pun keluar dari belalai Epan.
9: Bagaimana Epan? Masih meremehkan kami yang kecil mungil ini?
12: Ampun Anton, sakit sekali hidungku. Maafkanku karena selalu meremehkan kalian. Walaupun tubuh kalian kecil, namun kalian dapat mengalahkanku yang besar ini.
9: Kami terima permintaan maafmu. Lain kali jangan meremehkan hewan lain ya. Belum tentu dia lebih lemah darimu.
8: Epan dan Anton pun berbaikan. Epan berjanji akan lebih berhati-hati lagi ketika berjalan dan tidak mengganggu hewan lain. Pesan dari cerita ini adalah berbangga diri boleh, namun janganlah berlebihan hingga meremehkan orang lain. Belum tentu kita lebih baik dari mereka yang kita remehkan.

0: kabut sering membuat jarak pandang berkurang, terutama saat pagi hari. Namun tahukah Anda bahwa kabut sebenarnya adalah awan yang berada sangat dekat dengan permukaan bumi? Kabut pada dasarnya merupakan awan yang terbentuk di atau sangat dekat dengan permukaan bumi. Fenomena ini terjadi ketika uap air di udara mendingin lalu mengembun menjadi butiran air yang melayang di udara. Sama seperti proses pembentukan awan. Menurut World Meteorological Organization dan National Weather Service, perbedaan utama kabut dan awan hanya terletak pada ketinggiannya, bukan proses terbentuknya.
1: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jember siang ini. Tetap melakukan yang terbaik, penuh dedikasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum adik-adik, apa kabar? Kesempatan siang hari ini senang sekali Kak Nova bisa hadir menemani akhir pekan dari adik-adik dalam Idola Anak edisi Minggu 13 September 2026. Ada banyak sekali lagu-lagu yang sayang buat dilewatkan. Yang pastinya jadikanlah acara Idola Anak ini benar-benar untuk menjadikan hari libur adik-adik itu penuh dengan semangat, diiringi dengan lagu anak begitu. Salah satunya lagu dari miliknya Ua and Friends yang satu ini.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
3: Korea? Jerman.
2: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
3: Bukannya itu Argentina.
2: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
4: Hah?
5: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

Biasanya adik-adik itu kalau akhir pekan suka dikasih ini gak sih, tiket nonton buat hiburan dari orang tua. Biasanya di rumah Kak Nova juga gitu. Jadi selain weekend gak boleh pegang HP, gak boleh nonton HP, gak boleh main game. Makanya itu ketika weekend datang kayak yang seneng banget gitu loh. Pagi-pagi udah bangun, semangat, langsung mandi, sarapan, biar segera bisa pegang HP, nonton dan lain sebagainya. Kalau adik-adik seperti itu juga, wah seru sekali akhir pekan ini. Pasti sudah ada satu tontonan atau mungkin game yang ingin segera ditonton sama adik-adik di rumah, ya gak sih? Tapi inget ya adik-adik, sekalipun dikasih batasan waktu, dikasih kesempatan, misalkan setiap weekend aja boleh nontonnya, tapi juga gak boleh berlebih gitu loh. Karena apa? Karena dengan paparan sinar gadget begitu ya, cahaya yang ada di gadget itu benar-benar bikin mata itu kalau terlalu lama lelah gitu ya. Jadi tetap harus dikasih batas waktu, jeda. Kalau memang mau nonton lagi ya dikasih jeda. Jedanya apa? Bisa dengan mengerjakan hal-hal seru lainnya di rumah. Mau eksperimen, mau beberes rumah, atau sekedar tidur-tiduran sambil pegangin boneka atau mobil-mobilannya juga boleh ya. Yang jelas sekalipun ini adalah hari nonton di rumah kalian, nggak begitu juga artinya nontonnya mulai dari pagi sampai malam, sampai mau tidur malam, nggak ya, nggak gitu. Tetap harus dikasih jeda supaya matanya tidak mudah lelah.

0: capek juga kita nih puter-puter kampung.
1: Iyalah.
0: Eits, apa tuh? Nah, paling juga kucing.
1: Masa kucing gitu?
0: Kalau tak percaya, tanya.
1: Oi, maling apa kucing?
2: Kucing.
0: Tuh, kucing.
1: Itu orang. Kucing tuh
2: meow.
0: Wah, benar maling. Pukul kentongannya. Salah.
1: Salah gimana?
0: Itu orang mati. Maling tuh dua-dua. Sini.
3: Nah, ingat ya, pukul kentongan dua-dua atau dua kali berulang-ulang jika ada maling.
4: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
5: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

Kalau tadi Kak Nova sempat spill sedikit, kenapa sih Kak Nova kalau udah dikasih jatah waktu nontonnya Sabtu Minggu terus gak boleh lama-lama, karena dampak untuk kesehatan tubuh kita terutama mata itu kurang baik adik-adik. Jadi harus tetap dikasih jeda. Kalaupun mau sekali tonton mungkin maksimal 1 jam boleh lah ya. Setelah itu istirahatkan mata dengan nonton, dengan melihat pemandangan di sekitar rumah, pohon-pohon yang sedang bergoyang-goyang diterpa angin, mungkin seperti itu ya. Atau untuk mengerjakan kegiatan-kegiatan lain, misalkan main sepak bola bersama teman, iya kan? Karena penggunaan gadget secara berlebihan itu bisa memicu gangguan kesehatan fisik gitu ya. Gangguan kesehatan fisik salah satunya adalah gangguan penglihatan. Menatap layar terlalu lama adik-adik ini menyebabkan mata lelah, kering, pandangan kabur, sampai ke resiko rabun jauh. Nah, selain itu juga bisa gangguan tidur, menyebabkan gangguan tidur. Jadi paparan cahaya biru di layar ini menekan hormon melatonin sehingga memicu insomnia dan kualitas tidur yang buruk. Selain itu juga nyeri otot dan postur tubuh. Posisi menunduk terlalu lama atau tech snack ini menyebabkan nyeri pada leher, bahu, punggung, serta kaku pada otot. Dan lagi penurunan aktivitas fisik karena waktu luang yang habis untuk gawai atau gadget memicu gaya hidup kurang gerak gitu ya, yang meningkatkan resiko obesitas. Jadi memang harus tetap diseimbangkan gerak untuk kegiatan yang lain. Kalau kita udah seru nonton HP scroll-scroll atau mungkin lagi seru main game, kan kita dalam satu posisi itu gak berubah posisinya gitu loh. Jadi memang jeda itu dibutuhkan. Kalau adik-adik takutnya kebablas, gak ada yang ngingetin, misal pas orang tuanya lagi ada kegiatan lain gitu ya, di alarm itu juga boleh. Di alarm, oh sudah 1 jam nih aku nonton, istirahat dulu deh, biar posisi tubuhnya adik-adik yang memang notabene adik-adik itu masih masa-masa pertumbuhan ya, posisinya gak cuman berhenti di satu posisi aja, duduk, bungkuk dan lain sebagainya, biar postur tubuhnya juga benar-benar bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, begitu ya. Oke, ini jadi catatan penting akhir pekan ini supaya adik-adik lebih aware lagi, lebih peduli dengan kesehatan tubuh adik-adik, meskipun main HP itu menyenangkan.

0: Kelasnya full.
1: Pernah sadar bahwa es batu selalu mengapung di air? Sebagian besar benda padat akan tenggelam dalam bentuk cairnya sendiri. Tapi, air berbeda. Saat membeku, molekul air membentuk struktur kristal yang renggang. Akibatnya, volumenya membesar dan kepadatannya menurun. Itulah sebabnya es lebih ringan dibanding air sehingga ia mengapung. Fenomena ini sangat penting bagi kehidupan di bumi. Jika es tenggelam, danau dan laut bisa membeku dari dasar ke atas. Makhluk hidup di dalamnya tidak akan bisa bertahan. Karena es mengapung, lapisan es di permukaan justru menjadi pelindung yang menjaga air di bawahnya tetap cair. Hal sederhana seperti es batu ternyata punya peran besar dalam menjaga keseimbangan kehidupan.
2: Es telernya Mas, Mbak.
3: Mas, es teler.
2: Oh iya, Mbak.
3: Es teler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
2: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
3: Kok nggak bisa?
2: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya teler.
3: Mas, bisa aja. Tapi kalau nggak pakai bungkus plastik, bisa kan?
2: Kenapa gitu, Mbak?
3: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang.

adik-adik, saatnya Kak Nova harus turun gunung ya. Saya turun gunung. Acara Idola Anak untuk edisi hari ini harus usai sampai di sini. Ketemu lagi di lain kesempatan. Jangan lupa tontonin terus, dengerin, tongkrongin sih. Dari jam 10 sampai jam 11 acara Idola Anak setiap hari Minggu hanya di Pro 1.

0: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro3 Jakarta.
1: Elena Rybakina berhasil menjadi juara turnamen tenis US Open 2026. Marc Marquez keluar sebagai pemenang Sprint Race MotoGP San Marino 2026. PSSI ajak masyarakat dukung timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 13 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal berhasil melanjutkan start apik mereka musim ini dengan kemenangan 2-0 atas Sunderland dalam laga Liga Inggris di Stadium of Light dini hari tadi. Laporan Nurdiansyah.
1: Penalty to Sunderland. Ballard went to ground.
2: Arsenal melanjutkan tren tanpa kekalahan di awal musim Liga Premier Inggris 2026-2027 setelah menang dari Sunderland 2-0 dalam laga pekan keempat di Stadium of Light Sunderland dini hari tadi. Dua gol tim meriam London itu dicetak oleh Bruno Guimaraes pada menit ke-58 dan tendangan penalti Saka Bukayo pada menit ke-7 tambahan waktu babak kedua. Peluang emas pertama dalam pertandingan ini jatuh ke tangan Saka yang tendangan jarak jauhnya dapat dengan mudah diselamatkan kiper Robin Reeves. Tidak lama Sunderland membalas lewat tendangan bebas Granit Xhaka yang tepat mengarah ke Daniel Ballack dalam kotak penalti. Namun bola melebar dari tiang gawang. Arsenal membalas dengan Gabriel Magalhaes melepaskan tendangan rendah yang melebar tipis dari sasaran, diikuti oleh tendangan luar biasa dari Kai Havertz yang dengan cerdik ditepis oleh Reus. Tuan rumah mencoba memberi perlawanan sebelum turun minum, namun tendangan jarak jauh Enzo Levy melebar sia-sia. Pada babak kedua, manajer klub Arsenal Mikel Arteta memasukkan gelandang penyerang Bruno Guimaraes untuk menggantikan bek Lewis Kelly Miles. Gunners yang berharap mampu meningkatkan daya gempur justru diganjar hukuman tendangan penalti 10 menit berjalannya babak kedua. Ezri Konsa menjatuhkan Ballack dalam kotak penalti saat mencoba mengantisipasi lemparan ke dalam. Akan tetapi Enzo Levy yang maju sebagai algojo gagal memecah kebuntuan gol pertama di pertandingan setelah tendangannya mampu diantisipasi kiper Arsenal David Raya. Memanfaatkan situasi yang serba kacau itu, Arsenal membalas dengan serangan balik dan si pemain pengganti Bruno Guimaraes berhasil membobol gawang Sunderland dengan tendangannya. Tuan rumah terus mengancam hingga menit-menit akhir, tetapi pertahanan mereka tetap terbuka lebar. Bek Sunderland Reinildo menjatuhkan Saka di kotak penalti dan wasit memberi kartu kuning keduanya sehingga ia diusir dari lapangan. Saka Bukayo berhasil mengonversi tendangan penalti tersebut untuk membawa tim asuhan Mikel Arteta unggul 3 poin di puncak klasemen Liga Premier pada tahap awal musim ini. Selesai pertandingan, manajer Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ia tidak memahami keputusan wasit untuk menghadiahi Sunderland tendangan penalti. Mereka menimbulkan banyak masalah. Kami harus mengatasi semua itu. Beban itu sangat berat di tengah pekan yang benar-benar sulit setelah laga melawan Chelsea dan Napoli. Dan di atas itu semua, kami harus menghadapi apa yang terjadi hari ini yang menurut saya tidak dapat diterima. Saya sudah menontonnya 20 kali dan saya tidak bisa memahami bagaimana mungkin wasit memutuskan untuk memberikan penalti dalam situasi seperti itu, atau mengapa VAR harus campur tangan. Sementara itu, manajer klub Sunderland, Regis Lebris, mengaku bangga dan kecewa dengan hasil pertandingan ini.
3: Proud and disappointed.
2: Bangga dan kecewa, ini adalah dua kata yang terlintas di benakku saat ini. Bangga karena menurutku kami telah menunjukkan bahwa kami benar-benar hampir meraih prestasi besar saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa saat ini. Setelah babak pertama yang sedikit kurang agresif dalam menguasai bola, saya rasa penampilan kami di babak kedua sangat luar biasa. Kami berhasil membangun momentum, menciptakan peluang, penyelamatan gemilang dari Raya dan penalti. Liga ini tidak kenal ampun dan level kompetisi ini pun tak kenal ampun, terutama setelah kami kebobolan gol. Kini Arsenal memuncaki klasemen sementara dengan 12 poin dari 4 pertandingan, sementara Sunderland bertengger di posisi ke-14 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Chelsea hanya mampu bermain imbang saat menjamu Hull City dengan skor 2-2 dalam lanjutan Premier League di Stamford Bridge malam tadi. The Blues mampu unggul cepat lewat Morgan Rogers di menit ke-7. Namun Hull kemudian berbalik unggul berkat Brice Muhammad Belomi di menit ke-28 dan 34. Chelsea mampu memaksakan hasil imbang usai Joe Pedro membuat gol selepas jeda pada menit ke-66. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, mengakui bahwa lini belakang timnya masih begitu rapuh. Hal itu yang membuat si biru harus membuang keunggulan cepat atas Hull.
1: Ya, kami kecewa dengan hasil dan performa kami. Saya rasa kami bisa tampil lebih baik. Setelah memimpin, kami tidak bertanding secara konsisten di sepanjang laga. Ada momen-momen di mana pertahanan kami mungkin kurang tangguh. Dan dari situlah mereka berhasil berbalik memimpin. Dan setelah itu kami sudah mencoba, tetapi kami bisa tampil jauh lebih baik daripada hari ini. Kami harus tampil lebih solid dan kami harus bertanding di sepanjang pertandingan. Bukan hanya di beberapa fase pertandingan saja. Memiliki konsistensi dalam performa adalah sesuatu yang kami butuhkan. Kami paham betul dan tahu bahwa ini adalah sebuah proses, tetapi disinilah kami akan membuat peningkatan terbesar.
0: Chelsea kini total telah kebobolan 9 gol hanya dari 4 laga. Rapuhnya lini belakang Chelsea saat ini masih bisa tertutupi oleh tajamnya lini depan mereka. Chelsea telah membuat 10 gol di musim ini. Hasil atas Hull City membuat The Blues kini menempati posisi keempat klasemen Liga Inggris.

0: Pendengar RRI, Real Madrid berhasil menyegel kemenangan penting saat berhadapan dengan Rayo Vallecano dengan skor 4-1 dalam lanjutan La Liga dini hari tadi. Namun penampilan Los Blancos di babak kedua menjadi sorotan sang juru taktik Jose Mourinho. Menurut pelatih asal Portugal tersebut, anak asuhnya hanya bermain maksimal selama 45 menit pertama sebelum akhirnya kehabisan energi, baik secara fisik maupun mental.
1: Definí el juego como un partido de 45 minutos, partido acabado. No tiene más historia. La historia pues sería en 3-1, en 3-0.
2: Saya mendefinisikan laga hari ini sebagai pertandingan 45 menit. 45 menit lalu pertandingan selesai. Saya sudah tahu bahwa tim tidak memiliki kekuatan, baik secara fisik maupun mental untuk melanjutkan babak kedua dengan cara bermain yang sama. Saya rasa gambaran yang tepat adalah bagaimana Jude Bellingham bermain dalam 10 menit terakhir, di mana dia praktis sudah tidak memiliki energi sama sekali. Motivasinya adalah memulai dengan kuat dan mengakhiri pertandingan secepat mungkin. Dan hal itu berhasil kami capai.
1: Dificultad de presionar que el partido iba a ser un poco así. La motivación era empezar fuerte y acabar rápido con el partido. Y esto lo hemos conseguido.
0: Meski mengalami penurunan performa di paruh kedua, Mourinho menegaskan bahwa target utamanya sejak awal adalah menekan lawan secepat mungkin di babak pertama dan mengamankan keunggulan. Pengalaman panjangnya di kompetisi level atas membuatnya sudah mengantisipasi situasi tersebut. Pendengar, Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 usai menaklukkan Arina Sabalenka di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan itu sekaligus mempertegas statusnya sebagai penghuni baru peringkat satu dunia. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 setelah mengalahkan Arina Sabalenka dalam pertarungan 3 set. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri dominasi Sabalenka di posisi puncak peringkat dunia. Rybakina menang 6-4, 5-7, 6-2 atas Sabalenka dalam pertandingan selama 2 jam 21 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar ini menjadi Grand Slam ketiga Rybakina, sekaligus kemenangan keduanya atas Sabalenka di final setelah Australian Open Januari lalu. Petenis Kazakhstan itu tampil agresif sejak set pertama dan mematahkan servis Sabalenka untuk unggul 3-2. Meski persentase servis pertamanya hanya 27%, Rybakina mampu menjaga efektivitas pukulannya untuk merebut set pembuka. Memasuki set kedua, Sabalenka meningkatkan persentase servis pertamanya menjadi 61% dan mampu menyamakan kedudukan. Rybakina kemudian kembali mengambil kendali pada set penentuan dengan dua kali mematahkan servis lawannya sebelum memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 27 tahun itu mengaku sangat bahagia atas pencapaian yang diraihnya. Rasanya luar biasa. Saya masih sulit mencerna semua yang terjadi. Terlalu banyak pencapaian dalam beberapa pekan terakhir. Saya sangat bahagia dan bangga dengan semua kerja keras yang telah dilakukan. Ini benar-benar luar biasa. Sulit menemukan kata-kata yang tepat, tetapi saya sangat bahagia. Kemenangan tersebut menjadikan Rybakina petenis pertama sejak Serena Williams pada 2002 yang mengalahkan juara bertahan US Open. Ia juga menjadi petenis pertama yang mengalahkan nomor satu dunia di final US Open sejak Serena Williams pada 2012. Sementara itu, kekalahan ini membuat Sabalenka gagal mempertahankan gelar US Open, sekaligus kehilangan posisi nomor satu dunia. Petenis Belarus itu hanya berjarak satu pekan dari catatan 100 pekan beruntun sebagai petenis nomor satu dunia sebelum posisinya digeser oleh Rybakina. Meski demikian, Sabalenka menilai masih banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilannya di turnamen ini. Ia menegaskan akan kembali lebih kuat pada turnamen berikutnya.
4: Secara keseluruhan, saya harus puas dengan level permainan yang saya tunjukkan. Ada banyak hal yang bisa dipetik dari turnamen ini, dan pengalaman menunjukkan bahwa saya selalu kembali dengan lebih kuat. Semua pelajaran yang saya dapat musim ini sudah membuat saya semakin tangguh. Hasil ini tentunya akan memotivasi saya untuk tampil lebih baik pada musim depan.
5: To do better job.
3: Kemenangan pada US US Open 2026 semakin memperkuat status Elena Rybakina sebagai petenis nomor 1 dunia yang akan resmi disandangnya mulai Senin besok. Sementara Arina Sabalenka harus turun ke peringkat kedua setelah mempertahankan posisi teratas selama hampir 100 pekan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke balapan MotoGP pendengar, Marc Marquez keluar sebagai pemenang Sprint Race MotoGP San Marino 2026 yang berlangsung di sirkuit Misano malam tadi. Pembalap Ducati Lenovo tim tersebut tampil dominan sejak awal hingga finish. Marquez langsung merebut posisi terdepan dari Marco Bezzecchi yang mengawali balapan dari pole position. Marquez akhirnya menyelesaikan sprint race dengan catatan waktu 19 menit 48,519 detik. Bezzecchi finish kedua dengan selisih 1,068 detik. Sedangkan Martin melengkapi podium dengan jarak 3,538 detik dari sang pemenang. Di Giantonio harus puas finish keempat diikuti Alex Marquez di posisi kelima. Pedro Acosta, Raul Fernandez, Fermin Aldeguer, Luca Marini dan Johan Zarco melengkapi posisi 10 besar. Kemenangan ini membuat Marc Marquez tetap berada di peringkat kedua klasemen pembalap MotoGP 2026 dengan koleksi 249 poin. Sementara posisi puncak masih ditempati Jorge Martin dengan torehan 263 poin usai meraih podium ketiga pada sprint race MotoGP San Marino. Lalu peringkat ketiga masih dihuni Marco Bezzecchi dengan 241 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar, PSSI mengajak masyarakat mendukung Timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN edisi perdana melalui pengenalan trofi turnamen di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Diar Abdul Litiloli.

0: terhadap penyelenggaraan turnamen tersebut. Erick berharap dukungan penuh juga akan diberikan masyarakat terhadap timnas Indonesia yang akan bertanding.
1: Ya, jadi mudah-mudahan event ini merupakan event yang besar buat FIFA. Kita harus jadi tuan rumah yang baik dan mudah-mudahan timnya juga prestasinya terbaik. Gitu. Dan saya yakin supporter Indonesia sudah supporter yang dewasa. Jadi kita harapkan juga nanti supporter tamu seperti Malaysia ya itu diterima dengan baik. Ada juga Thailand, Vietnam diterima dengan baik. Dan yang pastinya kita menginginkan tim nasional kita memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara.

siap untuk menjadi tuan rumah yang baik. Dan seperti yang beberapa kali saya sampaikan, Jakarta merupakan kota yang kita persiapkan menjadi ramah terhadap olahraga, destinasi olahraga, dan secara jujur saya mengatakan bahwa acara-acara seperti FIFA ASEAN Cup ini sangat berarti bagi Jakarta. Kami akan memberikan support sepenuhnya untuk itu. Dan mudah-mudahan lancar, yang paling penting Indonesia juara.

bertanding di Hong Kong. Akan ada 8 tim yang bertanding di Indonesia dan terbagi ke dalam 2 grup. Grup A terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B mempertemukan Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan. Dari Jakarta, Nia Rapliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air setelah mengalahkan Persib Bandung, pelatih Persija Jakarta Sintayong mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini. Rizky Basuki melaporkan selengkapnya.
1: Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini setelah anak asuhnya berhasil menang lawan tuan rumah Borneo FC di pekan pertama dengan skor 1-0, kemudian menang 2-1 atas tim tamu Persib Bandung di laga pekan kedua. Demikian disampaikan Coach Sintayong dalam jumpa pers di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, usai pertandingan Persija versus Persib kemarin. Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta itu dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Jeremejeff di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib Sekulik berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
2: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
1: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi ketiga dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi ke-6 dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Sementara itu pendengar, Bali United meraih kemenangan telak 4-1 atas Isen Mulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. Tejman Gopel tampil sebagai bintang dengan mencetak 2 gol, sementara 2 gol lainnya disumbangkan TP Yachida dan Irfan Jaya. Laporan Oscar Robert.
3: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya, terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan.
4: Bali United menang 4-1 atas Isin Mulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Tejman Gopel membuka keunggulan pada menit ke-35 sebelum TP Yachida menggandakan skor pada menit ke-45+2. Pada babak kedua, Irfan Jaya menambah keunggulan Bali United pada menit ke-73 dan Tejman Gopel mencetak gol keduanya pada menit 90+1. Isin Mulang Kalteng FC memperkecil ketertinggalan melalui Douglas Kras melalui titik putih pada tambahan waktu babak kedua, sehingga laga berakhir 4-1 untuk Bali United. Pelatih Bali United Johnny Jensen usai pertandingan menilai kemenangan 4-1 menjadi hasil luar biasa, meski timnya mengawali pertandingan dengan kurang baik dan sempat memberi ruang bagi lawan menciptakan peluang.
5: Kemenangan yang luar biasa buat kami. Kita menang 4-1, tapi kita memulai laga dengan tidak cukup bagus. Jadi ada beberapa momen yang mereka bisa ciptakan. Tetapi setelah itu kita coba untuk menguasai pertandingan. Kita bisa cetak 4 gol, itu luar biasa. Tapi mungkin kita harus lebih klinis lagi untuk bisa cetak lebih banyak gol.
4: Sementara itu, pelatih Isin Mulang Kalteng FC, Mundari Karya, menilai timnya mampu menguasai pertandingan hingga menit ke-30. Namun, gol Bali United mempengaruhi kepercayaan diri para pemain.
3: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya. Terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan. Nah, sayang, gol terjadi lagi seperti yang terjadi pada saat lawan Arema. Dan itu merusak kepercayaan diri para pemain.
4: Kemenangan atas Isin Mulang Kalteng FC membuat Bali United mengoleksi poin sempurna 6 poin dari 2 pertandingan awal Super League. Pada pekan berikutnya, Serdadu Tridatu akan melakoni laga tandang dengan menghadapi Borneo FC Samarinda pada Minggu 20 September 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
0: Masih dari Super League, pendengar, strategi The Gomez sukses mengantarkan kemenangan kedua bagi Madura United saat melawat ke markas PSS Sleman yang dipadati belasan ribu supporter pada laga pekan kedua Super League. Berikut laporan Tagok Andovan Trian.
6: Madura United kembali meraih hasil positif pada pekan kedua Super League setelah menundukkan tuan rumah PSS Sleman dengan skor 1-3 di Stadion Maguwo Harjo Sleman Sabtu 12 September 2026. Madura United bermain efektif di laga ini di tengah gempuran tuan rumah PSS Sleman yang bermain di hadapan belasan ribu pendukungnya. Pada sesi jumpa pers usai laga, pelatih Madura United, Zé Gomez, menilai kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Menurutnya, PSS Sleman merupakan tim yang bagus, terlebih pada pertandingan berlangsung di hadapan ribuan pendukung tuan rumah yang memenuhi stadion. Zé Gomez mengungkapkan, Madura United telah menyiapkan strategi untuk menghadapi permainan PSS Sleman yang mampu dijalankan dengan baik oleh para pemain, terutama di babak pertama. Memasuki babak kedua, Madura United tampil lebih bertahan dan mampu menunjukkan permainan lebih baik. Tekanan yang diberikan akhirnya menghasilkan gol sekaligus membawa tim tamu mengamankan kemenangan tersebut dengan skor 1-3.
7: Mereka punya support juga yang pasti hadir sore di sini. Tapi kita punya strategi dalam sisi latihan kita. Kita tahu bagaimana kita bisa cetak gol sore ini di pertandingan. Yang babak pertama ada kesulitan buat kita. Tapi pas mulai babak kedua kita awal cetak gol, itu tim kita masih bisa kontrol pertandingan juga.
6: Sementara itu, gelandang Madura United Ilhamsa mengaku kemenangan tersebut diraih melalui pertandingan yang cukup melelahkan. Menurutnya, PSS Sleman mampu memberikan tekanan, terutama di 20 menit akhir pertandingan. Dirinya menilai PSS sebenarnya memiliki sejumlah peluang yang berpotensi mengubah jalannya pertandingan. Meski demikian, timnya mampu melewati tekanan tersebut dan mengamankan kemenangan penting di laga tandang.
8: Sebagai pemain, jujur pertandingan tadi sangat melelahkan karena Sleman bermain dengan baik, terutama di 20 menit terakhir. Kalau dihitung mungkin peluang mereka, kalau semua gol mungkin jadi bahaya untuk Madura. Tapi sekali lagi Madura lebih beruntung dari Persib.
6: Dimitar Mitkov kembali menyumbangkan brace dan gol yang dicetak di babak pertama sangat spektakuler dengan tendangan keras dari tengah lapangan. Sedangkan satu gol lainnya diciptakan oleh Danilo Santa Cruz. Koleksi 6 poin ini menjadi bekal positif sebelum menghadapi PSIM Yogyakarta di pekan ketiga Super League yang akan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan.
0: Selanjutnya, PSM Makassar, pendengar, optimistis meraih kemenangan perdana di Super League 2026-2027 saat menjamu Arema FC di Stadion BJ Habibie Parepare. Laporan Ahmad Aprisudi.
9: With the fighting spirit what we have, that we are ready to fight for the 3 points.
10: PSM Makassar optimistis raih kemenangan perdana saat menghadapi Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora BJ Habibie Kota Parepare sore ini. Pelatih PSM Makassar dari Jack Halisik menyebut persiapan tim berjalan baik. Seluruh pemain dinyatakan siap kecuali Lars Welwick dan Sergio Aguero. Lars tidak dapat dimainkan karena belum terdaftar di kompetisi Super League 2026-2027. Sementara Aguero masih menjalani latihan dan belum mencapai kondisi 100% usai membela timnas Malaysia di ajang AFF. Darija juga memastikan Luka Bulatovic masuk dalam daftar pilihan untuk pertandingan. Pemain tersebut sebelumnya mengalami cedera saat menghadapi Persib Bandung. Menurut Darije, Bulatovic telah pulih setelah menjalani perawatan intensif dari tim medis. Pemulihan dilakukan melalui perawatan intensif setiap hari selama sepekan. Lebih lanjut, Darije mengatakan PSM memiliki peluang untuk mengubah catatan hasil pertandingan pada laga melawan Arema. Ia menegaskan, tim akan berjuang mendapatkan 3 poin di Kota Parepare.
9: We will do everything to keep the points in Parepare.
11: Kita akan memberikan segalanya untuk agar tiga poin tersebut tinggal di Parepare. Dan apa yang akan terjadi saya tidak bisa memprediksikan kepada kalian, tapi dengan fighting spirit, semangat berjuang yang kita punya sekarang, kita akan melakukan yang terbaik untuk itu.
10: Sementara itu, penjaga gawang PSM Hilmansyah menyebut musim ini menjadi era baru bagi PSM. Banyak pemain lokal dan asing baru bergabung untuk membentuk komposisi tim. Hilmansyah mengatakan tim masih membutuhkan waktu untuk menemukan komposisi terbaik. Ia menyebut Darije juga berupaya mengembalikan nilai Sirin Apace dan Ewako dalam permainan PSM.
12: Kita bermain di kandang sendiri, tetapi ya kita tetap optimis mencari kemenangan perdana di musim ini. Dan tentu saja doa dan dukungan supporter PSM Makassar akan bersama kita di pertandingan.
10: Lebih lanjut, Hilmansyah menyayangkan pertandingan kandang tersebut tidak dapat dihadiri supporter PSM. Namun, kondisi itu tidak mengurangi optimisme tim untuk meraih kemenangan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIPrograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami dalam perjalanan Jember siang ini. Informasi seputar azan duhur untuk edisi hari ini, 13 September 2026, azan duhur jatuh pada pukul 11 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi akan ada kandungan garam dan protein hormon yaitu leucin dan kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

pagi tadi 13 September 2026. Letusan ini menghasilkan kolom abu yang teramati mencapai sekitar 700 meter di atas puncak Gunung Semeru. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG mencatat erupsi terjadi pada pukul 7 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat. Aktivitas letusan tersebut terekam melalui alat pemantauan seismik dengan amplitudo maksimum 23 mm dan durasi selama 126 detik. Dalam laporan PVMBG, kolom abu hasil erupsi terlihat berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal. Material abu teramati bergerak ke arah utara dari kawasan puncak Gunung Semeru. Dan sejauh ini erupsi Gunung Semeru belum menimbulkan dampak di masyarakat sekitar. Meski demikian, masyarakat di sekitar kawasan Gunung Semeru tetap diminta meningkatkan kewaspadaan karena status Semeru masih level 3. Dengan status itu, terdapat sejumlah kawasan yang tidak boleh dimasuki masyarakat, gitu ya. Jadi larangan ini berlaku di luar radius, khususnya dalam jarak 500 meter dari tepi sungai atau sempadan sungai di sepanjang Besuk Kobokan, dan kawasan tersebut dinilai berisiko karena dapat terdampak perluasan awan panas dan aliran lahar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Legi terlaris.
2: Gending hibrida dari Tanah Jawa.
1: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
2: lelagon istimewa pelipur lara.
1: Kita tansah saged nguring-uring budaya lan sambung silaturahmi.
2: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12 siang.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Iki lho sing asli.
1: Asli piye? Palsu kuwi.
2: Asli.
1: Asli piye? Palsu kuwi.
2: Asli.
3: Iki rame ae apa ta iki?
1: Gila, Cak Parjo, tak kandhani wengkel ae. Rokok iku ilegal, delon ta lah.
0: Ah, kowe iki sok tahu. Iki lho, enak murah.
3: Enak murah, tapi lek bahaya. Hati-hati lo, Jo.
2: Piye to, Yu?
3: Cukai rokok kuwi tujuane untuk membatasi peredaran, Jo. Kalau nggak pakai cukai, jadi lebih murah. Terus, jumlah perokok pemula jadi luwih akeh. Engko nek anakmu jajan rokok, ayo lo. Piye, Jal?
1: Wih, Jo. Rungokno kupingmu. Rokok ilegal iku ana sing gak gawe pita cukai, utawa gawe pita cukai tapi palsu, bekas atau gak sama peruntukannya. Perusahaan ini gak jelas, wis gak bener.
3: Kowe nek tuku rokok ilegal, sing tambah sugih kuwi perusahaan ini. Negara rugi. Rokok ilegal kuwi kudu digempur.
0: Lah, ku gak mikir tekan ngono e. Terus aku piye iki?
3: Rokok kok gak jelas. Nyoh, kopi wae, gratis.
0: Asik.
4: Ayo gempur, gempur rokok ilegal.
5: Gempur rokok ilegal sampai ambyar.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.

Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Makanya, Thailand berhasil mempertahankan budaya dan sistem pemerintahannya sejak masa kerajaan hingga saat ini.

Belanja kebutuhan harianmu di Alphagift. Produknya lengkap mulai dari susu anak, beras, galon, sampai susu kemasan sekarton dan vitamin import juga ada. Vouchernya gak habis-habis, bebas ongkir dan poinnya nambah terus. Yuk download dan belanja di Alphagift.

Percaya dong kalau bola Piala Dunia 2022 Qatar ternyata buatan Indonesia. Al-Rihlah, nama bola resmi pertandingan tersebut memakai salah satu merek terkenal internasional. Namun sebagian produksinya dilakukan di sebuah perusahaan yang ada di Madiun, Jawa Timur. Perusahaan ini mendapat jatah memproduksi 1 juta bola untuk ajang pertandingan sepak bola bergengsi dunia dan telah bermitra dengan salah satu merek pabrik olahraga ternama di dunia. Dalam setahun, perusahaan mampu memproduksi hingga 4 juta bola. Produk tersebut diekspor ke sejumlah negara termasuk

Brazil, Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, dan Jerman. Khusus untuk Piala Dunia akan dikirimkan ke Inggris. Wow, semakin bangga bola Indonesia untuk Piala Dunia.

Selamat siang saudara pendengar, hari ini Minggu 13 September 2026 kami menyajikan rangkuman berita selama sepekan di minggu kedua bulan September 2026 yang disusun tim redaksi RRI Jombang dan dibacakan Jova. Selamat mengikuti.

Radio Republik Indonesia Jember menyajikan rangkuman berita sepekan di minggu kedua bulan September tahun 2026. Sebuah paket acara yang menyajikan berita pilihan redaksi selama sepekan.

0: Berita kita awali dengan aktivitas vulkanik Gunung Semeru Lumajang hingga hari Minggu masih tercatat tinggi. Menurut informasi dari Pos Pengamatan Gunung Api Semeru di Gunung Sawur, tercatat sebanyak 127 kali aktivitas gempa pada hari Minggu kemarin hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada pada dampak aktivitas vulkanologi tersebut. Selengkapnya dilaporkan Karya Antoni.
1: Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur masih menunjukkan aktivitas vulkanik tinggi. Berdasarkan data Pos Pengamatan Gunung Api Semeru di Gunung Sawur yang dihimpun RRI dari Kementerian ESDM, Badan Geologi dan PVMBG, tercatat 127 kali kegempaan selama periode Minggu 6 September 2026 pukul 00 hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Dari jumlah tersebut, rinciannya terdiri dari 80 kali letusan, 22 kali hembusan, 20 kali guguran, dan 9 kali tremor. Cuaca dan kondisi di lapangan hingga pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, cuaca di pos pantau Curakoboan, lereng timur, tenggara, dan selatan terpantau hujan dengan intensitas ringan. Sementara itu, pantauan CCTV di penanjakan menunjukkan puncak Semeru cerah bertabur bintang. Suhu udara berkisar 16 hingga 18 derajat Celcius dengan angin tenang berkecepatan 0 hingga 2 km per jam. Tiga aliran sungai yang berhulu dari Semeru,

di Sungai Kobokan, Lengkong, dan Tretes dilaporkan dalam kondisi normal, tidak ada kenaikan debit air. Kepala Pelaksana Kalaksa Badan Penanggulan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang Isnugroho berdasarkan data dari petugas setempat menyatakan status Gunung Semeru saat ini masih level 3 atau siaga. Potensi awan panas guguran APG masih perlu diwaspadai. Untuk mengantisipasi perkembangan, BPBD Lumajang juga

hujan ringan disertai kabut tipis. Sementara jalur Via Ranupane berkabut sedang, arus lalu lintas secara umum lancar aman. Tidak ada laporan pohon tumbang, tanah longsor maupun gangguan lain. Pantauan CCTV di penanjakan juga menunjukkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Semeru sudah kondusif atau padam. Hingga berita ini diturunkan, situasi umum di sekitar Gunung Semeru dinyatakan aman terkendali. Dari Lumajang, Jawa Timur, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.

0: Bupati Jember Muhammad Fawaid memastikan antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di kawasan Tapal Kuda, khususnya Kabupaten Jember, murni disebabkan oleh kendala distribusi. Pasokan bahan bakar minyak atau BBM secara nasional maupun di Kabupaten Jember dipastikan aman dan tidak terdampak isu politik global. Masyarakat diimbau agar tidak panik buying. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
1: Pendengar, antrian kendaraan di sejumlah SPBU di Kabupaten Jember dalam beberapa hari terakhir ini dipastikan bukan akibat kelangkaan BBM. Pemerintah Kabupaten Jember menyebut kondisi tersebut terjadi karena gangguan distribusi dari depo Banyuwangi menuju wilayah Tapal Kuda. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan, pasokan BBM secara nasional maupun di Kabupaten Jember masih dalam kondisi aman. Gangguan yang terjadi berada pada rantai distribusi sehingga berdampak terhadap ketersediaan BBM di sejumlah SPBU dalam waktu tertentu. Sebagai langkah penanganan, Pertamina juga telah menambah pasokan BBM di atas kuota harian normal. Penambahan tersebut diharapkan bisa mempercepat penguraian antrian dan memulihkan distribusi BBM di Kabupaten Jember dalam beberapa hari ke depan. Fawaid mengatakan, pemerintah daerah bersama DPRD Jember juga terus melakukan evaluasi melalui koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan penanganan di lapangan berjalan lancar.
2: Kami mendengar, dan tadi saya langsung turun ke bawah, walaupun tidak secara terbuka, saya ingin memantau kondisi real di SPBU-SPBU yang ada di Kabupaten Jember. Memang di beberapa SPBU terjadi antrian-antrian, baik roda 4 maupun roda 2. Kami langsung berkoordinasi dengan pihak Pertamina dan beliau-beliau menyampaikan bahwa kondisi stok BBM untuk Kabupaten Jember aman. Maka untuk warga Jember tidak perlu panik. Ini beda dengan kasus-kasus yang dulu-dulu. Kalau kasus yang dulu-dulu itu karena kondisi dunia terkait perang antara Amerika dengan Iran, tapi ini murni masalahnya adalah masalah pengiriman saja. Hanya terjadi kendala di proses distribusi, dan untuk stok BBM apalagi level nasional sangat aman. Untuk Jember saja aman, bahkan kondisinya ditambahi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak SBM Pertamina Jember. Sekali lagi untuk masyarakat, untuk tetap tenang, insya Allah kondisi akan kembali normal, dan saya bersama Pertamina akan terus memantau kondisi distribusi BBM ini sehingga bisa sampai di SPBU-SPBU dan membuat masyarakat kembali melakukan pembelian secara normal.
1: Pemkab Jember juga menyiapkan sejumlah langkah antisipasi apabila antrian BBM ini terus memanjang hingga mengganggu mobilitas masyarakat. Salah satu opsi yang dapat diterapkan dalam kondisi darurat ini menurut Fawaid adalah pemberlakuan work from home atau WFH serta pembelajaran secara daring. Namun demikian, Fawaid menilai dampak ekonomi dari gangguan distribusi BBM tersebut masih relatif terbatas karena persoalan bersifat lokal di wilayah Tapal Kuda dan tidak berkaitan dengan krisis energi global. Pemkab Jember mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, tidak melakukan panik buying, dan membeli BBM sesuai kebutuhan. Masyarakat juga diminta tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi terkait isu kelangkaan BBM. Demikian, saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Pasokan didatangkan dari terminal alternatif di Surabaya dan Malang sebagai antisipasi keterlambatan pasokan akibat kemacetan yang terjadi di pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Selengkapnya

0: dilaporkan Anggi Widya.
1: Pendengar, PT Pertamina Patra Niaga menambah pasokan BBM untuk wilayah Kabupaten Jember melalui terminal alternatif di Malang dan Surabaya. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi gangguan distribusi akibat kemacetan panjang di kawasan Pelabuhan Ketapang dan Tanjung Wangi, Banyuwangi. Area Manager Communication, Relation, dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatim Balinus, Ahad Rahedi, mengatakan kemacetan di kawasan tersebut berdampak terhadap perjalanan mobil tangki yang membawa BBM menuju wilayah Tapal Kuda termasuk Jember. Sebelumnya, perjalanan mobil tangki menuju Jember membutuhkan waktu sekitar 8 hingga 10 jam. Namun akibat kepadatan lalu lintas, waktu tempuh kini dapat mencapai 15 hingga 20 jam.
2: Dan kami terus memantau stok di seluruh SPBU. Kalau di Jember ada 41 SPBU yang beroperasi, dan kami mengatur distribusi termasuk juga menstandbykan atau menyiapkan alih supply dari terminal penyangga yang lain untuk menjaga ketersediaan BBM dan juga percepatan untuk normalisasi penyaluran. Sambil kami monitor terus perkembangan kemacetan di Ketapang tersebut. Harapannya lewat jalur lain yang bisa ditempuh, tidak harus melalui Ketapang, bisa kita lakukan percepatan. Dan sudah kami tambahkan sebanyak 100 ribu liter, masing-masing 50 ribu liter untuk Pertalite dan juga 50 ribu liter untuk Pertamax. Guna tadi, kalau memang frekuensi atau waktu tempuhnya lebih lama, harapan kami pengiriman lebih banyak bisa membantu menormalisasi. Ini kami terus koordinasi dengan lembaga penyalur di SPBU maupun terminal-terminal penyangga untuk mengantisipasi tadi meningkatnya atau kebutuhan masyarakat di Jember yang memang suplainya terganggu karena antrian kendaraan di Ketapang.
1: Dengan berbagai langkah tersebut, penyaluran BBM ke Jember saat ini mencapai 624 kiloliter per hari. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata kebutuhan konsumsi normal Jember yang berada di kisaran 550 kiloliter per harinya. Pertamina memastikan stok BBM di Jember tetap dijaga dan distribusi terus dipantau. Sebanyak 41 SPBU yang beroperasi di wilayah Jember turut menjadi bagian dari pemantauan untuk memastikan penyaluran berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Pertamina mengimbau masyarakat tidak mudah mempercayai informasi mengenai kelangkaan BBM yang belum terverifikasi. Masyarakat juga diminta tetap tenang, membeli BBM sesuai kebutuhan, serta memperoleh informasi melalui sumber resmi dan terpercaya. Demikian, saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.

0: Pertamina Patraniaga bersama pemerintah Kabupaten Jember menggandeng aparat penegak hukum untuk mengantisipasi penyalahgunaan BBM di tengah antrian panjang di sejumlah SPBU. Langkah ini dilakukan agar tambahan pasokan BBM tidak diborong atau dijual kembali oleh oknum tertentu. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
1: Pendengar, antrian panjang kendaraan terjadi di sejumlah SPBU di Kabupaten Jember dalam beberapa hari terakhir. Di tengah kondisi tersebut, Pertamina Patraniaga bersama Pemkab Jember mengantisipasi adanya pihak yang memanfaatkan situasi untuk membeli BBM secara berlebihan, kemudian menjualnya kembali dengan harga lebih tinggi. Area Manager Communication Relation dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus, Ahad Rahedi, mengatakan Pertamina berkoordinasi dengan aparat penegak hukum atau APH di Jember dan wilayah sekitarnya. Koordinasi dilakukan untuk memastikan tambahan pasokan BBM benar-benar diterima masyarakat dan tidak dialihkan untuk kepentingan penjualan kembali.
2: Diminta untuk tidak panik buying. Yang kedua juga kami berharap kepada masyarakat untuk tidak dilakukan penimbunan terhadap BBM. Kenapa? Nanti kalau dilakukan penimbunan pasti APH akan bergerak. Termasuk juga kepada tengkulak jangan atau pengecer, jangan memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari keuntungan. Dengan adanya kelangkaan atau dengan antrian panjang, kadang orang itu tidak mau antri, yang penting dia dapat gitu. Dan kemarin kebijakan dari Pertamina juga ada melarang untuk beberapa jenis sepeda motor yang sudah dimodif tangkinya, sehingga ini juga sangat mempengaruhi suplai yang dilakukan oleh Pertamina. Tapi di sisi lain karena pembelian yang sangat banyak, otomatis ini akan menggerus dari kuota yang mestinya belum habis, tapi karena terus digerus karena itu tadi dilakukan penimbunan, ini yang tidak diharapkan oleh pemerintah maupun oleh Pertamina.
1: Jika BBM yang sudah ditambah justru dibeli oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk diperjualbelikan kembali, menurut Ahad, tambahan pasokan sebanyak apapun akan cepat habis. Karena itu Pertamina juga terus memantau kondisi penyaluran BBM di SPBU. Sementara itu Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Jember, Sartini, mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan penimbunan. Ia juga meminta pengecer atau tengkulak tidak memanfaatkan kondisi antrian ini untuk mencari keuntungan.
3: Nah, ini yang sama-sama kita perlu kawal ya. Dari media juga mohon terus diinformasikan kepada masyarakat bahwa momen-momen seperti ini riskan atau sangat mungkin dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab, kemudian membeli dan menjual secara eceran dengan harga yang tinggi. Karena melihat antrian di SPBU, kemudian ada peluang untuk menawarkan layanan membeli BBM lebih cepat di eceran gitu ya, dengan harga yang tidak wajar. Ini juga menjadi kan kita bersama untuk mengawasi bahwa situasi yang seperti ini, antrian panjang itu riskan dimanfaatkan atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
1: Pertamina memastikan pasokan BBM di Jember tetap dijaga. Pertamina juga telah menambah pasokan dan mengalihkan sebagian pengambilan BBM melalui terminal di Malang dan Surabaya menyusul terganggunya distribusi dari Banyuwangi akibat kemacetan di kawasan Ketapang. Masyarakat diimbau tidak panik dan tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan. Dengan begitu, pasokan BBM yang tersedia dapat dinikmati masyarakat secara merata dan antrian di SPBU tidak semakin panjang. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.

0: Di tengah kesulitan masyarakat mendapatkan bahan bakar minyak atau BBM, masyarakat Kabupaten Bondowoso juga mulai kesulitan mendapatkan beras jenis premium dan medium. Hingga kini, belum diketahui secara pasti penyebab kelangkaan beras jenis premium dan medium bisa terjadi. Pemerintah daerah akan melakukan investigasi langsung di lapangan untuk mengetahui penyebab berkurangnya pasokan beras tersebut. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
1: Kesulitan mendapatkan beras jenis premium dan medium mulai dirasakan sejumlah masyarakat di Kabupaten Bondowoso dalam beberapa hari terakhir. Kondisi ini terutama dikeluhkan para pelaku UMKM, khususnya pedagang kuliner yang membutuhkan beras sebagai bahan baku utama. Stok beras premium dan medium dilaporkan menipis, bahkan kosong di sejumlah retail modern maupun toko kelontong. Kondisi ini membuat sebagian pedagang harus mencari pasokan ke sejumlah tempat untuk memenuhi kebutuhan usahanya. Kepala Bidang Perdagangan Disko Perindak Bondowoso Dwi Haryadi membenarkan bahwa pihaknya telah menerima sejumlah keluhan masyarakat terkait ketersediaan beras premium dan medium. Dwi mengatakan, pemerintah daerah akan melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk mengetahui penyebab berkurangnya pasokan beras tersebut. Selain melakukan pengecekan terhadap rantai pasokan, pihaknya juga berkoordinasi dengan Disko Perindak Jawa Timur. Koordinasi itu dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas stok dan harga beras di Bondowoso, salah satunya melalui pelaksanaan pasar murah.
2: Kami dari Disko Perindak memang sudah menerima beberapa keluhan dari masyarakat terkait kondisi stok beras di pasaran. Menindaklanjuti kondisi ini, insya Allah besok kami akan turun untuk melakukan pengecekan di lapangan, khususnya di penggilingan untuk memastikan apa sebenarnya yang terjadi sehingga yang dikatakan beras ini sulit di pasaran. Selain itu kami juga berkoordinasi dengan Disko Perindak Provinsi Jawa Timur terkait upaya stabilisasi stok dan harga beras dengan menggelar pasar murah di Kabupaten Bondowoso. Nah, ini salah satu sebagai upaya untuk memberikan kemudahan masyarakat untuk bisa membeli beras khususnya dengan harga sesuai HET.
1: Pemerintah daerah kini masih akan melakukan pengecekan untuk memastikan penyebab kondisi tersebut, sekaligus mencari langkah stabilisasi agar ketersediaan beras kembali normal dan masyarakat tidak kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok itu. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.

0: Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS setelah sebelumnya dinyatakan padam. Titik api tersebut terdeteksi dari pantauan CCTV setelah tim gabungan berhasil memadamkan api beberapa hari lalu di titik yang sama. Selengkapnya dilaporkan Karya Antoni.
1: Petugas kembali menemukan indikasi titik api baru di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS pada Senin malam 7 September 2026. Titik api terpantau muncul di area lereng Gunung Semeru setelah sebelumnya sempat dinyatakan padam oleh tim gabungan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang, Isnugroho, membenarkan adanya kejadian tersebut. Ia mengatakan titik api terdeteksi melalui pemantauan CCTV oleh petugas di lapangan. Menurut Isnugroho, munculnya titik api ini terjadi beberapa hari setelah tim gabungan berhasil memadamkan api kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah yang sama. Saat ini BPBD Lumajang bersama instansi terkait masih melakukan pemantauan secara intensif untuk memastikan perkembangan situasi dan mencegah meluasnya api di kawasan konservasi tersebut. Pihak BPBD juga mengimbau kepada semua masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran di sekitar kawasan TNBTS, terutama pada musim kemarau dengan kondisi angin yang sangat kencang. Hingga berita ini diturunkan, para petugas belum merinci luas area yang terdampak maupun penyebab pasti munculnya titik api baru tersebut. Tim masih berada di lokasi untuk melakukan asesmen lebih lanjut. Dari kawasan Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.

0: Jalur antar provinsi Pantura yang minim penerangan membuat pengguna jalan harus lebih berhati-hati dalam melintas. Hal tersebut disebabkan banyaknya titik penerangan jalan yang padam mulai dari ujung barat di Kecamatan Banyuglugur hingga ujung timur Kecamatan Banyuputih. Selengkapnya dilaporkan Diana Dinar.
1: Pendengar, Ketua DPRD Kabupaten Situbondo Mahbub Junaidi menilai Dinas Perhubungan lalai memperbaiki lampu penerangan jalan umum atau PJU di sepanjang jalur Pantura Situbondo. Lampu PJU di sepanjang Pantura banyak yang padam mulai dari ujung barat di Kecamatan Banyuglugur hingga ujung timur di Kecamatan Banyuputih. Kondisi ini sudah terjadi bertahun-tahun lamanya namun belum juga diatensi.
2: Dia kan bisa melihat ini, melihat tren kerusakan PJU selama satu tahun itu di apa saja? Apa lampunya, apa kabelnya, apa sensornya,
1: apa tiangnya,
2: dan lain-lain. Lah seharusnya bahan-bahan yang sering rusak itu yang lebih banyak untuk disetok di gudang dispo. Nah begitu ada masyarakat keluhan, karena sudah ketemu kan penyebabnya, ya tinggal bawa aja, misalnya kabel ya bawa aja kabel. Oh benar, kabelnya ada yang putus atau hilang misalnya. Ganti kabelnya, oh sensornya atau lampunya. Nah selama ini saya belum nyoba ngecek langsung ya, apakah sudah ada memakai stok, mekanisme stok seperti itu. Saya pernah belajar.
1: Mahbub Junaidi menilai Dinas Perhubungan Situbondo harus mulai mengubah sistem pemeliharaan lampu penerangan jalan umum agar setiap ada keluhan lampu penerangan jalan padam bisa langsung diperbaiki atau diatasi. Pendengar, kondisi PJU di jalur Pantura ini diperburuk dengan minimnya sarana-prasarana pemeliharaan, salah satunya mobil truk crane, sarana yang digunakan untuk memperbaiki lampu penerangan jalan umum yang padam. Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo hanya memiliki 2 kendaraan truk crane, besar dan kecil. Truk crane yang besar sudah mulai rusak, tinggal truk crane yang kecil dan tidak bisa menjangkau jika akan memperbaiki lampu penerangan jalan umum yang padam. Sementara itu, Ahmad Sudiono mengaku bahwa sepanjang jalur Pantura Situbondo banyak lampu penerangan jalan yang padam. Misalnya di jalur Pantura Kecamatan Asem Bagus, mulai dari pabrik gula Asem Bagus hingga SPBU Sukorejo atau sejauh 11 km, lampu PJU padam. Selain itu, mulai dari PG Panji ke arah timur hingga jalan raya di Kecamatan Arjasa juga banyak yang padam. Bahkan ada beberapa tiang lampu roboh. Sudiono berharap PJU segera diperbaiki karena lampu penerangan sangat diperlukan oleh masyarakat, utamanya oleh pengendara. Pantauan RRI pendengar, sepanjang jalur Pantura Situbondo atau sepanjang 155 km merupakan akses utama yang menghubungkan Pulau Jawa dan Bali. Pantura tidak pernah sepi dari kendaraan mulai dari jenis sepeda motor hingga truk pengangkut logistik berukuran besar. Di arah barat, jalur Pantura di hutan Bakau di Kecamatan Banyuglugur dan di Pantai Tampora juga gelap gulita, termasuk juga di Jalan Raya Bungatan dan Kelatakan, lampu PJU masih banyak yang padam. Dari Situbondo, reporter RRI Jember Diana Dinar melaporkan.

0: Hermanto, 43 tahun, asal desa Jatiroto, kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang, meninggal dunia di negeri jiran, Malaysia. Korban meninggal saat menjalani masa penahanan di rumah tahanan imigrasi Malaysia. Sebelumnya, korban belum genap 1 tahun bekerja ketika tertangkap dan ditahan otoritas imigrasi Malaysia. Selengkapnya dilaporkan Karya Antoni.
1: Pekerja migran Indonesia, PMI asal Kabupaten Lumajang, Jawa Timur meninggal dunia di Malaysia. Menurut Ketua Dewan Pimpinan Cabang DPC Serikat Buruh Migran Indonesia SBMI Lumajang, Madiono, ketika dikonfirmasi RRI, PMI asal desa Jatiroto, kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang, meninggal dunia di rumah sakit ketika dipenjara oleh pihak imigrasi Malaysia sejak bulan 6 tahun 2026 lalu berinisial H.
2: Ini awalnya itu gini, Wakil Ketua SBMI menerima info dari saudaranya yang juga orang Candipuro bahwa ada orang meninggal atas nama Hermanto di pihak KJRI Johor yang menelpon bahwa dia bernama Hermanto yang meninggal di rumah sakit itu. Karena sebelumnya ya itu di penjara karena non prosedural.
1: Ini di penjara. Pada awalnya, Wakil Ketua SBMI Lumajang menerima informasi dari saudaranya orang Candipuro jika ada orang meninggal di Malaysia, mencari keluarganya dan diser ke kepala desa yang ada di Kabupaten Lumajang, dan salah satu keluarga di Senduro mengenali dan dipastikan informasi tersebut dan ternyata benar. PMI non-prosedural di Malaysia tertangkap dan dipenjara berangkat tahun 2025 akhir atau belum genap 1 tahun. Dihimbau pada masyarakat Kabupaten Lumajang dan sekitarnya agar menjadi PMI prosedural. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.

0: Antrian pengisian bahan bakar minyak atau BBM di Kabupaten Jember mulai terlihat normal kembali. Antrian panjang tidak lagi terlihat setelah beberapa hari sebelumnya antrian panjang mengular hingga jalan raya di luar SPBU. Selengkapnya dilaporkan Gia Debora.
1: Kondisi antrian pengisian bahan bakar minyak atau BBM di sejumlah SPBU di Kabupaten Jember mulai kembali normal setelah sebelumnya antrian kendaraan sempat memanjang hingga keluar area SPBU dan badan jalan. Kini antrian dinilai sudah jauh berkurang. Berikut penelusuran reporter kami di lapangan di sejumlah SPBU di Kabupaten Jember.
2: Baik pendengar juga pemirsa RRI Jember dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di POM atau SPBU Jalan Ahmad Yani atau masyarakat di sini mengenal sebagai POM Tembakan ya. Jadi ini kondisi atau situasi terkininya, sudah tidak ada antrian yang menguar, sudah sangat kosong ya di area sebelah pinggir trotoar. Setelah beberapa hari yang lalu antrean sangat panjang sekali, namun hari ini sudah tidak ada antrean. Pendengar dan juga pemirsa RRI Jember, baik mari kita lihat di area SPBU yang di dalam ya. Oke, untuk yang di area dalam SPBU juga sudah sangat normal sekali, sudah tidak mengantri seperti ini untuk hari ini ya. Hari Rabu, tanggal 9 September 2026, saat ini pukul 15 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore dengan Bapak, siapa Pak namanya Pak?
3: Rahmat Fauzi.
2: Ya Pak, untuk antri BBM ini bagaimana Pak kondisi terkini? Sudah gak antri ya Pak ya? Per hari apa gak antrinya Pak?
3: Hari ini.
2: Ya Bapak ini baru ngisi hari ini atau sebelumnya juga kemarin? Kalau kemarin sempat ngantri Pak? Ini sekarang sudah normal ya? Nah pendengar juga pemirsa RRI Jember, saat ini saya sedang ada di POM Satuan atau SPBU yang berada di Jalan Basuki Rahmat. Kalau kemarin untuk antriannya sampai di sebelah sini ya, namun sekarang Anda bisa lihat kosong hingga di ujung sebelah sana. Kita akan mencoba menggali informasi atau bertanya ya kepada para konsumen, apakah sudah merasa tidak antri bensin lagi atau seperti apa? Bapak siapa nama Pak?
4: Nanang Mbak.
2: Pak Nanang, ini boleh cerita Pak pengalaman mengantrinya hari ini dibandingkan kemarin atau sebelumnya seperti apa?
4: Kalau sekarang sudah mulai agak mending Mbak, apalagi sampai di luar jalan itu Mbak.
2: Iya, Bapak beli atau mengisi bensin di SPBU mana saja Pak?
4: Kapan hari yang hari Sabtu itu di Ahmad Yani, baru sekarang yang di sini udah habis.
2: Iya, Bapak beli pertama atau Pertalite Pak?
4: Pertalite Pak.
2: Iya, tapi tahu ya kalau Pertalite ini antrinya memang lebih panjang daripada jadi, pertama.
4: Kalau sekarang ya, tapi kalau yang kapan hari sama aja, pertamaknya juga sama panjangnya.
2: Iya, tapi sekarang merasa khawatir lagi atau tidak Pak terkait antrian?
4: Udah mulai berkurang khawatirnya.
2: Iya.
4: Udah mulai apa? Antriannya tidak terlalu panjang sekarang.
2: Iya, harapan Pak untuk pemangku kebijakan terkait?
4: Ya mungkin untuk apa ya, Bupati, untuk yang berkepentingan, semoga tetap apa, cepat diselesaikan lah untuk tidak antri-antri kayak gini. Kasihan yang sales-sales itu Mbak.
2: Iya, baik pendengar dan juga pemirsa RRI, jika memang kita lihat ya dari panjangnya antrian di sebelah sini adalah antrian untuk bensin berjenis Pertalite, dan kemudian yang di ujung sebelah sana untuk antrian bensin pertama ini memang sedikit berbeda ya untuk panjang antriannya. Namun memang tadi sempat disampaikan oleh konsumen, hari sebelumnya antrian kurang lebih sama untuk dua jenis bensin tersebut. Namun secara umum bisa kita lihat bahwa di area POM Satuan ini sudah tidak seperti kemarin. Jika kemarin bisa sampai ujung dekat jalan ya antrinya, namun sekarang lebih lengang, kosong hingga sampai di ujung sana. Nah kalau saat ini pendengar dan juga pemirsa RRI Jember, saya sedang berada di POM Tegal Besar ya. Untuk situasinya tidak ada antrean sama sekali, baik itu untuk mobil maupun motor. Namun informasi yang sempat saya gali tadi di konsumen bahwa untuk antrean sepeda motor yang membeli bensin atau bahan bakar itu adalah jenis Pertamax ya, untuk Pertalite-nya kosong.
5: Sore dengan Ibu siapa Ibu?
6: Saya Bu Endang.
2: Iya, Bu Endang dan Bu Suyati, boleh cerita pengalamannya antri BBM beberapa hari kemarin dan hari sekarang, apa ada bedanya Bu?
7: Beda sekali sih, kemarin itu sampai antrinya panjang.
2: Kalau sekarang hari ini
7: sekarang
2: Bu?
7: Sekarang enggak enak dah.
2: Endang harapannya apa Bu?
6: Ya harap saya tuh biar apa itu perjalanan
5: Kalau Bu Siati harapannya apa, Bu?
8: Ya sama sih, biar tambah lagi kan hasilnya, biar lancar berjalan. Kasian juga anak-anak sekolah itu kan banyak yang libur kemarin.
5: Di mana, Bu, yang libur? SD mana kemarin libur? Oh, sempat diliburkan ya. Tapi sekarang sudah normal?
8: Insyaallah lancar sekarang.
5: Oke, siap.
1: Masyarakat berharap kondisi distribusi dan ketersediaan BBM yang mulai normal tersebut dapat terus dipertahankan sehingga tidak kembali terjadi antrean panjang di sejumlah SPBU di Jember. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
0: Demikian rangkuman berita selama sepekan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jova, sampai jumpa.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah lur, Kang Antok sehat.
1: Kang Uun uko sehat.
0: Ono Mbok Nova.
1: Angga hamilaken gending-gending jalukan kongko uko sehat.
0: Muga-muga riko kabeh.
1: Dulur rujak soto nang dipenak panggonane sehat to. Waras terus padha lambi awak isun. Mriko nenteni kabari ya. Kabar rikonak tekani kabar rikonak pertondo rikonor yang sasono sehat. Ayo kelenting kan tok
0: suasana. Kang,
1: yuk.
0: Suriku hendi telepon bi Kang Haji Mokhit. Wong tuwe keninggal dunyo. Awak kita ngucapaken innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Muga-muga apake Kang Haji Mokhit hang onong ring Merawan, Desa Merawan, muga-muga diampuni segala dosa-dosane lan diterima segala amal perbuatan lan keluargane muga-muga paringi tabah buat iman lan Islam ya niku ya. Nah, kamu kit ikut berduka cita ya. Iku mau informasi teko Kang Mohit langsung
1: ya.
0: Tadi sore iku yang bisa ngrungokan merga nek apake ninggal dunya. Ya wis kanca dulur, sadurunge riko hun trimo. Kok biasane
1: kang lambi gending
0: pan diadang gedhi iki kang pitangan diadang.
1: Diadang iku di anu di kudang iku kan to istilah. Dudu didang iki isun adang.
0: Langsung adang. Langsung pin gendinge kang. Gending kawitan sulung riko hun hibur dulur gendinge
1: lungsuran
0: panggonane teko Deni
1: Ardila.
0: Yo.
1: Ayo diangkat to.

0: Yuk,
1: berangkat maning terus akan maning Kang ya.
0: Yuk,
1: saiki mulai buka dasar yuk, yuk Riko lungguang tumiak ninya, Kang Uun wis nyapaken sembarangane. Piringnya wis Kang?
0: Ya siap siap. Dari ngenteni tekane dulur dulur.
1: Iya, lunggu pojokan solong telu telu 665 loro teh.
0: Assalamualaikum, halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Rujak ya, soto.
2: Soto mana dulu jogonan sedulurane.
0: Alhamdulillah.
2: Menak loron sehat.
0: Amin. Sehat kabeh kene kan Doni sehat lho Mas Dulur.
1: Sehat.
2: Nek kula lagune Mbok Tutus Mbok Nopa.
1: Heh, Mbok Tutus.
0: Tutut.
2: Ya tapi apa jeneng esene meneh lagune Mbok Tutus akeh.
1: Nah, Mbok Tutut. Mbok Tutut.
2: Tutus.
1: Oh, Tutus. Heeh. Tutus apa nah?
2: Yo, Tutus apa nah? Yo. Dilawasi kulo.
1: Paren iku yo.
2: Dise penyair KPD dise lo.
1: Heeh. Judulnya paren.
2: Wis pokoke pilihane opo ae, pilihane sing isin ku mau lah, pokoke lah. Oke, ana albume Tutut.
1: Lir pedote banyu ana. Terus. Percuma. Dues.
0: Kok dumes?
2: Kok lagu-lagu baru yo. Hang lawas.
1: Hang lawas.
2: Lawas. Wonget kekare nom yo arek tuwa yo, masalah penyanyi lawas.
1: Tutus apa rene Kang? Maki isin iku
2: dadi maki isin. Maki isin ta? Sutoene.
1: Abot sanggane.
2: Nah, sip abot sanggane.
1: Iya, percaya. Kari abot sanggane apun dene?
2: Tak sepesalaken Kang Gune anu Kang Dio. Kaki rong tuli. Soalnya ben gak apa sanggane nyong urip.
1: Nyong mayo kok. Iya. Ke Riko digugahi wis ke.
2: Wes jantung
1: umure kuwi tetep wae. Ya tetep wae. Manjur pokoke wae. Ya kaya pohang mek nom iku mecocot to. Kecut kok.
2: Kecut.
1: Eh sore apa ya no sapa iku Kang Haji Mohit ninggal dunya.
2: Kanggo yang sepai pun Bapak Haji Mohit yang telah pulang ke rahmat Allah, mungkin-mungkin tanpa benar dengan jembat kuburnya gitu.
1: Amin.
2: Itu mau amal ibadah.
1: Amin.
2: Pokoknya ditempatkan di tempat yang disusun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Amin.
0: Aku mau watuk saya kan. Ya
2: iseng gak watuk ya. Nanti konser iseng mau watuk.
0: Dehem.
2: Ya wes, pelaku-pelaku tolong ya Kang.
1: Iya, iya, lihat pinggir.
2: Lunggu, luat totoan iseng. Kanggone Kang Redus, Mas Madun.
1: Ayo Kang Madun.
2: Salam sehat yo. Pak Khalil, Pak Haji Mohit.

0: kane roto mangke.
1: Amin.
0: Kanggo ini kok kelawan romo.
1: Nggih.
0: Kula jenengan wonten pamit jenengan romo.
1: Nggih ngati-ngati jolali pengestuning ya tak tampani.
0: Kula kok pengestuning kula gak salah teng dinten iki nggih romo.
1: Padha-padha ngger. Hati-hati yo ngger. Ora lewat pengestuning aku ya ditampani yo ngger.
0: Nggih sami-sami monggo rujak soto.
1: Eh, teman-teman.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Kang Joni wis muncul. Ya, saya diterima maning ning mburine Kang Joni 336652 teh.
2: Assalamualaikum, halo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mulai maning.
1: Rujak soto.
3: Eco.
2: Eco.
3: Temenan.
2: Nanti kabare muncar, guys.
3: Ya alhamdulillah sehat. Ya sehat. Sehat ya ngurungonik
1: tiga lagi Kang Donir ya sore, mulai sore ya.
3: Kapan?
1: Sore.
3: Sore kapan?
1: Ya,
2: sore Sabtu iku ditakokaken muncul-muncul ya.
3: Yeah. Mosok
1: tau bingung nang iso. Tuwa lah yang percaya.
2: Riko kan dibingungi yang rumongso makanya. Kalau
1: ngendi kon wara. Anau makin ning sembulungan kan gitu kok.
2: Nglumpukan lemurau.
3: Iya paling bingung iku kakek Resuli.
1: Wong makin ning sembulungan gitu kok kan yang tengah-tengah segoro kok.
3: Gendinge.
1: Gendinge paran.
3: Mandanio.
1: Mandanio. Sun. Kelinti kan?
3: Sun apa? Sendini. Yo tantinin sembulungan.
1: Sembulungan. Aduh, wes.
3: Ibu Nova.
1: Iya, Mbak Nova.
3: Oh, no, bangga yo. Yo, siap Bu Nova.
1: Oh siap.
3: Ya aku langsung salam kan.
2: Iya wis.
3: Dalam ya terutama aku ikut berduka cita meninggalnya orang tuanya Pak Haji Muhyi. Semoga diampuni dosa-dosanya di tempat yang layak diterima di sisi Allah.
1: Amin.
3: Aku tanggung kan.
1: Nggih.
3: Oh, kanggo Cik Holiday. Pak Yul di Bangsal masuk, Pak Yul.
1: Ayo masuk, Pak Yul.
3: Pak Yul. Terus Camadon, Cak Rendra. Budaya ya, yo belong. Putra Bondowoso. Pak Pano. Pak Rahman situ Bondo. Masuk boleh Pak Rahman. Ini Bu Yaya mesti kadi calling Pak Rahman aku sing calling sing sabar. Yo kap kanggo Bunda Ribut ambil Pak Teguh. Nyapo kok kependal wingi Pak Teguh.
1: Ya iku ora.
3: Kesusu paling iku kesuwate ning kulisan. Nang omahe Bu Yaya.
1: Oh iya iya.
3: Ya wes kafe yo kang yo.
1: Yo. Ayo.
3: Tasik ngrungokne Fajar FM ngajar Mirucak Suto. Ya semoga diparingi kesehatan kabeh.
1: Amin. Padha-padha.
3: Maksa duluran. Teko isin. Siap yo lagu ni.
1: Siap.
3: Siap. Siap tak ngrungokne kanggo Kang Toto. Kelorot di Mukdofa, salam sehat.
1: Amin.
3: Selalu ceria bahagia sak keluarga.
1: Amin.
3: Lancar-lancar rezeki ini.
1: Nggih amin, podo-podo.
3: Peniso ketekan nang Mekah Madinah.
1: Amin.
3: Yo meketang-ketang budal umroh yo kapopo.
1: Iya amin.
3: Yo wis, santeni lagu ni kan.
1: Eco temenan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wis wayahe. Gending wis. Ayo Mbok Nova yo.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, sebuah unggahan di Facebook dan Threads mengklaim kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan terjadi secara alami akibat musim kemarau dan cuaca panas ekstrim. Narasi tersebut menyebut batu bara di bawah tanah dapat menguap saat suhu tinggi dan menjadi penyebab kebakaran, sehingga karhutla dianggap bukan akibat kesengajaan maupun aktivitas manusia. Klaim tersebut menyesatkan. Musim kemarau dan kondisi kering memang dapat meningkatkan resiko karhutla karena membuat vegetasi dan lahan gambut kehilangan kelembapan sehingga lebih mudah terbakar. Namun, lahan gambut tetap membutuhkan pemantik api untuk terbakar. Guru Besar Hidrologi IPB University, Profesor Muhammad Taufik menjelaskan pemantik alami seperti petir sulit terjadi dalam kondisi kering tanpa awan. Sehingga penyebab yang paling rasional pada banyak kasus karhutla di Kalimantan adalah aktivitas manusia. Hal ini juga diperkuat oleh adanya penindakan terhadap perusahaan dan penangkapan sejumlah tersangka pembakaran hutan di beberapa wilayah Kalimantan. Kesimpulannya, kemarau hanya memperbesar resiko kebakaran. Bukan berarti karhutla di Kalimantan terjadi secara alami. Aktivitas manusia menjadi salah satu pemicu utamanya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilatan cahaya di langit ternyata bukan sekedar efek badai biasa. Saat kilat terjadi, arus listrik raksasa memanaskan udara hingga sekitar 27.000 derajat Celcius atau hampir 5 kali lebih panas dari permukaan matahari yang bersuhu sekitar 5.500 derajat Celcius. Menurut penelitian yang dijelaskan oleh National Weather Service dan Ensiklopedia Britannica, panas ekstrim ini muncul karena pelepasan energi listrik besar yang mengubah udara menjadi plasma dalam waktu sangat singkat. Pemanasan mendadak tersebut juga menyebabkan udara mengembang cepat dan menghasilkan suara guntur yang kita dengar setelah kilat menyambar.
3: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
4: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
5: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
6: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

0: belanja kebutuhan harianmu di Alphagift. Produknya lengkap mulai dari susu anak, beras, galon, sampai susu kemasan sekarton dan vitamin import juga ada. Vouchernya gak habis-habis, bebas ongkir dan poinnya nambah terus. Yuk download dan belanja di Alphagift.
1: Kang lanjut maning terus akan maning Kang. Yo makin dibarengi Kang Tolan Ugo.
2: Kang Uun
1: lan ono Bok Nova pisan dia dulur iki mulai diceluk maning Kang nang 3665 loro.
2: Assalamualaikum halo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Duh. Rujak soto.
3: Eco temenan.
1: Situ Bondo Kang.
2: Duduk Kamadun iki.
3: Kang. Panjene Kang ngantuk iki kakean.
1: Oh, Kang Rendra iki. Semboro ya.
3: Kang ngantuk kakean mangan suun.
2: Iya.
1: Suun ya suun.
2: Ya Robunder uwae. Rukun
1: ya rukun.
2: Riko lambi tulure. Wah, Kang ngantuk bunder ta kowe.
3: Kakean anu kakean mangan ranti tadi ilingan woy.
1: Ranti woy
2: pangkang blondotan
1: blondotan
2: hingganti sampai gedodoran
1: hingganti sampai
3: alhamdulillah sehat kangen tak ya
1: alhamdulillah semboro kelenti cuacane
3: leh makin betenteng semboro riko
1: kelenti
3: sih kangen tak. Ya bener Kang Uun
2: Kang Madun
1: Kang Madun
2: wis kakean mangan blondotan temenan are
1: Kang Madun kok
2: tak kermoncrot
1: Uluan kelendai panas apa sing
2: panas kakean ya tapi balung
1: Riko ngomong wuluan ya.
2: Galung, gelundingan.
3: Iya,
1: gelundingan.
3: Kok nyasar-nyasar ketiku
1: kan? Lah, iku ora kakek nyasar ya. Aduh. Kang.
3: Ada disanding operator man.
1: Iya iku ya. Kang Madun. Panasi srengenge akeh hang nyonggo. Tapi panasi atir
2: kok. Dewek kan sunsonggo wis kelendi maning parang jare Riko we.
1: Parang jare Kang Madun we.
3: Temenan.
1: Iya, gendinge parang Kang.
3: Cari nembok Nova,
1: acur,
3: acur,
2: acur, acur, mumur,
1: acur, mumur, wis dicur.
3: Gendingnya anu mbok Nova.
1: Paran.
3: Gugat nang sopo teko Sumiati ya.
1: Oh, gugat.
3: Gugat nang sopo.
2: Gugat nang sopo. Gugat nang sopo.
1: Yo nek kang on ben wis. Sumiati. Anu mbok Nova. Iya ono beres.
3: Ono. Oh, katung Banyuwangi.
1: Di
3: gendinge daerah.
2: Wis ing kerepotan ing.
1: Warah iki.
2: Lutul nemu we.
3: Karin dulit
1: ditulit.
2: Ditulit pokoke.
1: Aduh.
3: Temenan. Salam-salami ya.
1: Yuk.
3: Ya wis selamat awan pian kanggo Kang Doni. Riko Nono. Putra Madura, terus ono maning, Ateku,
1: ya, Sempau,
3: Sempau, ya wes juga selamat awan biain, terus kanggo sapa maning aku Pak Rahman ya,
1: ring ya,
2: Bondo,
1: Kang Doni,
3: Kenda,
2: Pak Danu Malulu, Pak Banu, yes,
3: Pak Banu bisa wes,
2: melilis, mau melilis, ojo lali.
3: Iya mau kelilik mari wis.
2: Lilik Suryani.
3: Aku mau mari ke sebelah.
1: Iya, ya. Buah yang bisa-bisa.
3: Oh, mari ngene iki langsung iki.
2: Mbok Mutia.
3: Pentelengi wis. Iya wis.
2: Iya.
3: Kang Kang antuk ambek Kang Uun. Muga-muga sehat.
2: Amin.
3: Alhamdulillah. Kang Uun make apel apa modolasi disun ya.
2: Iya.
1: Di apalaken be Kang Uun. Ngapalaken sedina semengi iku ya.
3: Utam menan. Ya wis ketiku piyen.
2: Yuk.
3: Jak soto.
1: Eh coto menan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut.
1: Kanggo Mbok Indah, Kelentika biar muka-muka sehat Mbok Indah.
2: Kang Sabtono.
1: Kang Sabtono pisan selamat ngrungokaken Mbok Rus Kang Iman selamat ngrungokaken. Terus uga kanggo
2: Kang Agus Mbok Lis.
1: Mbok Lis.
2: Ayo.
1: Uga yang ketinggalan kanggo Bu Ketua Mbok Tilami.
2: Mbok Dwi.
1: Pan maning Kake Rasul ae. Amin Mbok Indah paling nyetriko.
2: Nyetriko.
1: Yo diterima maning 33665 loro.
2: Assalamualaikum, halo.
4: Rujak
1: coto. Wae temenan. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Putra Makinda.
4: Nggih,
1: Pak Putra Makinda. Putra Makinda.
4: Paran.
1: Sehat rego?
4: Alhamdulillah, isun sehat.
1: Amin. Pondoso cuacane kelindai. Pondoso cuacane kelindai.
4: Kang Uun,
2: sehat. Alhamdulillah sehat kamu.
1: Bondowoso panas. Bondowoso panas Kang.
4: Bondowoso panas.
1: Oh panas. Gendingnya pareng Kang.
4: Tapi tidak berarti hujan.
1: Nah iya. Gendingnya pareng Kang.
4: Paran.
1: Gendingnya paran.
4: Wisun gendingnya jalu. Oh,

0: Dalam
1: dulu kan ya. Yo.
0: Salame mawono Kang Madu. Kang Rohman, Kang Putra Maginda, sepo Kang Putra Madura. Ane ngono dulurku nang Candi Jati yuk melo. Onong maneng Pak Hadi Blangkon. Man Purawi. Anak Bok Lili Curiani. Ambil Bok Mutia. Bok Retno neng Borneo. Onong maneng
2: Bok Bunga.
0: Muka-muka sehat.
1: Amin.
0: Antene gabungannya Bok Yaya. Terus maneng ono
1: Dwi Tausing.
0: Kan Teguh. Maneng sopo neng jajak iku kan.
2: Neng jajak
0: ono opo isun lali kan.
1: Jajak.
0: Terus neng Seguring. Neng Rogo Jampi.
1: Oh iya Mbok Reput. Jajak ono Mbok Nova.
0: Moga-moga Mbok Nova tambah sehat.
1: Amin.
0: Ya wis kan gak kabene bayen kan.
1: Yo.
0: Matur nuwun watune.
1: Nggih.
0: Moga iso kecaruk maning. Foto sehat.
1: Amin.
0: Ecat
1: menan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wayahe.
2: Ayo
1: berangkat sabiar sulung dulur yo nang nelpon. Mari gending sulung buru rika hun trimo. Yo berangkat sulung.

0: Totebek, Totebek.
1: Apa? Enak ya jadi kamu.
2: Loh, kenapa?
1: Soalnya kamu ramah lingkungan. Nggak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
2: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
1: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
2: Hah? Serem!
1: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
2: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
1: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
3: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
5: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kang wae pamit. Mergane wis arepe adian. Kecepet dipangan kura dulu.
1: Salah lupa njaluk sepuro.
0: Insyaallah balik maning dina Sabtu lan dina Minggu jame podo setengah loro sampai jam 3 sore tetep ring acara
1: Rujak Soto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kalimat yang ringan di lidah dan berat dalam timbangan amal dan sangat disukai oleh Tuhan Ar-Rahman, yaitu Subhanallah wa bihamdi, Maha suci Allah dan segala puji baginya, dan Subhanallahil Azim wa bihamdi, Maha suci Allah yang maha agung dan segala puji baginya. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
2: Eh Pak Beni.
3: Wah nggih, niki waduh niki panen to iki. Wah nggih iki tenan iki. Kualitas ekspor iki.
2: Nggih, alhamdulillah panen super, tapi nek diekspor ke luar negeri, kula tasih dereng ngerti carane pripun.
3: Lah makane, ayo kapan-kapan dolan nang kantorku nang Biaya Cukai Jember, ono klinik ekspor nang kono. Engko sampean didampingi memahami proses ekspor komoditi unggulan koyo panenane sampean iki.
2: Wah, lagi ngerti iki aku. Mm-mm. Tak kira kantor Biaya Cukai iki cuma ngurusi barang impor lan pita cukai.
3: Lah,
2: iyalah tiba ekspor juga iso toh?
3: Yo iya rek, kan tugasnya akeh sih. Makane ayo kapan dolan mrono ben tambah ilmu iso ekspor nang luar negeri piye?
2: Iyalah, oke, let's go. Budal.
4: Kantor Bea Cukai Jember tidak hanya bermisi untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai, tapi juga memberikan layanan prima kepada masyarakat usaha industri dan mendorong pertumbuhan industri serta perdagangan. Informasi lebih lengkap, Anda bisa hubungi Bravo Bea Cukai di 1500225 atau datang ke kantor Bea Cukai Jember yang beralamat di Jalan Kalimantan nomor 33 Jember. Telepon 0331-544-4442. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim.

saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference.

Books dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jember. Kegiatan Jambore Ranting Bangsal Sari telah dilaksanakan pada tanggal 7 sampai dengan 9 September 2026 bertempat di lapangan Alun-Alun Tugu Sari Bangsal Sari. Selain kegiatan perkemahan untuk penggalang tingkat sekolah dasar, juga bersamaan dengan kegiatan lomba tingkat 2 sekuartir ranting gerakan pramuka Bangsal Sari. Kegiatan bimbingan teknik telah dilakukan oleh Pusdiklat Cap Argapura Jember untuk para pelatih di kantor Pusdiklat Cap Jember. Kegiatan dalam rangka untuk memantapkan materi PBB menggunakan tongkat dan membahas tentang Jukran nomor 05 tahun 2026. Untuk kakak-kakak pembina, jika ingin mengisi acara siaran Sanggar Pramuka seperti pada sore ini, dapat melayangkan surat ke Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Jember dengan alamat Jalan Cendrawasih nomor 10 Jember, atau bisa langsung hubungi Kak Awi ya dengan nomor 081-2345-9097. Baiklah Kak Embina dan pemirsa acara Sanggar Pramuka, sore hari ini sekali lagi sudah Kak Awi hadirkan narasumber atau juga bintang tamu yang beraktivitas di dunia prasiaga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat sore kakak-kakak dan selamat hadir di studio Pro 1 RRI Jember.
2: Makasih.
0: Iya, dan perlu untuk mengenalkan diri, nama, lalu setelah itu jabatan di TK. Ini dari TK apa kakak?
1: TK Araudo.
0: TK Araudo, ya Araudo ya, yang berada di
1: Jalan Slamet Riyadi.
0: Jalan Slamet.
1: Baratan Jember.
0: Yeah. Dekat ini ya, Taman Makam Pahlawan berarti.
1: Iya. Yeah.
0: Iya, yeah. Baik, monggo kakak dikenalkan lalu jabatannya. Monggo silakan kakak.
1: Terima kasih Kak Awi. Perkenalkan, nama saya Kak Sudarti. Saya sebagai kepala sekolah di TK Arauda.
0: Kalau panggilan keseharian apa ini kakak?
1: Kak Darti.
0: Oke. Makasih nggih Kak Darti. Selanjutnya yang ada di sebelah kirinya, monggo silakan dikenalkan.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Perkenalkan, nama saya Kak Titu Wahida. Saya selaku guru pembina prasiaga.
0: Guru di TK pembina prasiaga, berarti satu kantor ini.
1: Iya. Benar.
0: Iya. Kalau panggilannya kakak?
3: Kakak Titu.
0: Oke. Selanjutnya monggo silakan kak yang di sebelah saya ini untuk mengenalkan siapakah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Kak Awi.
0: Iya.
3: Perkenalkan, nama saya Kak Dwi Sulistiyawati. Biasa saya dipanggil Kak Sulis.
0: Kak Sulis.
3: Iya.
0: Sama ya sendiri.
3: Sama. Saya guru atau pembina pramuka di TK Araudoh.
0: TK Araudoh ya. Oke, baik, kenalan sudah kita kenalkan sore hari ini nggih kakak-kakak dan pendengar atau pemirsa yang selalu stay tune di acara Sanggar Pramuka di Pro 1 RRI Jember. Baik, sebelum Kak Awi lanjutkan untuk ngulik-ngulik apa saja kegiatan prasiaga, mungkin tanya apa itu sih kegiatan prasiaga. Mungkin pernah dengar ya, jadi pernah dengar atau pernah tahu ada yang menyebutkan itu, tapi kegiatan apa itu? Nah, supaya nanti apa namanya lebih penasaran. Tapi sebelumnya Kak Awi akan menyapa dulu untuk seluruh pendengar atau pemirsa di yang selalu setia ya di acara Sanggar Pramuka yang sore hari ini temanya memang eksklusif yaitu prasiaga. Saya akan kirim salam, tapi kirimnya salam atau mengucapkan salamnya itu saya pakai nada dan lagu. Seperti biasanya, salam kakak untuk kita semua.

0: saya kasih tepuk ini ya. Ini tepuknya begini. Tepuk merdeka sekali tetap merdeka. Sekali tetap merdeka. Tetap tetap sekali tetap merdeka. Tetap. Nah, biasanya tepuk kan ditutup. Ya. Kalau ini dibuka, dikandung maksud kita merdeka. Ya, kebanyak tepuk, kalau tepuk kan begini, kita coba enggak, Kak. Ya. Tepuk merdeka, sekali tetap merdeka, sekali tetap merdeka, tetap tetap sekali tetap merdeka, tetap. Nah, ini jadi bisa aneh, kadang-kadang bisa salah, Kak. Iya. Kenapa kok bisa salah? Karena terbiasa. Nah, itu. Sebenarnya ini yang ada filosofi bagus. Kita merdeka. Sekarang zamannya sudah seperti itu. Artinya anak-anak kita itu informasinya sudah lebih banyak. Kalau dulu kan tertutup ya, karena mungkin komunikasi tidak seperti sekarang ya. Sama dengan kegiatan pramuka ini. Nah, itu. Jadi sekarang pramuka itu betul-betul sangat harus update ya dengan suasana, situasi, kondisi sekarang ini, termasuk yang ada di TK. Dan namanya kegiatan TK nanti akan saya kulik-kulik yang sudah hadir di studio ini. Sudah saya sebutkan selamat tadi. Ada Kak Darti selaku KS, yang biasanya kalau di Gusepan biasa itu ada namanya, yaitu Kamabikus ya. Tapi sementara kan belum ada petunjuk itu. Bahkan ada yang terbaru sekarang untuk yang Gusepan biasa itu sudah ada perubahan juga. Tapi belum, nanti satu tahun belakangan akan segera seluruh kudep se-Indonesia harus berubah. Tadi kuartir cabang rapat apa, pelatih-pelatih sudah kita kasih info tentang Jukra nomor 05 tahun 2026 tentang tata kerja gugus depan. Nah, nanti prasiaga seperti apa? Nanti akan apa namanya? Sambil menunggu regulasi yang ada, kita kulik-kulik dulu kegiatan prasiaga. Oke, Kakak, ini selaku KS ya, selaku KS. Itu saya dengar-dengar ada prasiaga yang di TK Ar-Rodol. Apa sih, Kak, yang menjadikan Kakak punya kebijakan, oh sekarang harus ada prasiaga itu?
1: Ya, ya, terima kasih, Kak Awi. Saya jawab ya, Kak Awi ya, dan pemirsa yang ada di rumah. Adapun dasar kegiatan prasiaga di TK Ar-Rodol, yang pertama itu dasarnya adalah anggaran dasar gerakan pramuka
0: ADRT
1: ya, pasal 6 ayat 3.
0: Ya.
1: Kemudian dasar yang kedua yaitu anggaran rumah tangga gerakan pramuka pasal 8 ayat 1.
0: Oh, jadi ada pijakannya
1: ya,
0: gitu.
1: Ada pijakannya. Kemudian dasar yang ketiga yaitu Jukran nomor 18 tahun 2018 gitu, Kak Awi.
0: Itu ya, sehingga diputuskan di TK itu harus ada anu
1: prasi-

0: setengah 10.
1: Setengah 10 ya. Ya itu satu jam setengah itu lama sudah itu. Untuk penggalang sih agak.
2: Sudah senamnya sama senamnya.
1: Oh iya, iya sudah lengkap ya.
0: Bermain itu sudah.
1: Gitu ya. Iya, iya. Terus kira-kira kalau dalam latihan untuk membedakan itu kegiatan prasiaga atau kegiatan keseharian sekolah itu apa ya? Yang digunakan seragamnya itu.
2: Mungkin bisa saya jawab ya, Kak Aulia. Kalau di prasiaga itu yang membedakan antara prasiaga dan kegiatan prasiaga dan kegiatan biasanya itu kalau di prasiaga kita memakai baju prasiaga
1: khusus buat khusus sendiri ya.
2: Buat sebenarnya memang sudah ada dari kemarin itu kita dari apa itu dari kabupaten memang kita sudah dapat waktu itu. Terus kita buat lagi rompinya seperti ada rompinya, gitu kak. Terus kemudian hasduknya juga apa harus memakai terus pakai topi.
1: Anu itu namanya
2: topi apa ya namanya seperti
1: topi rimba ya.
2: Rimba.
1: Nah, itu ya.
2: Untuk seragamnya seperti itu yang membedakan.
1: Wow, eksklusif banget ya Ciami ini. Soalnya kan gini juga tidak semua PAUD itu menyiapkan seragam itu. Gimana itu apa melihat putusan itu kan tidak semudah itu ya. Menyiapkan seragam itu. Gimana Kakak bisa? Monggo silakan siapapun bisa menjelaskan karena ini bisa memotivasi seluruh TK bagaimana yang mendengarkan live ini ya.
3: Ya. Terima kasih Kak Awi. Untuk memutuskan bahwa TK lembaga TK Ar-Raudah itu memakai seragam beda dengan yang lain.
1: Maksudnya yang untuk prasiaga kita prasiaga.
3: Untuk prasiaga itu memang tadinya kita mau apa ya sempat berkonsultasi sebelum keputusan dengan yayasan. Setelah kita mempertimbangkan untuk kebaikan dan untuk kegiatan sekaligus mempromosikan lembaga bahwa di TK Ar-Raudah ada kegiatan prasiaga.
1: Prasiaga ya. Nah, akhirnya, jadi pramuka awal ya sebelum pramuka.
3: Sebelum pramuka akhirnya kita sepakat dengan kostum menciptakan pakai apa namanya? Dengan topi
1: yang topi rimba itu ya.
3: Itu untuk menarik juga.
1: Iya,
2: lucu anak-anak gitu,
1: gitu ya. Sak gurunya guru akhirnya lucu.
2: Gurunya kayaknya enggak pakai topi rimba itu.
1: Ya kalau topinya seperti contoh saya gunakan ini topi lapangan begini dan bagi anak-anak enggak terlalu menarik itu.
3: Nah, itu justru dari pakaian yang dikembangkan oleh TK Ar-Raudah itu tadi melalui topinya yang ada menarik, yang pakai, terus pakaiannya ternyata menarik wali murid juga kok bagus.
1: Begitu ya. Jadi tanggapannya luar biasa dari wali murid.
2: Sudah
0: banyak yang tertarik sama seragamnya.
1: Gitu ya. Ini tertarik seragamnya dulu, belum lagi kegiatan ini ya.
2: Iya, enggak ada di TK lain gitu.
3: Memang belum ada di TK lain.
1: Iya.
3: Untuk mencanangkan bahwa
1: mungkin ada contohnya gambar seragamnya coba dilihat
2: ini. Ini ya, di sini ada.
1: Ini ya.
2: Iya.
1: Seperti ini seragamnya. Oh, topinya topi rimba seperti gini ya.
2: Keren.
1: Ini bukunya dan tulisannya Ar-Raudah ini. Prasiaga. Luar biasa. Sangat-sangat menarik dan ini bisa

0: tidak semua TK itu sampai memperdayakan sedetail itu. Yeah. Jadi bisa menjadi daya tarik ya.
1: Bisa.
0: Wow.
1: Menjadi daya tarik. Yang kedua juga kita memperkenalkan kepada bibit-bibit bangsa tentang pramuka sejak dini.
0: Iya, betul. Namanya aja prasiaga ya.
1: Iya, prasiaga sejak dini.
0: Jadi kegiatan-kegiatan yang pramuka di golongan siaga itu dikenalkan ya, no, ya.
1: Sudah mulai. Oh, ternyata kegiatannya apa di situ.
0: Oh, gitu ya.
1: Jadi ketika nanti di tingkatan atasnya itu enggak kaget sudah.
0: Jadi pramuka siaga gitu ya.
1: Iya, seperti itu.
0: Tapi selama ini sudah berkegiatan?
1: Sudah berkegiatan. Mungkin masih di sekolah tapi, Kak.
0: Iya. Kan memang untuk yang dunia siaga saja masih kemah aja masih ada batasannya. Maksudnya hanya sehari, juga banyak di lingkungan sekolah. Tapi maksudnya tetap di ruang terbuka kan?
1: Iya, ada yang di ruang terbuka, ada yang di lingkungan dalam sekolah.
2: Kita sudah pernah mengadakan dulu ya.
1: Jadi dibagi-bagi. Biasanya minggu ini kegiatannya di dalam sekolah. Minggu besok kegiatannya di luar.
0: Itu menciptakan tidak bosan peserta.
1: Iya, benar.
0: Di metode kepramukaan ada itu, ada salah satunya itu back to nature. Kegiatan menggunakan alam terbuka. Nah, itu
1: kalau istilahnya kita apa, Ustadzah? Tadabur alam.
0: Oh, ya karena memang dasarnya yayasannya kan beda. Iya. Jadi tadabur apa tadi?
1: Tadabur alam.
0: Iya. Tetapi kalau kembali ke pramuka karena metode itu ada di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010, ADART-nya juga, yaitu yang disebut dengan metode yang ada 9 tuh, metode kepramukaan. Salah satunya yaitu back to nature itu ya. Itu sudah mengena itu kegiatannya itu.
2: Masuk sudah.
0: Sangat.
2: Alhamdulillah.
0: Mungkin sekilas untuk anu ini memantik. Kegiatannya yang sudah dilakukan kayak apa ini?
1: Kegiatannya kalau selama ini masih seperti games.
0: Jadi menggunakan game-game gitu nggih Kak? Ya. Kan sama juga dengan aktivitas yang ada di PAUD itu.
1: Sama, hampir sama. Cuman kalau di PAUD itu kan masih di dalam kelas.
0: Oh gitu ya.
1: Nah, kalau kita biasanya di halaman.
0: Jadi ada perbedaannya, salah satunya menggunakan ruang terbuka ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Jadi prasiaga itu sebenarnya juga kira-kira match enggak dengan kegiatan yang kurikulum yang tadi?
1: Iya, bisa.
2: Masuk banget.
0: Iya. Ini termasuk kepala sekolah turun ini ya. Luar biasa.
1: Kayaknya kalau TK itu enggak ada
0: bedanya.
1: Iya, enggak ada bedanya. Semua kepala sekolah, guru semuanya ikut.
2: Terjun.
0: Itu bedanya dengan yang di lingkungan formal lainnya.
2: Kelas atas ya.
0: Kalau non formal justru ini harus banyak turun karena pengawasan ya. Itu. Pernah buat jalan-jalan gitu?
1: Pernah, yaitu ketika tadabur alam.
0: Oh, tadabur alam namanya ya.
1: Iya, kita akan mengajak anak-anak itu berjalan mengelilingi lingkungan sekitar, tapi tidak jauh-jauh.
0: Kayak MPLS gitu.
1: Ya,
0: MPLS lingkungan.
1: Hampir sama seperti itu. Jadi kita mengelilingi area sekolah, ke sawah-sawah gitu, karena sekolah kita juga dekat sama
2: sawah.
0: Kayaknya di sana juga dekat ular besi mungkin.
1: Ular besi.
2: Rel kereta api.
1: Ular besi. Ya
2: enggak kepikir.
0: Kasih di sini.
2: Iya, Bapak.
0: Nah, itu kalau buat anak-anak itu, kalau dunia kita kadang-kadang buat apa sebenarnya, lucunya gini. Itu kenapa ya rel itu kok isinya batu-batu ya? Kok enggak diisi kue jemblem atau apa?
1: Undi-undi kalau dulu.
0: Iya, undi-undi. Itu bisa jadi apa
1: job. Tapi maaf, ini perlu ditekankan lagi, kalau Tika Aroldo memang deket dengan rel kereta api, cuman insya Allah aman.
0: Nah ini maksudnya aman. Yang namanya manajemen resikonya ternyata gitu. Tapi memang berbeda ya, kalau kecuali yang MI ya, kan bersama itu satu yayasan ya.
1: Satu yayasan.
0: Iya, yang MI-nya yang lebih dekat, tapi ada pagarnya tinggi.
1: Cuman kita kegiatannya memang berbeda Kak, tidak satu.
0: Iya. Luar biasa apa yang disampaikan tadi, yaitu tentang prasiaga yang ada di TK Arodo Patrang. Baik, sebelum kita lanjutkan, karena kita akan ingin banyak mengulik ini supaya menjadi bahan motivasi, juga pengetahuan, pemahaman tentang prasiaga. Bagaimana sih caranya menanganinya? Lalu apa saja yang di apa istilahnya ya, menghubungi stakeholder sini ini dan sebagainya. Baik, sebelum Kak Awi lanjutkan

kulik-kulik dengan prasiaga yang ada di TK Al-Raudah, ya inilah sebenarnya cikal bakalnya Pramuka. Untuk itu kita akan melantunkan Pramuka Indonesia.

0: Pramuka Indonesia Long The Way. Masih bersama Kak Awi ya di acara Sanggar Pramuka yang sore hari ini mengambil tema yaitu Prasiaga di TK Arolda Patrang Jember. Dan perlu Kak Awi sampaikan bahwasanya kegiatan prasiaga itu adalah kegiatan sebelum, namanya saja prasiaga. Jadi sebelum kegiatan pramuka yang golongan terendahnya yaitu siaga. Jadi prasiaga. Tentu ada hal yang berbeda, tentu ada hal yang mungkin tidak sama dengan proses kegiatan di siaga, penggalang, penegak, apalagi pandega, atau di pesta didik dunia pramuka yang di kelompok bina muda. Baik, bersama Kak Awi tetap di acara Sanggar Pramuka dan seri hari ini sekali lagi dari TK Aroda sudah hadir Kak Darti selaku KS, atau kalau di Gusupan biasa pangkalan itu Kamabikus, tapi juga di ada Kak Titu, lalu ada Kak Sulis yang juga selain guru juga pembina prasiaga. Oke, selanjutnya kita kulik-kulik dulu karena ini kan perlu ya jadi bahan informasi. Kakak, kegiatan di TK Aurudo itu tadi sudah sekilas memang disampaikan, menyampaikan ke yayasan dan sebagainya. Kira-kira ketika menyampaikan itu bagaimana tanggapan yayasan lebih letak-letaknya gimana, Kak?
1: Ya, terima kasih Kak Awi. Untuk ke yayasannya, awal mau diadakan kegiatan prasiaga itu, saya memang sempat konsultasi dulu.
0: Tidak langsung ya.
1: Izin dulu ke yayasan bagaimana kalau di TK Ar-Rodoh ini untuk kedepannya mau diadakan kegiatan prasiaga. Dan gitu, alhamdulillah itu tanggapan dari yayasan sangat mendukung sekali.
0: Jadi pertama disampaikan itu sudah yayasan ya, sudah mendukung. Sangat mendukung gitu ya.
1: Terus sama akhirnya itu untuk kebaikan pasti Bapak yayasan itu selalu luar mendukung.
0: Luar biasa. Lalu gimana prosesnya, langsung dibentuk atau gimana terus setelah mendapatkan restu gitu?
1: Setelah mendapat restu kami lanjutkan dengan komunikasi lagi dengan para dewan guru, semua kemudian kita memutuskan harinya untuk seragamnya, kegiatannya, juga programnya. Tenaganya juga kan dari guru-guru.
0: Ya langsung ya, otomatis
1: sama kegiatannya juga.
0: Gitu ya.
1: Iya. Jadi sudah dibagi kegiatannya yang umpama ini untuk minggu pertama ini kegiatannya ini siapa yang penanggung jawabnya. Gitu ya. Kan harus ada yang penanggung jawabnya salah satu guru gitu.
0: Terus kakak, acuannya kan begini. Acuannya itu kan yang dulu itu kan sudah ada ya dulu prasiaga. Terus bagaimana untuk jadikan pegangannya? Maksudnya acuannya kegiatan apa, kurikulumnya atau apanya gitu? Petunjuk, misalkan model-modelnya.
2: Kita kalau kurikulumnya itu seperti menanamkan karakter.
0: Jadi anak, tidak terlalu beda jauh ya dengan yang kurikulumnya PAUD gitu.
2: Jauh. Kita hanya merubah sedikit-sedikit ya, mungkin lebih ke kita mencari disiplin karakter anak itu biar
0: kalau di pramuka itu untuk yang ini yang golongan siaga penggalang penegak itu ada yang disebut dengan 5 area pengembangan yang disebut dengan sesosi itu spiritual. Lalu spiritual juga dengan moral ya, sama ya. Itu karakter sama semua. Lalu emosional. Emosional, terus ada sosial. Itu karakter-karakter yang di pramuka disebut dengan 5 area pengembangan. Lalu ilmu pengetahuan dan fisik. Itu kalau di pramuka namanya sesosi gitu ya. Tapi kan sama ya berarti
2: sama,
0: adanya.
2: Sama seperti itu. Cuman mungkin gitu ya, kalau lebih ke tingkatannya ya, mungkin kalau gitu anak-anak kan
3: sesuai dengan usia.
2: Ya, sesuai usia misalnya dengan games lebih itu sederhana. Kan sudah
0: masuk. Jadi game juga dijadikan medianya ya.
1: Iya.
0: Untuk karena mencapai karakter.
3: Dipahami kalau
0: kalau anak-anak itu secara psikologi memang harusnya seperti itu ya.
3: Game atau melalui lagu,
1: gambar-gambar, contoh-contoh gitu.
0: Tepuk
1: juga.
0: Ada tak punya tepuk tak?
2: Tepuk pramuka.
0: Tepuk prasiaga bisa aja ya. Coba gimana kalau tepuk prasiaga?
3: Sama seperti pramuka.
0: Kalau siaga pernah digini kan? Tepuk siaga itu beda. Jadi tepuk prasiaga. Pra si a ga prasiaga.
2: Ya, mungkin bisa ya, bisa dicontoh kali.
0: Siaga biasanya pra. Oh, si, si apa ya? Si, si ya, ya, ga ya, gitu ya. Gitu. Jadi prasiaga bisa dibalik gitu ya.
1: Putus-putus berarti.
0: Ya, namanya untuk menyampaikan tadi kan kakak sudah menyampaikan bahasanya yeah. menggunakan media lagu. Hmm, bermain ya. Maka ya kita gunakan betul itu. Itu. Tapi memang dunianya siaga seperti itu. Yeah. Prasiaga lebih mungkin
2: lebih,
0: ya.
2: Lebih,
0: gitu.
2: Lebih.
0: Karena kak selaku guru di PAUD tentu lebih paham, lebih mengerti itu. Oke. Okay. Mungkin juga perlu ini, kita kan tadi sudah ada respon positif ya, Pak. Tapi kalau ketika itu kan tadi lihat seragamnya, wow unik aduh. Lalu kegiatan belum tahu mereka. Setelah ada info kegiatan selama ini kan sudah berjalan ya. Gimana respon selama ini yang sudah sekian berjalan itu?
3: Di ke wali muridnya.
0: Hmm, orang tua wali murid melihatnya itu.
3: Selama ini kalau ada kegiatan prasiaga setiap minggu itu diposting di
0: sosmed. Semua diinfo ke post, iya. Posting medsos apa ke wali murid?
3: Ke wali murid
2: semua
3: juga.
0: Itu jadi media komunikasi ya akhirnya ya.
3: Di situ wali murid tuh akan mengetahui kegiatan apa.
0: Termasuk saat. Komen gitu ya.
3: Ya bisa.
0: Wow.
3: Like lah.
1: Berikan masukan.
2: Bisa juga jadi promosi buat kita ya.
0: Oh iya ya, bisa. Iya.
2: Jadi ketika, yang TK Rudo itu identik dengan wah ada prasiaganya ini
0: gitu. Ya. Wow. Dilihat gue apa namanya kegiatan sering keluar anu enak ini.
2: Iya.
0: Maksudnya itu punya tambah wawasan.
2: Iya benar.
0: Kan itu pendidikan karakter ya.
2: Iya.
0: Pendidikan karakter sehingga mungkin tanggapannya mungkin menjadi lebih, lebih anu ya.
2: Iya.
0: Atau mungkin ada yang gini, oh sejak ikut pramuka anu di rumah ndak selalu merengek-rengek atau mungkin ada ya.
2: Nggak sebenarnya pernah. Kalau bukan hanya maksudnya bukan ke prasiaganya, memang dari awal kita menanamkan ke anak itu memang harus mandiri.
0: Oh, gitu. Itu.
2: Nah,
0: ya.
2: Dengan adanya prasiaga ini mungkin bisa
1: plus
2: plus ada plusnya gitu.
0: Menguatkan itu ya.
1: Plus jadi di hari Sabtu.
0: Iya. Jadi antara pramuka antara prasiaga dengan pendidikan formalnya yang di TK itu met berarti ya.
1: Iya, berkesinambungan.
2: Mungkin contohnya seperti gini, Kak.
0: Gimana?
2: Kita maksudnya pertama kali datang ke sekolah, itu wali murid itu memang benar-benar sudah tidak boleh menunggu.
0: Oh. Ya. Diberi aturan
2: tidak boleh menunggu sampai pulang.
0: Jadi pagar berarti.
2: Iya, itu pun wali murid kadang sudah banyak yang pulang.
0: Oh, sudah ya, sudah.
2: Tidak ditunggu sampai
0: pulang. Ya kan biasanya ada itu bahkan dikasih ruang tunggu khusus
2: ya,
0: menunggu.
2: Ya ada memang kita memberikan ruang tunggu, cuman kebanyakan memang sampai sekarang
3: lebih bagusnya lebih, memang ditinggal
2: dipersilakan pulang.
0: Gitu ya.
3: Karena itu berdampak nanti.
1: Jadi sudah nggak ada anak-anak yang udah rewel ditunggu nggak ada sudah.
0: Berarti kemandiriannya betul-betul anu ya.
2: Yeah.
0: Di apa diperhatikan. Selain itu pendidikan formalnya juga di prasiaga juga gitu ya.
2: Iya, di prasiaga juga
1: diperkuat.
0: Gitu ya. Wow, luar biasa. Kakak ini mungkin sangat menarik ya bagi para pemirsa khususnya kalau kebetulan sore hari ini banyak guru TK di seluruh Indonesia ya yang tahu yang mendengar ini, kegiatan prasiaga memang kegiatan yang mungkin sudah pernah beraktivitas sedemikian rupa ya. Tetapi ini hal ada yang hal baru yaitu tentang prasiaga yang model Jawa Timur dan ini. Mungkin sekilas dari segi apanya bedanya di Jawa Timur maupun yang ini kan sekarang banyak ada model Jawa Timur. Kalau dulu kan ada model yang dari Jawa Barat itu. Yang sekarang filosofinya apa?
2: Padi.
0: Terus kira-kira dalam hal apa bedanya?
2: Mungkin ke baju kali mungkin
0: Seragam ya?
2: Seragam mungkin.
0: Iya,
2: warnanya mungkin bisa. Cuman kalau di prasiaga yang di Jawa Timur itu mungkin seragamnya tidak menentukan, maksudnya harus ini seperti itu. Jadi
0: itu ya.
2: masih boleh berwarna-warni ya, kan.
0: Yang penting
2: gitu.
0: Berupa rompi ya, gitu ya.
2: Iya, seperti itu.
0: Ya.
2: Terus dalamannya juga tidak harus memakai. Biasanya kan kalau kita kan seragam misalnya siaga gitu ya, Kak ya. Seragamnya harus pakai apa itu ya?
1: Tidak ditentukan.
2: Jadi walaupun
0: sih.
2: Pakai kaos
0: ya,
2: terus
0: ya.
2: Rompi gitu.
0: Ya. Yang jadi mungkin, lebih ya. Simple dan TK apapun akhirnya bisa beraktivitas ya.
2: Gitu,
0: diutamakan kegiatannya ya ini ya. Wow, Wow, ini para pemirsa, di kegiatan ini kita memang harus memahami benar bagaimana caranya untuk menangani prasiaga. Oke, kita lanjutkan ya. Kira-kira ke depan inginnya seperti apa sih prasiaga yang ada di TK Aurode? Mungkin, wah, ingin ini kan tidak semuanya ada TK ini.
2: Yes.
0: Tentu ada dua impact-nya ini, yaitu pengaruh kepada sekolah atau pengaruh pada anak atau lingkungannya. Nah, sekarang yang ke sekolah ini biar sekolah ini nanti biar kalau ingin tahu datang ke Roda aja. Iya.
2: Berarti untuk tindak lanjutnya ya, Kak, mm-hmm. ya. Kalau untuk tindak lanjutnya dari kegiatan-kegiatan kita, Kak, mungkin kita ingin yang lebih bervariasi lagi.
0: Oh.
2: Seperti misalnya kalau saya pribadi ya, Kak, ya.
0: Ini sampaikan ada kepala sekolah.
2: Aduh, ini langsung anu nih.
0: langsung curhat.
1: Boleh.
2: Kalau di Pramuka itu biasanya kan ada kegiatan apa itu berkemah ya, Kak?
0: Oh, ada kegiatan besarnya evaluasi atau apa ya?
2: Nah, cuman kalau di Arodo masih belum, Kak.
0: Oh.
2: Karena kalau di TK Arodo ini kita masih banyak pertimbangan. Misalnya seperti segi umur anaknya, jadi apakah anak ini siap untuk berkemah atau begitu. Mungkin bisa dipertimbangkan untuk kegiatan namanya persari mungkin ya, Kak.
0: Sari, perkemahan sehari ya.
2: Satu hari. Tidak
0: nginap tapi memang.
2: Ya, tidak menginap.
1: Hanya beberapa jam.
2: Ya, mungkin seperti itu.
0: Tapi
2: Kak,
0: mungkin sekedar saran juga bisa ini ya digunakan, yaitu ada yang namanya kalau di siaga pesta siaga.
2: Pesta siaga.
0: Tapi kalau prasiaga itu mungkin semacam apa aktivitas kegembiraan sehari itu atau
1: lomba gitu ya, Kak ya.
0: Iya, jadi banyak permainan.
2: Pentas seni bukan, Kak? Hah? Pentas seni bukan ya?
0: Iya, di situ lengkap. Bisa ada model kayak warung-warung. Ada warung mungkin tempatnya ya kayak di mall ada permainan-permainan banyak itu. Tapi mereka beraktivitas itu yang dinilai bukan pintar bermain di situ. Tapi yang berkaitan dengan dia aktif. Jadi setiap ikut kegiatan dapat tanda apa stiker apa banyak-banyakan dapat stiker dan itu media bagus untuk apa tadi tentang karakter
2: sabar
0: itu bagi yang bagus yang aktif dapat cepat banyak itu banyak stiker atau pin atau sticker. Apa yang nantinya terakhir bisa mendapatkan prasiaga seperti itu
1: ditempel di rompi anak
0: ya tapi kalau tanda prasiaga itu sebenarnya kayak cetak gitu ya. Kayak gambar padi ada tulisannya prasiaga itu nanti dikemeteni gitu.
2: Ini jadi buat masukan ya Ustaz ya.
0: Iya. Dijahit juga boleh dari yang di apa sih di bordil itu.
1: Kain. Dari kain.
0: Iya, di bordil. Kalau mau dibuat yang dikemeteni ya pakai itu apa namanya?
2: Seperti
0: yang kayak pin. Ya dari kayak mika, ya pin betul. Itu kalau pin kan bisa dilepas-lepas, tapi kalau yang prasiaga yang dijahit itu memang benar-benar murni
1: nempel.
0: Kan. Iya. Itu bisa jadi ya. Ini untuk para pelaku prasiaga. Ini ada ide seperti ini mungkin nanti bisa diperhatikan. Lihat aja di Roda. Iya. Kakak ini baik siapapun bisa menyampaikan sudah. Ini impact ini berarti kan boleh katakan manfaat yang diperoleh baik di lingkungan. Kira-kira sekarang manfaat bagi sekolah apa sih kegiatan prasiaga?
1: Untuk sementara ini ya Kakak ya yang saya rasakan dengan setelah adanya prasiaga ini alhamdulillah minat wali murid untuk masuk ke Arodo itu semakin banyak.
0: Wow.
1: Sampai kita itu menolak.
0: Menolak gitu ya. Karena tertarik juga ada kegiatan yang prasiaga ya.
1: Mungkin kegiatannya yang mungkin kebanyakan itu kalau wali murid di lingkungan kita masih belum tahu tentang kegiatan prasiaganya. Yang dilihat mungkin hanya seragam
0: dulu ya. Tapi itu taktiknya bagus ini berarti Karunda ini.
1: Baru kalau sudah masuk jadi wali murid baru tahu kegiatan prasiaga itu apa. Nah, itu mungkin dari mulut ke mulut jadi lebih banyak yang tertarik gitu.
0: Iya. Tapi perlu di-expose dong. Nah, ini salah satunya memberikan informasi. Ini kan bisa juga menjadi bahan untuk memberikan informasi ya. Tika Arunda sudah sejauh itu kita masih di sini itu sudah di sana bisa ngejar tidak apa-apa kan ya itu dari segi sekolahnya kalau dari mungkin yayasan sama lah dengan sekolah ya kira-kira dari peserta didiknya kira-kira dengan itu melihatnya gimana Kak dengan ikut prasiaga terus seperti apa mungkin perilaku atau sikap ya, perubahan yang sangat mendasar.
3: Kalau dari peserta didik yang kita utamakan adalah satu kemandirian. Pasti.
0: Kemandirian tuh ya karakter ya, kemandirian.
3: Karakter kemandirian. Ya. Kemudian percaya diri.
0: Itu ya, ya percaya diri ya.
3: Kemudian apa namanya tanggung jawab.
0: Tanggung jawab.
3: Belajar bertanggung jawab. Disiplin seperti itu dan belajar untuk mempunyai sifat empati.
0: Ini mahal juga ini.
3: Ya. Karena nilai-nilai itu kalau tidak melalui sejak usia dini, kita tanamkan melalui usia dini, khawatir di kemudian hari.
0: Gitu.
3: Kasus-kasus seperti anak-anak kurang peduli dengan lingkungan, peduli dengan teman-temannya. Ya, ya, ya. Salah satu contohnya adalah misalnya ada temannya yang tidak membawa bekal.
0: Itu langsung empati ya, itu minimal.
3: Wujud empatinya mereka kepada teman yang tidak membawa bekal itu bagaimana? Nah, itu perlu ya, kita terangkan ke anak-anak dan contohkan seperti apa yang harus dilakukan itu ya. Seperti itu.
0: Iya, jadi banyak manfaatnya, positifnya banyak kegiatan ini.
2: Terus
0: ya.
2: Terus kasus-kasus seperti bullying juga ya. Itu kita tanamkan kita buat anak-anak biar tidak pernah ada seperti itu gitu ya.
3: Apa yang akibat perbuatan seperti ini boleh seperti itu.
0: Sebenarnya saya menciptakan lagu bullying ya, anti bullying judulnya, tapi enggak bisa saya sampaikan ke sini, mahal
2: boleh
0: itu.
2: Nanti
0: saya, saya kasih bocorannya lagu nada maupun syairnya ya. Saya mengarang lagu namanya anti bullying. Itu perlu ya, bisa ditunggu nanti. Kakak-kakak pembina pemirsa masih ada waktu nih sedikit ya, tapi enggak apa-apa. Untuk mengulik-ulik lagi apa yang ada sudah di TK Orodo yang melakukan aktivitas prasiaga. Tadi sudah kurikulum sudah ya sesuai dengan apa kurikulumnya yang tadi di ada ya pokoknya
2: ada.
0: Kurikulumnya dan menggunakan 5 area pengembangan itu ya. Terus kira-kira setelah tindak lanjut sudah. Oh, tapi ke depan inginnya seperti apa sih? Inginnya nanti akan saya jadikan ini dan bisa menjadi contoh di sekitarnya atau gimana? Ini tentu harapan keinginannya sangat sangat nono ya setelah mendapat tanggapan positif dari segala lini ini. Yayasan oke, wali murid oke, peserta didik sangat menikmati kegiatan. Ya,
3: harapannya itu anak-anak tuh menjadi anak yang benar-benar tangguh.
0: Wow. Ya itu tadi di apa namanya? Tadabur tadi itu.
1: Ya. Tadabur alam.
0: Iya, mungkin itu. mungkin itu ya salah satunya anunya ya, aktivitasnya ya.
3: Iya, ditanamkan ini juga apa namanya? Cinta tanah air.
0: Cinta tanah air. Iya, ya. Banyak yang gara-gara medsos yang seperti ini sampai lupa kalau negara ada batasnya sekarang sih. Gitu ya. Tapi untung rel ada batasnya.
2: Stasiun.
0: Iya. Mungkin ingin disampaikan kakak pertama dari kepala sekolah dulu ke depan harapannya atau apa saja yang terkait dengan prasiaga termasuk yang berkaitan dengan TK Orodo. Yuk, monggo silakan.
1: Iya, terima kasih Kak Awi kesempatan yang diberikan kepada saya. Untuk ke depannya saya itu berharap prasiaga di TK Orodo semakin maju dan kalau ada acara di tingkat ranting ya Kak.
0: Iya, iya,
1: iya. Kalau di tingkat kecamatan
0: ya,
1: itu.
0: Tingkat ranting.
1: Ranting
0: ya.
1: Itu biasanya ada semacam lomba.
0: Oh, ada
1: pernah,
0: lomba ya.
1: Pernah ya Kak Dwi ya?
0: Ya, ada lomba.
1: Kak Sulis ya?
2: Iya.
1: Pernah kita itu, pernah mengikuti satu kali, tapi setelah itu tidak ada lagi. Nah, jadi saya berharap dari kuaran ya Kak ya.
0: Memang ada kuaran juga
1: ya, yang kuaran untuk juga ada. Mengaktifkan kembali kegiatan seperti itu. Jadi itu merupakan ajang bagi kami lembaga yang sudah ada prasiaganya untuk mengikuti kegiatan tersebut.
0: Minimal bisa jadi ajang evaluasi.
1: Ya, betul.
0: Ya, luar
1: dan

0: tinggal berapa menit. Baik itu apa pesan ya? Saran atau wan apa mau ngirim salam juga boleh. Ke teman-teman guru atau siapa
1: mungkin. Boleh, boleh, boleh. Saran saya begini, terutama untuk pembina.
0: Oh, kita
1: butuh
0: iya, iya.
1: Butuh apa namanya seperti bimbingan
0: bintek apa yang ya lebih menguasai
1: yang lebih menguasai jadi iya, tidak iya. Hanya beberapa orang tapi intinya karena itu melibatkan semua,
0: semua
1: pendamping guru,
0: ya.
1: Guru.
0: Oh, iya,
1: harus punya
0: iya.
1: Bekal bagaimana cara apa namanya mengisi
2: kegiatan
1: prasiaga karena gitu, itu memang ya. Butuh inisiatif-inisiatif yang sifatnya iya, iya. Satu fisik anak-anak dan keceriaan anak-anak terus yeah. Kemudian kegiatan fisik yang luar biasa permainan-permainan dan game atau melalui tepuk-tepuk yang sifatnya membangun ke anak
0: karena ini memang baru ya
1: ya
0: yeah. Yeah. Kalau masalah kegiatan pendidikan formal kan sudah weh ngelon
2: yeah. Ya, memang yeah, sudah makanannya tiap hari
0: tapi sebenarnya sudah apa namanya hampir sama ya mungkin juga menyesuaikan dengan metode kepramukaan ya nah ini mungkin yang perlu dipelajari lagi ada juga saran Kak Yulis
3: mangga mungkin kurang lebihnya saya hampir sama seperti Kak Tito khususnya bagi guru-gurunya
2: kakak pembina
3: iya kakak pembinanya diharap untuk bisa mengikuti jika mungkin ada apa pelatihan seperti
0: kursus,
3: itu. Jadi kita bisa ikut bareng-bareng gitu kan enak andaikan misalnya diterapkan di sekolah. Jadi bukan hanya satu guru saja, tapi semua guru bisa mengikuti dan bisa mengajarkan ke anak didiknya gitu, ya. Gitu.
0: Tapi bisa kok inisiatif lalu mengajak beberapa TK yang sekiranya apa namanya bisa beraktivitas maksudnya begini ketika ada TK lain yang berkeinginan lalu tidak menunggu kuartir ranting bisa aja bisa mengumpulkan berapa sekolah jangan banyak-banyak
2: sendiri ya
0: kan sendiri bisa langsung aja minta nanti ke pusat
3: misalnya
0: pendidikan dan pelatihan
3: Patrang gitu aja
0: ya, kalau itu kan banyak nanti
3: banyak.
0: Iya kalau yang satu kuaran itu kadang-kadang satu sekolah cuma ngirim satu kan gitu kadang-kadang.
3: Oh,
0: iya. Padahal tadi kepinginnya kan guru bisa semua.
3: Iya, kepinginnya gitu ya. Itu semuanya.
0: Berapa sekolah itu 4 atau 5 sekolah itu cukup itu berapa?
2: Bisa mengadakan
0: sudah?
2: Sendiri.
3: Berarti
2: bisa.
3: Seperti sama, misalnya gitu. Gugus gitu ya.
0: Wah, sama betul.
2: Satu gugus.
0: Iya. Dulu ada kegiatan IWP.

0: Yayasan Ar-Raudha. Oh. Mudah-mudahan juga selalu sehat dan selalu ceria mendampingi semua para guru. Dan yang selanjutnya untuk semua guru TK Ar-Raudha, halo, salam dari RRI Jember.
1: Perlu satu. Oke, monggo silakan Kak Titu. Ya, yuk.
2: Salam juga kami sampaikan kepada anak-anak TK Ar-Raudha. Semangat semua belajarnya, semangat juga berkomunikasi dengan teman-temannya, bersosialisasi, jangan sampai ada yang bertengkar, bermain bersama, selalu berbagi dan ceria selalu.
1: Iya, luar biasa. Yang terakhir, Kak.
0: Wah, ini yang terakhir yang bahasnya.
1: Banyak, banyak. Tutup tadi.
2: Iya, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua pendengar, terutama khususnya bagi guru-guru Kecamatan Patrang. Juga wali murid. Nah, untuk wali murid TK Ar-Raudha. Nah, untuk wali murid semuanya, mohon putra-putrinya didukung biar biar kita di sekolah juga tambah semangat. Bisa anak-anak itu bisa mengeksplor semua kegiatan-kegiatan yang kita berikan seperti itu.
1: Khususnya di prasiaga. Kalau secara khusus di pendidikan jelas lah. Wong sudah dipercayakan ya. Tapi kalau prasiaga kan unik ya. Luar biasa nggih Kak Darti, Kak Titu maupun Kak Silis ini maunya mau bincang lama loh. Tapi enggak waktunya sudah tidak memungkinkan sehingga kita bisa ini suatu saat kapan-kapan bisalah kita kulik-kulik lagi
0: ketemu
1: hasilnya
0: lagi.
1: Betul.
2: Boleh Kak undang semua gurunya, Kak.
1: Undang semua. Tapi luar biasa. Ya, semangat untuk TK Ar-Raudha dan insyaallah nanti suatu saat saya sambang lagi dengan tentu ada tadi kan sudah saya janji ada banyak permainan baru loh.
0: Iya, benar-benar gitu.
1: Ya, baik saya kira itu untuk para pendengar setia bisa atau pemirsa yang bisa kulik-kulik tentang bagaimana menangani prasiaga dengan TK Ar-Raudha. Sayang ya, waktu juga Kak Iman pamit ya dan manakala banyak hal yang kurang berkenan, salah kata, salah ucap, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita pamit dengan salam pramuka.
2: Salam.
1: Goodbye.

0: Salam Pramuka.
1: Salam.
2: Baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti

0: Untuk Sanggar Pramuka pada sore hari ini, sesaat lagi kami akan menyiarkan info prima yang disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Surabaya.
1: Saatnya RRI Jember bergabung dengan RRI Surabaya.
2: Info prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
3: Sari berita. PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 3 Subregional Jawa menyiagakan posko pendataan dan pelayanan informasi terkait peristiwa yang menimpa kapal KM Virgo. Kementerian Perindustrian mendorong pelaku IKM Sidoarjo meningkatkan kemampuan produksi sekaligus manajemen usaha agar lebih profesional dan berkelanjutan. Inilah info prima selengkapnya, Minggu 13 September 2026 bersama saya, Dio Pratama. Informasi yang pertama, PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 3 Subregional Jawa menyiagakan posko pendataan dan pelayanan informasi di Pelabuhan Tanjung Perak sebagai langkah pendataan korban dan penanganan darurat terkait peristiwa yang menimpa kapal KM Virgo Transport 8 rute Surabaya menuju Banjarmasin. Faiz Putra melaporkan.
4: Baik, pendengar, kapal KM Virgo Transport 8 bertolak dari Surabaya dan dijadwalkan tiba di Pelabuhan Banjarmasin pada Minggu 13 September 2026 hari ini sekitar pukul 7 waktu Indonesia Timur atau maksud kami waktu Indonesia Tengah. Hingga saat ini keberadaan kapal tersebut masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan lintas perairan Surabaya Banjarmasin. Sebagai wujud penanganan cepat dan terkoordinasi di pelabuhan keberangkatan, posko Tanjung Perak disiagakan 24 jam penuh untuk melayani keluarga penumpang yang membutuhkan kepastian informasi maupun pendataan resmi. Di sisi lain, suasana posko Tanjung Perak diselimut suasana cemas dan khawatir yang dirasakan salah satu keluarga korban bernama Freddy Manuhutu yang sengaja datang dari Mojokerto sejak Minggu pagi-pagi demi mencari informasi keberadaan adik kandungnya. Freddy mengaku pertama kali mendapat kabar duka tersebut dari kawan adiknya yang juga berprofesi sebagai musisi kapal, namun di tengah jalannya menjalani cuti. Adik kandung Freddy yang diketahui bernama Steviansyah merupakan adik bungsu dari keluarganya. Steviansyah bertugas sebagai pemain musik di kapal tersebut bersama rombongan yang terdiri dari 3 orang penyanyi dan seorang operator sound system. Meskipun nama Steviansyah sudah terdaftar dalam manifest penumpang kapal, namun hingga kini kabarnya belum masuk dalam daftar korban selamat yang berhasil dievakuasi oleh tim Basarnas. Berikut statement dari Freddy.
5: Ya, awalnya saya tadi pagi di telepon bilang bahwa kapal tempat adik saya kerja tenggelam. Karena terakhir saya komunikasi itu Jumat dengan adik saya, sewaktu kapal masih muat belum berangkat.
4: Dan sementara itu mendengar salah satu korban lainnya yang bernama Ella Nur Astika mengaku komunikasi terakhir bersama sang suami yaitu bernama Saiful Nurdin, seorang driver truk yang dilakukan terakhir kali video call pada Sabtu pagi hari kemarin sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Dan pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat pada Minggu pagi tadi komunikasi sudah terputus.
6: Itu satu apa nih? Malam
4: Dan informasi terkini mendengar dari pihak Pelindo yakni terus mengimbau para keluarga penumpang KM Virgo Transport 8 yang membutuhkan informasi resmi untuk dapat langsung datangi posko informasi di Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara PBSN Pelabuhan Tanjung Perak atau menghubungi call center resmi yang telah disiapkan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Pelabuhan Tanjung Perak, Faiz Putra melaporkan.
3: Kementerian Perindustrian mendorong pelaku IKM Sidoarjo meningkatkan kemampuan produksi sekaligus manajemen usaha agar lebih profesional dan berkelanjutan. Januar Fahmi melaporkan.
7: Kementerian Perindustrian mendorong pelaku IKM Sidoarjo meningkatkan kemampuan produksi sekaligus manajemen usaha agar lebih profesional dan berkelanjutan. Direktur IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan Kementerian Perindustrian, Afrizal Haris, mengatakan pelatihan dilanjutkan dengan praktik dan kunjungan industri untuk memperkuat keterampilan peserta.
8: Wirausaha, kita juga ada program-program lanjutannya ke tahap berikutnya, banyak sekali programnya, mulai sertifikasi, mulai pendampingan teknis, diversifikasi produk, kemudian terkait restrukturisasi mesin, kalau ada yang mau nambah mesin dan sebagainya itu nanti mungkin bisa kita kolaborasikan dengan dinas tempat.
7: Kemenperin bersama pemerintah daerah juga mendorong peserta mengurus NIB serta mendapat pendampingan sertifikasi, teknis, disertifikasi, produk hingga peningkatan kapasitas mesin. IKM berpotensi turut diarahkan masuk SINAS agar lebih mudah mendapat pembinaan, pengembangan usaha, dan peluang promosi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
3: Kementerian Sosial Republik Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam memperluas akses pendidikan melalui sekolah rakyat di Kabupaten Sampang. Ima Fadila melaporkan.
9: Kementerian Sosial Republik Indonesia kembali membuka kelas tambahan sekolah rakyat Sampang jenjang SD, SMP, dan SMA. Tim gabungan Satgas Penjangkauan Siswa SR Kemensos RI bersama tim PKH Provinsi Jatim turun langsung ke berbagai kecamatan di Kabupaten Sampang untuk melakukan penjangkauan calon siswa kelas tambahan. Penjangkauan tetap berjalan di tengah tahun ajaran 2026 mengingat SR Sampang mendapat tambahan rombongan belajar dan adanya mekanisme multi-entry, multi-exit. Ketua Tim PKH Provinsi Jawa Timur Hanafi menegaskan mekanisme penjangkauan calon siswa SR tidak dibatasi tahun ajaran baru.
10: Jadi di SR itu penjangkauan itu tidak terfokus kepada awal tahun ajaran baru. Karena kita sistem di SR itu adalah multi-entry, multi-exit, jadi memastikan anak-anak yang tidak sekolah, putus sekolah, atau potensi putus sekolah.
9: Saat ini SR Sampang telah mengoperasikan 3 rombongan belajar yang berjalan aktif. Pada tahap penjangkauan ini, Kemensos siap menambah 2 rombel khusus untuk jenjang SMP, serta terus membuka ruang penjangkauan untuk jenjang SD dan SMA. Untuk itu, Satgas Penjangkauan Siswa SR Sofiul Rahman mengajak masyarakat yang berhak untuk memanfaatkan kesempatan ini.
11: Terkait dengan sekolah, mohon atensinya kepada masyarakat agar benar-benar fasilitas yang sudah disiapkan oleh negara, terutama terkait anak-anaknya untuk sekolah, diharapkan memanfaatkan sekolah rakyat ini sebagai awal untuk mendidik anak-anaknya menjadi anak-anaknya unggul, kemudian yang anak-anaknya berprestasi dan bisa membantu untuk orang tua, kemudian untuk masyarakat yang berguna bagi nusa dan bangsanya.
9: Melalui penambahan kelas dan dukungan masyarakat, Kemensos berharap tidak ada lagi anak di Kabupaten Sampang yang putus sekolah. Imam Fadila melaporkan.
3: Anda masih di Jalur Info Prima, RRI Surabaya jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beralih ke informasi selanjutnya, Wali Kota Blitar memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kota Blitar berjalan sesuai standar operasional prosedur. Berikut laporan Ninda Alivia.
12: Wali Kota Blitar Syaikhul Muhibin memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kota Blitar berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP. Hal ini disampaikan setelah pihaknya melakukan peninjauan langsung ke sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Peninjauan dilakukan untuk memastikan seluruh proses pelaksanaan MBG mulai dari pengolahan hingga pendistribusian makanan ke sekolah telah memenuhi standar yang ditetapkan. Wali Kota Blitar Syaikhul Muhibin mengatakan dari hasil pengecekan di 2 SPPG proses pengolahan makanan telah berjalan sesuai dengan SOP. Pihaknya juga memastikan makanan yang dihasilkan memenuhi aspek kebersihan dan kelayakan sebelum dikonsumsi para siswa. Menurutnya salah satu hal yang menjadi perhatian adalah rentang waktu antara makanan selesai dimasak, didistribusikan ke sekolah hingga dikonsumsi siswa. Karena itu, Koordinasi antara SPPG dengan pihak sekolah dinilai penting agar makanan yang telah selesai dimasak dapat segera didistribusikan dan dikonsumsi.
13: Bagus saya lihat tadi, sehingga program ini betul-betul ya bermanfaat bagi seluruh siswa ya, yang mendapatkan dari seluruh sasaran juga bermanfaat. Jadi kami mohon program ini terus ya, terus untuk membantu ya, membantu masyarakat.
12: Mas Ibin menegaskan selama SOP dijalankan secara konsisten dan setiap tahapan dilakukan dengan teliti, masyarakat tidak perlu berlebihan mengkhawatirkan pelaksanaan program MBG. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemkab Ngawi mencermati perubahan data desil lebih ketat sehingga program bantuan tepat sasaran. Imam Malik melaporkan.
14: Pemerintah Kabupaten Ngawi menyoroti adanya penyesuaian pengelompokan desil masyarakat menyusul perubahan sistem basis data kemiskinan dari data terpadu kesejahteraan sosial DTKS menjadi data tunggal sosial dan ekonomi nasional di DTSN. Wakil Bupati Ngawi Droto Jatmiko Antok menyampaikan pergeseran data ini didasarkan pada berbagai pertimbangan. Di antara indikator utamanya, yakni perubahan status pekerjaan. Pemkab Ngawi mendeteksi adanya fenomena lonjakan permohonan perubahan status pekerjaan di tingkat desa. Desa rata-rata menerima 3 hingga 5 pengajuan per hari. Hal ini berpotensi memicu kerentanan pergeseran desil kemiskinan ke level yang lebih rendah. Guna menahan laju kerentanan warga di desil 3 dan 4 agar tidak terus merosot ke desil 1 atau 2, Pemkab Ngawi mendorong intervensi program yang tepat sasaran dan terintegrasi.
15: Kita berharap intervensinya agar bisa sinkron, sinergi, itu menjadi tepat. Sehingga yang rentan tadi, kalau kita baca kan ini numpuknya, tambahannya ini di desil 1, desil 1, desil 2. Ini bergeraknya dari 3, 4 ke 3, 3 ke 2, 2 ke desil 1. Maka harus ditahan di desil 3, 4 ini. Intervensinya ya berupa yang paling banyak itu RTLH yang kita lihat.
14: Menanggapi dinamika ini, Wakil Bupati Ngawi menghimbau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil setempat beserta perangkat desa untuk lebih cermat dan ketat dalam melakukan verifikasi serta validasi lapangan. Pemerintah daerah menegaskan proses perubahan data tidak boleh dimanfaatkan pihak tertentu sekedar untuk menurunkan status desil demi mendapatkan bantuan sosial. Imam Malik, RRI Madiun.
3: Satgas Pangan Polres Madiun melaksanakan pengecekan harga dan ketersediaan beras di pasar tradisional. Dayus Warno melaporkan.
16: Satuan Tugas Pangan Satgas Pangan Polres Madiun bersama Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro serta Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Madiun melaksanakan pengecekan harga dan ketersediaan beras di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Madiun. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pengawasan dan pengendalian harga pangan guna menjaga stabilitas pasokan, harga, keamanan, serta mutu beras di wilayah Kabupaten Madiun. Kasatgas Pangan AKP Agung Hartawan menyebut pihaknya melakukan pengecekan langsung terhadap harga beras yang dijual sejumlah pedagang.
17: Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memantau harga beras, beras SPAP, medium maupun premium, apakah masih berada sesuai dijual sesuai HET atau harga eceran tertinggi. Menurut pantauan sementara untuk beras-beras tersebut masih terpantau dijual sesuai harga HET. Namun demikian kami akan melaksanakan pemantauan berkala untuk mengetahui bila ada lonjakan-lonjakan harga sehingga kita bisa memitigasi lebih awal supaya tidak terjadi lonjakan harga yang cukup signifikan di masyarakat.
16: Menurut AKP Agung, hasil monitoring menunjukkan bahwa harga beras masih berada dalam batas harga eceran tertinggi HET yang telah ditetapkan. Seperti beras premium Punokawan dijual dengan harga Rp14.900 per kilogram, sedangkan beras medium seharga Rp12.900 per kilogram. Selanjutnya, kegiatan monitoring ini akan terus dilakukan secara berkala sebagai langkah preventif untuk menjaga kestabilan harga dan ketersediaan bahan pokok di masyarakat. Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
3: Masih dalam rangka memperingati HUT RI ke-81, pemerintah Desa Krenceng, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, menyelenggarakan Krenceng Super Show 2026. Anne Kusuma melaporkan.
18: Masih dalam rangka memperingati HUT Republik Indonesia ke-81, pemerintah Desa Krenceng, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri menyelenggarakan puncak PHBN Krenceng Super Show 2026 dengan mengusung tema Pesona Budaya Desa, Wujud Kreativitas dan Kebersamaan Masyarakat pada hari ini. Di kesempatan tersebut, Ketua Panitia Kegiatan Mahmud kepada RRI mengatakan kegiatan tersebut dirancang untuk mengangkat potensi seni dan budaya lokal yang ada di Desa Krenceng agar lebih mendunia. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ini menjadi bagian penting dalam menjaga tradisi, kelestarian, serta kebersamaan.
19: Kami mengangkat budaya lokal karena kearifan lokal itu ingin kami junjung kembali berawal dari desa dan nanti bisa mendunia. Kami pesertanya total dari karnaval budaya yang dari sekolahan umum itu ada 16, terus ada dari karnaval son, budaya son itu ada sekitar 29.
18: Sementara itu, Muhammad Khoironi, salah satu guru pendamping peserta Krenceng Super Show 2026, mengatakan bahwa keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan tersebut memberikan banyak pengalaman langsung yang mampu untuk mengembangkan kreativitas dan juga kerjasama siswa.
20: Temanya kita terkait dengan Lembu Suro, bagaimana sejarah kota Kediri asal-usul, terus kemudian mulai dari dulu sampai sekarang kita usung dengan tema yang lama, terus kemudian kita angkat di acara yang modern seperti ini. Kurang lebih sekitar 35, tadi separuh cewek, separuh cowok. Semoga kedepannya ini Indonesia lebih maju, terus kemudian siswa-siswi di Indonesia juga semakin kreatif. Dari budaya apapun kita satukan menjadi satu kreativitas.
18: Krenceng Super Show 2026 ini menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali ruang publik melalui seni dan juga budaya. Selain itu, diharapkan kegiatan ini menjadi peluang tersendiri untuk menggerakkan roda perekonomian bagi masyarakat setempat. Anung Kusuma melaporkan.
2: Info olahraga.
3: Kita beralih ke informasi olahraga. Nanti malam Persebaya Surabaya mengincar kemenangan penuh pada laga kandang perdana pekan kedua Super League 2026-2027 saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Agustin Irdiani melaporkan.
21: I want to say to my next leader that it's important that you can say you because you already show your enthusiasm to the players to Taliban. Come support the players to bring extra energy.
22: Persebaya memburu kemenangan pada laga kandang perdananya di kompetisi Super League musim 2026-2027 menghadapi PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada malam nanti. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares meminta anak asuhnya tidak menganggap remeh lawan yang akan dihadapi. Tavares menyadari pertandingan tersebut tidak akan berjalan mudah. PSM dinilai sebagai tim tangguh yang mampu memberikan ancaman bagi Persebaya. Pelatih asal Portugal itu juga bahkan mengingatkan skuadnya terhadap hasil pertemuan musim lalu. PSM mampu membawa pulang kemenangan 1-0 ketika bertandang di markas Persebaya. Hasil tersebut menjadi pengingat bagi para pemain agar tidak terlena dengan status tuan rumah. Tavares meminta timnya menunjukkan keinginan lebih besar untuk meraih kemenangan sejak awal pertandingan. Menurutnya, determinasi dan kerja keras akan menjadi faktor penting dalam upaya mengamankan 3 poin.
21: If you remember,
22: jika kita ingat, musim lalu PSIM menang 1-0 di sini. Kami harus bekerja keras dan menunjukkan di dalam lapangan bahwa kami menginginkan 3 poin yang lebih besar daripada tim lawan. Mereka adalah tim tangguh. Penting bagi pemain untuk memberikan segalanya sejak menit awal sampai pertandingan berakhir. Sementara itu, bek Persebaya Arif Chatur Pamungkas memastikan tim telah melakukan persiapan maksimal dalam latihan. Ia berharap kerja keras tersebut berbuah positif dalam laga kandang Persebaya yang pertama.
21: Untuk pertandingan besok, saya
22: selain itu, Persebaya juga berharap dukungan bonek dan bonita dari Tribun Gelora Bung Tomo GBT Surabaya. Hal tersebut akan menjadi energi tambahan bagi para pemain. Agustin Nurdiani melaporkan.
3: Strategi Zee Gomez sukses mengantarkan kemenangan kedua bagi Madura United saat melewat ke markas PSS Sleman

0: Man yang bermain di hadapan belasan ribu pendukungnya. Pada sesi jumpa pers usai laga, pelatih Madura United Zé Gomes menilai kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Menurutnya, PSS Sleman merupakan tim yang bagus, terlebih pada pertandingan berlangsung di hadapan ribuan pendukung tuan rumah yang memenuhi stadion. Zé Gomes mengungkapkan, Madura United telah menyiapkan strategi untuk menghadapi permainan PSS Sleman yang mampu dijalankan dengan baik oleh para pemain, terutama di babak pertama. Memasuki babak kedua, Madura United tampil lebih bertahan dan mampu menunjukkan permainan lebih baik. Tekanan yang diberikan akhirnya menghasilkan gol sekaligus membawa tim tamu mengamankan kemenangan tersebut dengan skor 1-3.
1: Bagus. Mereka punya support juga yang pasti hadir sore di sini. Tapi kita punya strategi karena sisi latihan kita tahu bagaimana kita bisa cetak gol sore ini di pertandingan. Yang babak pertama ada kesulitan buat kita, tapi pas mulai babak kedua kita awal cetak gol, itu tim kita masih bisa kontrol pertandingan juga.
0: Sementara itu, gelandang Madura United Ilham Shah mengaku kemenangan tersebut diraih melalui pertandingan yang cukup melelahkan. Menurutnya, PSS Sleman mampu memberikan tekanan, terutama di 20 menit akhir pertandingan. Dirinya menilai PSS sebenarnya memiliki sejumlah peluang yang berpotensi mengubah jalannya pertandingan. Meski demikian, timnya mampu melewati tekanan tersebut dan mengamankan kemenangan penting di laga tandang.
2: Sebagai pemain, jujur pertandingan tadi sangat melelahkan karena Sleman bermain dengan baik, terutama di 20 menit terakhir. Kalau dihitung mungkin peluang mereka, kalau semua gol mungkin jadi bahaya untuk Madura. Tapi sekali lagi Madura lebih beruntung dari PSS Sleman.
0: Dimitar Mitkov kembali menyumbangkan brace dan gol yang dicetak di babak pertama sangat spektakuler dengan tendangan keras dari tengah lapangan. Sedangkan satu gol lainnya diciptakan oleh Danilo Santa Cruz. Koleksi 6 poin ini menjadi bekal positif sebelum menghadapi PSIM Yogyakarta di pekan ketiga Super League yang akan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan.
3: Ketua Umum KONI Kota Malang mendorong PSSI Kota Malang di bawah kepengurusan baru untuk mengembangkan kegiatan olahraga yang terintegrasi dengan sport tourism. Rizky Darmawan melaporkan.
4: Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Malang, Joni Sujatmiko mendorong PSSI Kota Malang di bawah kepengurusan baru untuk mengembangkan kegiatan olahraga yang terintegrasi dengan sport tourism. Menurutnya, konsep tersebut dapat menjadi bagian dari upaya menggerakkan perekonomian Kota Malang melalui aktivitas olahraga. Joni mengatakan, olahraga yang menghadirkan peserta dan keluarga dari luar daerah memiliki dampak ekonomi bagi masyarakat. Kehadiran keluarga tidak hanya untuk mengikuti pertandingan, tetapi juga berpotensi membelanjakan uang untuk kebutuhan makanan, penginapan, dan aktivitas lainnya di Kota Malang. KONI Kota Malang juga telah membentuk bidang khusus sport tourism dalam struktur organisasinya. Menurutnya, bidang tersebut menjadi upaya KONI untuk mendorong keterkaitan antara kegiatan olahraga dengan sektor pariwisata.
5: Kita dorong untuk melaksanakan itu di samping ini kan perkegiatan juga sport tourismnya juga terbangun kan gitu ya. Ini kan Jawa Timur, ini kan orang tuanya mengantar, kan nggak berhenti di sini, akan jajan di Kota Malang dan lain-lain, ini kan menggerakkan ekonomi. Jadi itu yang mampu mungkin dari insan olahraga seperti kami, dari KONI itu mendorong untuk itu. Dan di KONI sendiri, se-Indonesia mungkin, kita yang mengawali ada bidang sport tourism.
4: Pembentukan bidang tersebut diarahkan untuk mengembangkan kegiatan olahraga yang memiliki potensi menjadi daya tarik wisata. Joni menilai, olahraga memiliki keterkaitan erat dengan pariwisata karena pertandingan maupun kompetisi dapat menjadi sebuah atraksi. Pengembangan sport tourism melalui kegiatan olahraga mempertemukan aktivitas pertandingan dengan pergerakan wisatawan dan ekonomi lokal. Keterlibatan PSSI Kota Malang serta keberadaan bidang sport tourism di KONI Kota Malang menjadi bagian dari upaya menghubungkan sektor olahraga dengan pariwisata secara lebih terarah. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Ratusan atlet muda sepatu roda Kota Madiun mengikuti ajang kejuaraan Kota Sepatu Roda dan Rider Cup 2 Skate Cross Series 2026. Ulfa Larasati melaporkan.
6: Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia atau Porserosi Kota Madiun menggelar kejuaraan kota atau kejurkot sepatu roda yang dirangkaikan dengan Rider Cup 2 Skate Cross Series 2026. Kegiatan ini diselenggarakan di lantai 3 Pasar Besar Madiun selama 2 hari pada 12 hingga 13 September 2026. Pada pelaksanaannya, kejurkot sepatu roda memfokuskan pada adu kecepatan balap lintasan. Ketua Porserosi Kota Madiun, Indaraya Ayu Mikosa Putri, menyampaikan alasan dibalik pembukaan kompetisi skate cross bagi peserta dari luar daerah. Menurutnya, event ini bukan sekedar kompetisi olahraga, melainkan sarana efektif untuk membina mental dan mengasah kemampuan atlet muda.

0: Kota Madiun.
1: Karena memang open ya, kalau skate cross itu bagian dari sepatu roda. Nah, ini yang akan kita kembangkan supaya atlet skate cross-nya Madiun ini juga bisa melihat kemampuan-kemampuan yang dari luar kota gitu. Makanya kita open kan gitu. Kalau Jurkot kan memang dari intern Kota Madiun, kalau skate cross ini kita open kan supaya kita tahu, oh berarti di sana skate cross-nya

0: bantuan ini, air ini.
1: Sudah ada 19 kabupaten kota yang melakukan dropping air bersih. Memang belum semua dari 24 yang mengajukan tersebut melakukan dropping air bersih, tapi mereka sudah antisipasi sehingga sudah membuat surat daruratan.
2: Bagi sebagian warga di wilayah yang terdampak kekeringan, air bersih kini bukan lagi sesuatu yang mudah didapat. Sumber air yang biasanya dimanfaatkan warga mengering. Air hujan pun tak bisa lagi diandalkan ketika kemarau berlangsung panjang. Akibatnya, warga terpaksa membeli air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti Fitria.
3: Buat nyuci baju aja, gak bisa, Pak, kalau gak ada air, Pak. Ya terpaksa kalau gak ada bantuan seperti ini, itu ya terpaksa beli, Pak. Satu minggu itu Rp150.000. Ya sangat-sangat butuhlah kalau bantuan ini, air ini, Pak. Buat sehari-hari. Kalau dapat bantuan seperti ini kan uangnya bisa dibuat anak sekolah, Pak, buat kebutuhan di rumah.
2: Bagi warga, bantuan air bersih bukan sekedar meringankan kebutuhan rumah tangga. Distribusi air gratis juga berarti mengurangi pengeluaran yang harus mereka keluarkan selama musim kemarau. Seperti cerita Jumiatin, untuk mendapatkan satu tangki air, warga harus membayar puluhan hingga ratusan ribu rupiah.
4: Rata-rata beli semua. Jadi ada yang pakai tangkinan, ada yang pakai toren gitu. Ngomong kemarau aja. Kalau kemarauannya panjang, belinya ya makin banyak. Kalau ada yang 3 toren itu 100 ribu, ada yang 2 toren 80. Kalau satu tangki, ada yang 160, ada yang 190. Yang 190 itu 80 liter.
2: Kondisi tersebut membuat distribusi air bersih menjadi kebutuhan mendesak. Namun, pemerintah daerah menyadari, dropping air hanya merupakan solusi sementara, seperti yang dialami sejumlah titik di Kabupaten Pasuruan. Bupati Pasuruan Muhammad Rusdi Sutejo mengatakan, persoalan utamanya adalah bagaimana memastikan masyarakat tetap memiliki akses air bersih, bahkan ketika musim kemarau kembali datang.
5: Ini solusi temporer, itu kita bantu pakai air mandor, tapi kita masih mencari juga solusi permanen. Insya Allah nanti bantuan dari provinsi untuk bisa agar 8 desa kita bisa ada solusi, tidak ada kekurangan air.
2: Kekeringan yang terjadi saat ini bukan persoalan yang hanya dirasakan satu wilayah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur mencatat, hingga saat ini sudah ada 24 kabupaten kota yang mengajukan SK kedaruratan, baik dalam status siaga darurat maupun tanggap darurat. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah. Dari pemetaan yang dilakukan, diperkirakan terdapat 29 kabupaten kota yang terdampak kekeringan. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menjelaskan, penanganan awal dilakukan dengan mengirimkan bantuan air bersih ke wilayah yang membutuhkan.
1: Sudah ada 19 kabupaten kota yang melakukan dropping air bersih. Memang belum semua dari 24 yang mengajukan tersebut melakukan dropping air bersih, tapi mereka sudah antisipasi sehingga sudah membuat surat daruratan.
2: Namun penanganan kekeringan tidak hanya ditempuh melalui pendekatan teknologi. Di daerah-daerah dengan tingkat religiusitas yang tinggi, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga mengajak para tokoh agama untuk melakukan sholat istisqa atau sholat meminta hujan. Langkah tersebut menjadi bagian dari ikhtiar masyarakat dan pemerintah menghadapi kemarau panjang.
6: Kita akan melakukan operasi modifikasi cuaca supaya jadi hujan, tapi ada juga pendekatan secara religius melalui sholat istisqa. Saya mohon tokoh-tokoh agama yang ada di Pasuruan bisa memperseiringi upaya untuk bisa membawa anugerah dari seluruh proses yang dilakukan supaya Allah turunkan hujan.
2: Bagi warga, turunnya hujan tentu menjadi harapan. Namun, ketika hujan belum datang dan sumber air terus mengering, bantuan air bersih menjadi penyelamat untuk memenuhi kebutuhan paling dasar. Di sisi lain, dropping air tidak bisa menjadi satu-satunya jawaban. Kekeringan yang berulang setiap musim kemarau menunjukkan pentingnya solusi permanen, mulai dari penyediaan sumber air, pembangunan infrastruktur penampungan, hingga sistem distribusi yang mampu menjangkau wilayah rawan kekeringan. Sebab bagi warga persoalannya bukan hanya bagaimana mendapatkan air hari ini, tetapi bagaimana memastikan ketika kemarau datang kembali, mereka tidak lagi harus mengeluarkan uang ratusan ribu rupiah hanya untuk mendapatkan air bersih. Laporan Ani Hasana.
7: Demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual lainnya.

0: dalam portal resmi kami www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Diu Pratama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam prima.
1: Telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, di antaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila. Menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur. Punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik. Di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Sore hari ini mendengar saya Play Perbasari yang punya tugas untuk menemani Anda kembali dalam serangkaian program acara terangkum dalam Jember sore ini edisi 13 September 2026. Pendengar, tentunya beberapa informasi ringan siap untuk kami hadirkan bagi Anda yang mungkin saat ini tengah mempersiapkan beberapa hal ya, beberapa perlengkapan yang besok akan Anda gunakan dalam bekerja. Sepertinya jadi ide yang cukup bagus pendengar. Karena apa? Karena ini mumpung masih sore, jadi ada kesempatan Anda untuk mempersiapkan segala sesuatunya agar besok Anda tidak terlalu terburu-buru, bangunnya juga lebih berkualitas ya, bangun tidurnya, dan tidak dimungkinkan tidak akan ada sesuatu yang tertinggal atau beberapa barang yang tertinggal karena Anda sudah siapkan itu. Dan tentunya pendengar, beberapa informasi siap untuk kami hadirkan kaitannya dengan beberapa kebiasaan buruk yang tanpa kita sadari sering sekali kita lakukan. Apa itu? Duduk terlalu lama. Nah, ada apa dengan duduk terlalu lama? Kita akan lanjut informasinya sesaat lagi.
1: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, duduk ini memang merupakan aktivitas yang sering digunakan untuk beristirahat, terutama setelah melakukan kegiatan aktif. Namun, terlalu banyak dan terlalu lama duduk ini juga bisa memberikan efek buruk bagi kesehatan seseorang. Bahkan efek kumulatif dari duduk dalam waktu yang cukup lama, pendengar, ini dapat membahayakan kesehatan Anda, bahkan jika Anda berolahraga. Nah, pendengar, ada beberapa tanda yang perlu untuk Anda ketahui bahwa sebenarnya Anda ini terlalu banyak dan terlalu lama duduk. Bisa jadi pendengar, tanda utamanya yang bisa diketahui ketika seseorang terlalu banyak atau terlalu lama duduk adalah tubuhnya akan lebih mudah merasa sakit. Nah, pendengar, dikutip dari laman kesehatan It This menjelaskan bahwa postur duduk yang buruk ini bisa memicu sakit pada tubuh, namun duduk terlalu lama juga bisa memperparah kondisinya, pendengar. Sehingga ketika sudah merasakan badan yang sakit, maka hal tersebut merupakan pertanda terlalu banyak duduk atau

0: dengarkan karena terlalu banyak dan terlalu lama duduk mendengar. Karena tidak banyak melakukan kegiatan yang menguras energi, maka terlalu banyak duduk bisa menjadi salah satu penyebabnya. Dan bahkan mungkin boleh jadi Anda saat ini merasa mudah lelah ya. Lelah yang tak berkesudahan biasanya juga dipicu karena kurangnya gerak aktif dan terlalu banyak duduk mendengar. Nah, bahkan dari laman The Active Time menyebut bahwa ketika tubuh mulai sering merasa mudah lelah dan tidak bisa diatasi dengan istirahat atau duduk, maka terlalu banyak duduk adalah penyebab. Babnya.
1: Adik, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, mah, sikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit.

0: itu bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pak.
0: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
2: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
3: Mengenal tradisi unik Indonesia, Tak Butaan di Jember. Kesenian Tak Butaan merupakan kesenian yang menampilkan ondel-ondel dengan perawakan besar dan tinggi mencapai 5 meter. Memiliki kesan wajah seram dan mistis, menjadi pembeda dengan ondel-ondel khas masyarakat Betawi. Kesenian Tak Butaan awalnya digelar dengan tujuan pembersihan desa dari segala macam musibah. Namun, seiring berjalannya waktu, kesenian Tak Butaan diselenggarakan sebagai ajang hiburan rakyat saat hajatan atau pesta pernikahan. Pagelaran seni Tak Butaan diiringi beberapa alat musik gamelan seperti gong, kenong, saron, kendang, dan lain-lain. Pagelaran Tak Butaan kental dengan unsur mistik karena topeng Tak Butaan dirasuki oleh roh halus.

kami masih akan melanjutkan untuk untuk serangkaian program acara dalam Jember sore ini. Sesaat lagi hanya di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Seperti biasa pendengar, pada pukul 17 nanti kami akan memperdengarkan Anda dengan tausiah menjelang adzan maghrib tentunya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang membagikan video

0: rekaman dengan narasi warga di sekitar Gunung Anak Krakatau berlarian menyelamatkan diri setelah gunung meletus. Faktanya pada narasi video yang mengklaim warga panik dan berlarian saat Gunung Anak Krakatau mengalami erupsi adalah hoax. Video yang beredar sebenarnya direkam saat erupsi Gunung Semeru pada 4 Desember 2021, bukan Gunung Anak Krakatau. Pemeriksaan melalui Google Map dan dokumentasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan tidak ada permukiman di gunung tersebut. Permukiman terdekat berada di Pulau Sebesi, lebih dari 15 km dari Gunung Anak Krakatau. Kawasan Gunung Anak Krakatau sendiri ini merupakan cagar alam dan cagar alam laut, sehingga tidak diperuntukkan sebagai tempat tinggal. Meski demikian, Gunung Anak Krakatau memang mengalami erupsi pada September 2026 dengan rangkaian erupsi yang menurut Badan Geologi berlangsung sekitar 25 jam sebelum mereda. Demikian Cek Fakta sore ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

Wahab bin Munafi berkata, "Sungguh Allah Ta'ala telah memberi wahyu kepada Nabi Musa, 'Wahai Musa, hormatilah orang tuamu, sebab barang siapa yang menghormati kepada orang tuanya, niscaya Allah akan memberi umur panjang dan akan dikaruniai anak yang menghormati dia. Dan barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka ia akan diberi umur pendek dan akan diberi anak yang mendurhakainya juga." Dari Abi Hurairah katanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ada tiga doa yang mustajab dan tidak diragukan, yaitu doa orang yang teraniaya, doa orang bepergian, dan doa kedua orang tua kepada anaknya." Hadis riwayat Tirmidzi.

Sallallahu alaihi wasallam bersabda, termasuk dosa besar yaitu orang yang mencaci maki ibu bapaknya. Para sahabat bertanya, apakah ada orang yang mencaci maki ibu bapaknya sendiri? Rasulullah menjawab, ada, yaitu jika ada seseorang yang mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang lain itu mencaci maki ibu bapaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Pendengar tausiah sore hari ini akan disampaikan oleh Rafi'i Syahid dengan tema pentingnya nasihat. Selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pendengar RRI yang saya cintai, dalam diri setiap muslim sesungguhnya ada sebuah amanah, ada sebuah kewajiban yang harus mereka lakukan. Dan kewajiban ini semakin asing untuk dilakukan oleh kaum muslimin. Apakah kewajiban ini adalah sholat? Bukan. Apakah kewajiban ini adalah puasa? Bukan. Namun kewajiban ini semakin asing di zaman kita. Kewajiban ini adalah saling menasihati, mengajak kepada kebenaran, baik kepada sesama muslim maupun seluruh manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal insana lafi khusr, sesungguhnya seluruh manusia berada dalam kerugian. Illal ladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisabr, kecuali mereka yang beriman, yang beramal soleh, dan juga mereka yang saling menasihati kepada kebajikan dan juga kepada kesabaran. Tentu kita tidak ingin masuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Dan caranya adalah mereka. Kita mengikuti mereka yang beramal soleh dan juga menasihati kepada sesama manusia menuju kebaikan. Karena di zaman ini banyak sekali dari kaum muslimin hanya fokus untuk beribadah, hanya fokus untuk mengurus dirinya sendiri, sementara mereka membiarkan orang-orang di sekitarnya. Ketika ada orang, dia adalah orang yang rajin sholat 5 waktu di masjid. Dia selalu tepat waktu untuk melaksanakan sholat 5 waktu di masjid. Dan dia memiliki tetangga yang setiap hari ia lewati rumahnya dalam perjalanan menuju masjid. Dan dia tahu bahwa tetangganya ini jarang untuk melaksanakan sholat di masjid. Maka hendaknya dia menjadi orang yang pertama kali mengingatkan kepada tetangganya untuk sholat di masjid. Jangan sampai dia berpikir bahwa setiap amalan ditanggung oleh masing-masing hamba, dan dengan itulah dia menelantarkan tetangganya dan membiarkannya dalam kesalahan. Karena inti dari ajaran agama Islam, agama kita yang sempurna, adalah menumbuhkan rasa kepedulian satu sama lain. Dan saling mengingatkan, saling menasihatkan kepada kebaikan, dan mencegah keburukan adalah alasan umat kita menjadi umat yang terbaik. Dan menjadi alasan, menjadi sebab tumbuhnya saling mencintai, saling menyayangi di antara hamba. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baiknya umat di antara umat manusia. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, karena kalian mengingatkan kepada kebaikan dan mencegah keburukan, dan kalian beriman kepada Allah Ta'ala. Maka jika kita berhenti untuk saling mengingatkan, maka kita telah kehilangan sesuatu yang berharga. Dan sesuatu inilah yang menjadi identitas kita untuk terus menjadi umat yang terbaik, yaitu adalah saling menasihati, saling mengingatkan kepada kebajikan, dan mencegah kemungkaran. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu an-nasihah, agama itu adalah nasihat. Lalu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum bertanya, nasihat ini untuk siapa? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, Lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Untuk Allahnya, untuk kitabnya, untuk rasulnya, dan untuk kaum muslimin dan seluruh manusia. Agama kita adalah agama yang penuh dengan nasihat. Karena dengan nasihatlah kita dapat mengenal kebaikan dan kita bisa mempraktekkan kebaikan tersebut. Dan juga dengan nasihat kita bisa mengetahui keburukan dan kita dapat menjauhi keburukan tersebut. Maka kita perlu mengetahui cara bagaimana kita menyampaikan nasihat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Cara yang pertama, hendaknya hati kita mengharapkan balasan dari Allah Azza wa Jalla. Rasul Sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innamal a'malu bin niyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Maka di sini kita harus selalu menghadirkan keikhlasan kita dalam menyampaikan nasihat. Janganlah kita mengharapkan niat untuk mendapatkan popularitas ketika kita menyampaikan nasihat. Dan janganlah kita menanamkan niat dalam hati kita untuk dianggap sebagai orang yang berilmu. Dan janganlah kita menanamkan niat dalam hati kita untuk disebut sebagai orang yang soleh di antara manusia karena nasihat-nasihat kita. Namun wajib dan seharusnya kita selalu menanamkan keikhlasan dalam hati kita dalam setiap amalan-amalan kita, terkhusus menyampaikan nasihat kepada manusia. Karena tidak ada balasan yang lebih baik kecuali balasan dari Allah Azza wa Jalla. Lalu cara yang kedua adalah menggunakan bahasa yang lembut sehingga itu dapat diterima oleh orang yang kita nasihati. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, Fakulla lahu qawlan layyinan, la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ayat ini disampaikan kepada Nabi Musa ketika Nabi Musa alaihi salam ingin berdakwah kepada Fir'aun. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Fir'aun ini adalah manusia yang kesombongannya ini sangatlah tinggi. Namun tetap Allah perintahkan kepada Nabi Musa alaihi salam untuk berkata kepada Fir'aun ini, Qawlan layyinan, kalimat yang lembut. Yang dengan itu semoga Fir'aun, yatadhakkaru aw yakhsha, dia sadar atau muncul dalam hatinya, rasa takut kepada Allah. Maka jika Fir'aun ini tetap dinasihati dengan kalimat yang lembut, maka bagaimana dengan manusia yang di sekitar kita? Hendaklah kita selalu memilih kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang bagus dan lembut, sehingga hati mereka tidak ada rasa tersinggung, atau ada rasa kesal, atau ada rasa direndahkan oleh kita ketika kita menasihati mereka. Namun hendaknya kita selalu memilih kalimat-kalimat yang baik. Dan yang ketiga adalah memilih waktu dan tempat yang sesuai. Janganlah kita menasihati orang di depan orang yang banyak. Misalkan ada saudara kita yang menyampaikan sebuah amanat di banyak manusia. Lalu kita temukan di dalam penyampaiannya ada sebuah kesalahan. Mungkin ada sebuah kesalahan terjemahan atau kesalahan dalam meriwayatkan. Maka janganlah kita langsung mengoreksi sahabat kita ketika manusia memperhatikannya. Karena itu dapat merendahkan kehormatan saudara kita dan juga akan menumbuhkan ketersinggungan dalam hati saudara kita. Maka sebaik-baiknya waktu adalah ketika dia selesai menyampaikan. Lalu ketika tidak ada orang di antaranya, kita datangi dia, lalu kita ucapkan kalimat yang lembut, lalu kita juga sampaikan dengan perlahan bahwa ada kesalahan di penyampaiannya. Maka insya Allah dia akan sadar, dia akan menerima dan dia juga akan berterima kasih kepada kita. Dan jika kalau kita misalkan menyampaikan dengan kalimat yang keras, lalu kita sampaikan ketika manusia memperhatikannya, "Wahai akhi, wahai saudaraku, sesungguhnya ada kesalahan di cara penyampaianmu." Maka manusia akan berpikir, "Wah, orang ini ilmunya kurang." Maksudnya saudara kita ini ilmunya kurang. Maka mereka enggan untuk menerima ilmu-ilmu yang disampaikan oleh saudara kita. Maka ini adalah sesuatu yang buruk untuk terjadi. Begitu pula dengan hati saudara kita ketika kita menyampaikan. Kenapa kamu menyampaikan ketika manusia memperhatikanku? Maka di situ dia akan merasa kehormatannya hilang sebagai manusia. Dan dia enggan untuk berdakwah lagi karena kesalahan kita dalam menyampaikan nasihat. Para pendengar RRI yang saya cintai, nasihat ini adalah bukti cinta kita kepada saudara-saudara kita. Maka hendaklah kita menyampaikan dengan cara yang terbaik. Dan janganlah kita sekali-kali untuk membiarkan saudara kita itu terlelap dalam kesalahan dan kemaksiatan. Karena banyak sekali di zaman ini orang-orang yang mengikuti sahabatnya dalam keburukan karena mereka mengaku saya adalah sahabat setianya. Padahal sahabat yang setia seharusnya selalu mengingatkan ketika sahabatnya melakukan kesalahan. Dan nasihat ini adalah salah satu bukti cinta kita terhadap saudara kita. Maka janganlah malu, maka janganlah sungkan untuk selalu mengingatkan sahabat kita kepada kebaikan. Dan jangan lupa untuk selalu menggunakan cara-cara terbaik dalam menyampaikannya. Jangan sampai kita menggunakan kalimat yang menyinggung atau merendahkan kehormatannya sebagai manusia. Maka Allah Ta'ala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa." Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan juga ketakwaan. "Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Dan janganlah kalian saling tolong-menolong dalam kemaksiatan dan juga permusuhan. Wattaqullah, innallaha syadidul iqab. Dan bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Maka agar kita terbebas dari azab Allah Ta'ala, marilah kita bersama-sama untuk saling mengingatkan dalam kebaikan, sehingga kita bisa menjadi hamba yang solih, dan dengan kesolihan kita, amal-amal solih kita, usaha kita dalam beramal, itu dapat menghantarkan kita kepada surga Allah Azza wa Jalla. Segala kebenaran datang dari Allah Azza wa Jalla, dan segala kekurangan dan kesalahan datang dari diri saya pribadi. Mari kita cukupkan sesi ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ilmu, masjid di Indonesia yang menjadi tempat ibadah sebagai simbol kemerdekaan? Masjid Istiqlal adalah masjid terbesar di Indonesia. Nama Istiqlal berarti kemerdekaan, karena masjid ini dibangun sebagai tanda syukur setelah Indonesia merdeka. Ide pembangunannya didukung penuh oleh Presiden pertama, Soekarno, dan mulai dibangun tepat pada tahun 1961. Setelah proses pembangunan selama 17 tahun, kemudian masjid ini diresmikan tepat pada tahun 1978 oleh Presiden Soeharto. Dirancang oleh arsitek Friedrich Silaban, Masjid Istiqlal mampu menampung lebih dari 200 ribu jamaah. Letaknya di pusat Jakarta dan berdiri berseberangan dengan Gereja Katedral. Jadi simbol toleransi antar umat beragama di Indonesia.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang pemurah itu dekat dengan Allah, dekat dengan sesama manusia, dan dekat dengan syurga. Dan orang-orang yang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari sesama manusia, jauh dari surga, dan dekat dengan neraka. Seorang jahil yang dermawan lebih dicintai Allah daripada orang yang beribadah tapi bakhil. Hadis riwayat Tirmizi.

وشرب ودرجة عالية رفيعة وبعثه مقاما محمودا.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumaninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
2: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang yang pemurah itu dekat dengan Allah, dekat dengan sesama manusia, dan dekat dengan syurga. Dan orang-orang yang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari sesama manusia, jauh dari surga, dan dekat dengan neraka. Seorang jahil yang dermawan lebih dicintai Allah daripada orang yang beribadah tapi bakhil. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Punya aduan yang ingin dilaporkan?
1: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
0: Punya keluhan soal kebijakan publik?
2: Dompet kepedalamannya tuh ada penerangannya kurang.
0: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
3: Ya, Halo RRI.
0: Hubungi kami di 0331-336652 atau WhatsApp ke 0811-3040911. Setiap laporan akan kami teruskan untuk ditindaklanjuti.
4: Kita melaporkan manakala terjadi sesuatu melalui pesawat layanan telepon kami yaitu 110.
0: Dengarkan dan ikuti Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 pagi. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
5: Pengalaman bukan saja yang terjadi pada diri Anda, melainkan apa yang Anda lakukan pada kejadian tersebut. Aldous Huxley, filsuf Inggris.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tidur hari ini bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih, agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan, belanja-belanja.
3: Surti, apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
2: Ya ampun. Iya ya mak. Iya. Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa.

Pendengar, cara berpikir positif merupakan pendekatan mental dan emosional yang berfokus pada sisi baik dari setiap situasi. Dan praktik ini memang tidak berarti mengabaikan realitas yang tidak menyenangkan atau masalah kehidupan yang berat. Sebaliknya, pola pikir ini berkaitan dengan cara seseorang menyikapi ketidaknyamanan dengan cara yang lebih positif dan optimis. Nah, pendengar, langkah awal yang krusial dalam menerapkan cara berpikir positif adalah mengenali dan mengelola dialog diri, atau kita sering menyebutnya sebagai self-talk. Nah, dialog diri ini adalah sebuah aliran pemikiran tanpa henti yang berjalan di kepala setiap individu. Dan jika sebagian besar pemikiran tersebut negatif, pandangan terhadap hidup akan cenderung pesimis, pendengar. Nah, mengubah narasi tersebut memerlukan kesadaran penuh, pendengar ya. Ada beberapa strategi seperti hentikan self-talk negatif. Jadi prinsip utamanya adalah tidak mengatakan hal kepada diri sendiri yang tidak akan dikatakan kepada orang lain. Jika muncul pikiran merendahkan diri, evaluasi kebenarannya dan ganti dengan pemikiran yang lebih suportif. Jangan lupa juga untuk menggunakan afirmasi positif, pendengar, dengan mengubah struktur kalimat sangat berpengaruh pada psikologis. Jadi kalimat ini terlalu rumit, ini dapat diubah loh menjadi ini adalah kesempatan untuk mempelajari hal baru. Atau mungkin dengan mengakui dan menghadapi kesalahan. Jadi kegagalan adalah bagian dari proses belajar, maka hindari menyalahkan diri sendiri secara berlebihan dan fokus pada pelajaran yang dapat diambil untuk perbaikan di masa depan. Dan gunakan humor. Jadi menemukan sisi humor dalam situasi sulit ini dapat menjadi mekanisme pertahanan diri yang efektif, pendengar, untuk mengurangi stres dan ketegangan emosional. Semoga bermanfaat. Dan tentunya, pendengar, kami masih akan bersama Anda yang mungkin saat ini tengah mempersiapkan untuk bekal besok ya, atau mungkin perlengkapan untuk besok, atau mungkin Anda saat ini tengah bercengkrama dengan keluarga. Tentunya kami masih akan melanjutkan perjalanan petang ini dengan program acara menarik lainnya, masih dalam Jembar sore ini.

0: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Musik bukan sekadar hiburan. Nada dan tempo bisa memengaruhi detak jantung dan emosi. Musik cepat memicu semangat, sementara musik pelan membantu tubuh lebih rileks. Bahkan, satu lagu bisa memunculkan kenangan lama. Maka dari itu, pilih musik sesuai suasana hatimu.

Pendengar, kita akan mempelajari atau menyimak informasi berkaitan dengan encephalitis autoimun. Karena kita taunya cuma autoimun aja ya. Nah pendengar, apa sih sebenarnya encephalitis autoimun ini? Kita akan bersama-sama untuk belajar mengenali gejala hingga pengobatannya pendengar. Nah mungkin tidak terbayangkan ya, tubuh yang seharusnya melindungi malah berbalik menyerang otak sendiri. Nah itu gambaran singkat dari encephalitis autoimun pendengar. Ini merupakan kondisi langka namun serius yang bisa membuat seseorang tiba-tiba mengalami perubahan perilaku, kehilangan ingatan, bahkan kejang tanpa sebab yang jelas. Sayangnya kondisi ini kerap disalahartikan sebagai gangguan kejiwaan biasa, sehingga penanganannya sering terlambat. Padahal semakin cepat dikenali dan diobati, semakin besar juga peluang pemulihan. Nah pendengar, melansir dari Mayo Clinic, encephalitis autoimun adalah kelompok kondisi yang menyebabkan peradangan atau pembengkakan pada otak pendengar. Dan ini terjadi karena sistem kekebalan tubuh yang seharusnya melawan virus dan bakteri malah keliru menyerang sel-sel otak yang sehat. Nah, gejalanya bisa bermacam-macam, mulai dari hilang ingatan, perubahan cara berpikir, perubahan perilaku, hingga kejang. Dan perlu juga untuk kita ketahui bahwa encephalitis autoimun ini berbeda dengan encephalitis infeksius ya, yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Dan menariknya, jumlah kasus encephalitis autoimun ternyata sebanding dengan jumlah kasus encephalitis infeksius, meski selama ini dianggap jarang terjadi.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.

Pendengar, sampai saat ini penyebab pasti encephalitis autoimun belum diketahui secara jelas. Namun para ahli menduga ada beberapa faktor pemicu yang membuat sistem imun salah sasaran dan pada akhirnya menyerang otak. Nah, pendengar, melansir Mayo Clinic dan Cleveland Clinic, ada beberapa hal yang bisa memicu munculnya kondisi seperti kanker tertentu. Nah, ini kondisi yang dikenal sebagai encephalitis autoimun paraneoplastik yang paling sering dikaitkan dengan kanker paru-paru sel kecil, timoma, dan kanker ovarium. Atau infeksi virus, pendengar, di mana seseorang yang mengidap penyakit yang diakibatkan oleh virus seperti infeksi herpes simplex yang sebelumnya pernah dialami, atau mungkin obat-obatan tertentu seperti antibodi monoklonal atau obat penekan sistem imun yang biasa digunakan setelah transplantasi organ. Dan yang terakhir adalah terapi imun checkpoint inhibitor yang merupakan salah satu jenis pengobatan kanker yang bekerja dengan cara memodifikasi sistem imun. Dan bagaimana sih gejala apabila seseorang mengidap encephalitis autoimun? Kita akan lanjut informasinya sesaat lagi.

0: Selamat datang di Indo April, silahkan berbelanja.
1: Mbak, aku mau beli sabun mandi, sabun cuci, sama...
2: Mas, maaf mas, saya duluan ya, saya ada perlu nih. Mbak, saya beli parfum, tepung terigu, sama apalagi tadi ya?
0: Ibu, mohon maaf sebelumnya, silahkan antri terlebih dulu ya. Budayakan antri.
3: Ada video anak kecil luka-luka ya.
4: Dalam portal berita, ada kenangan pilu yang enggan dilupa. Tahun 1984, kasus penganiayaan terhadap anak membuat geger publik. Begitupun tahun-tahun berikutnya. Kasus serupa juga kembali menghiasi berita. Kegeraman pun disuarakan di mana-mana. Tahun 2013, anak-anak kembali menjadi korban. Salah tangkap dan menerima perlakuan tidak layak. Tidak akan habis jika dirunut kembali. Kisah tragis merenggut senyum kecil anak-anak yang malang. Memang hidup tidak melulu lancar, selalu ada pasang. Namun bukan berarti mereka yang rapuh dijadikan pelampiasan. Mereka adalah harapan yang menjalani hari-hari dengan cita-cita. Mereka adalah suka yang tidak harus merasakan emosi orang dewasa. Mereka adalah kepolosan yang tidak boleh diperlakukan semena-mena. Satu hal yang tidak boleh dilupa.
5: Mereka adalah kita di masa depan.

pertanyaan mengutip International Autoimmune Encephalitis Society, fase awal atau prodromal ini biasanya ditandai dengan gejala mirip flu seperti sakit kepala, demam, mual, muntah, diare, dan hingga gangguan saluran pernafasan atas. Namun pendengar, pada fase ini gejala pun jadi berkembang meliputi seperti gejala psikiatri, misalkan cemas berlebihan, serangan panik, perubahan perilaku, halusinasi, delusi, hingga sulit mengorganisasi pikiran. Bahkan ada gangguan memori di situ pendengar. Jadi seseorang yang mengalami gangguan memori ini dapat mengalami kehilangan ingatan sementara atau mudah lupa. Selain itu juga perubahan yang terjadi seperti bicara menjadi lebih sedikit atau mengulang-ulang kata dan juga kalimat. Bahkan terjadi seperti kedutan otot atau gerakan berulang pada wajah dan mulut. Bahkan pada kasus tertentu bisa berlangsung lebih dari 5 menit atau terjadi berulang tanpa disertai kesadaran penuh seperti kejang pendengar ya. Masih ada di antaranya seperti perubahan tingkat kesadaran yang dapat terjadi seperti bingung hingga penurunan kesadaran yang parah dan terjadinya gangguan pola tidur. Jadi orang yang mengalami encephalitis autoimun biasanya akan sulit tidur di awal penyakit pendengar, lalu tidur berlebihan saat masa pemulihan.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan Singobarong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng Singobarong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng Singobarong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan, meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis. Namun kekuatan penari reog membawa topeng Singobarong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.

menyerupai gangguan bipolar atau skizofrenia, sehingga banyak pasien yang salah didiagnosis dan penanganannya pun tertunda. Nah, pendengar, tentunya ada beberapa pengobatan yang harus dilakukan seperti itu ya. Bahkan pencegahannya juga bisa diupayakan pendengar sedini mungkin. Deteksi dini seperti tumor, terutama yang berkaitan dengan encephalitis autoimun paraneoplastik, ini dapat membantu penanganan dilakukan lebih cepat sebelum memicu gangguan pada otak. Oleh karena itu, Anda disarankan

0: sembarangan. Ya udah, ayo kita bantu Om sama Tante pramuniaganya untuk kembalikan barang-barang ini ke tempat semula. Tidak sulit kan untuk membantu sesama dan mengajarkan kebaikan? Jangan membenarkan kebiasaan, tapi membiasakan kebenaran.
1: Aduh, jangan duduk depan pintu, Pak Mali.
2: Hei, orang hamil tidak boleh lihat gerhana, Pak Mali.
1: Jangan nyapu malam-malam, Pak Mali.
3: Pamali adalah sesuatu yang tabu atau tidak boleh dilanggar dalam adat masyarakat Sunda. Hal ini hampir sama dengan istilah ora elok di masyarakat Jawa dan istilah pali di suku Dayak. Pamali dalam masyarakat Sunda biasanya bertujuan supaya hidup kita hati-hati, waspada, saling menghormati, dan melakukan sesuatu sesuai dengan waktu dan tempatnya. Terlepas dari mitos-mitos yang ada, sebagian besar pamali sebenarnya bisa dijelaskan dengan logika dan bermaksud baik, sehingga kita bisa belajar darinya bahwa hukum sebab akibat itu ada dan bukan hanya sekedar mitos.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: By standing together, we also become stronger. Strength always begins at home with our people.
2: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perjalanan-perjalanan proses evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri. Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati pemukiman penduduk. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 13 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto

0: Untuk menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Penegasan ini disampaikan Presiden Prabowo dalam konferensi tingkat tinggi BRICS. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengikuti rangkaian hari kedua konferensi tingkat tinggi BRICS 2026 yang berlangsung di New Delhi, India hari ini. Salah satu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto yaitu komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ketangguhan tidak hanya berkaitan dengan posisi suatu negara di tingkat global, tetapi juga kemampuan memenuhi kebutuhan rakyat, menjamin energi, menyediakan pendidikan, dan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.
2: By standing together, we also become stronger.
3: Strength. Dengan berdiri bersama, kita juga menjadi lebih kuat.
2: With our people.
3: Kekuatan selalu dimulai dari dalam negeri, dari rakyat kita. Dari kemampuan kita untuk memberi makan rakyat, menjamin energi yang mereka butuhkan, mendidik anak-anak kita, serta memberikan mereka kesempatan untuk mencapai. Kita tidak ingin didikte oleh satu atau dua kekuatan manapun. Kita harus menjadi tangguh, dan dengan demikian, kita menjadi benar-benar mandiri kesejahteraan.
1: Sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan KTT berlangsung secara bermakna dan konstruktif dengan berbagai realitas dunia dipaparkan secara nyata. Modi menyebut perubahan dunia membutuhkan pembaharuan terhadap institusi global, terutama dalam aspek representasi, daya tanggap, serta aturan keterlibatan. Modi berharap deklarasi New Delhi dapat diadopsi dan menerjemahkan komitmen-komitmen menjadi hasil yang nyata.
4: Kita harus bekerja melalui kemitraan dan aksi kolektif untuk menjembatani kesenjangan antara komitmen dan hasil. Deklarasi New Delhi yang diadopsi hari ini memberikan arah yang jelas bagi tekad kita bersama. Kini menjadi tanggung jawab kita untuk menerjemahkan komitmen-komitmen ini menjadi hasil yang nyata.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya negara-negara anggota BRICS mengubah berbagai kerentanan menjadi peluang serta kekuatan untuk membangun perekonomian yang lebih kuat, adil dan mampu memberikan kemakmuran bagi rakyat. Sejumlah pemimpin dunia yang hadir diantaranya Presiden Prabowo Subianto, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersenggara untuk Indonesia.
0: Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Padliansah dari RRI Banjarmasin.
5: Evakuasi korban KM Virgo Transport 8 yang sempat hilang kontak di perairan Laut Jawa masih berlanjut. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Dari hasil liputan reporter Lukmanul Hakim di lapangan, jumlah korban meninggal dunia bertambah setelah kapal TB-TCP melaporkan penemuan 5 jenazah di sekitar lokasi pencarian. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin melalui SAR Mission Coordinator SMC I Putu Sudayana menyampaikan bahwa pencarian dilakukan secara optimal dengan melibatkan seluruh unsur terkait.
6: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perencanaan-perencanaan proses evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi ke posko utama di Pelabuhan Trisakti. Kami akan menyesuaikan dengan kondisi alat-alat yang mengevakuasi penumpang atau POB yang ada di kapal Virgo Nusantara 8, Transport 8. Ya.
5: Di tengah suasana duka tersebut, rasa cemas bercampur lega dirasakan oleh Putri yang datang bersama adik dan sepupu suaminya. Nama suaminya, Herman, berusia 26 tahun, resmi tercatat dalam daftar korban yang berhasil dievakuasi oleh tim gabungan. Herman diketahui telah bekerja sebagai anak buah kapal atau ABK selama kurang lebih 5 tahun.
7: Ada semalam sore, kemarin sore terakhir jam 4 sepesan.
8: Kontak kita apa? Bilangnya lu.
7: Jaringannya hilang-hilang.
5: KM Virgo Transport 8 sebelumnya dilaporkan hilang kontak setelah menghadapi cuaca buruk di Laut Jawa. Kapal diketahui membawa 243 orang dalam perjalanan dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin.
0: BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati permukiman penduduk, diantaranya di Jalan Simpei Karuhei dan Jalan KR Muhtar, Kecamatan Jekan Raya. Beruntung tim gabungan cepat memadamkannya. Dari RRI Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
9: Paling tidak itu harus patroli. Patroli yang mana itu titik api yang masih kecil, itu bisa dipadamkan sedini mungkin.
10: Kota Palangkaraya saat ini dikepung dengan kabut asap yang parah. Kondisi tersebut mulai dikeluhkan masyarakat karena menimbulkan gangguan pernapasan dan membuat aktivitas warga terganggu. Asap juga terlihat menyelimuti sejumlah wilayah, terutama di kawasan yang masih terdapat titik kebakaran lahan. Balap menjelaskan kondisi tersebut banyak ditemukan pada kawasan lahan gambut, sehingga penanganannya membutuhkan waktu dan upaya lebih maksimal. Api yang berada di bawah tanah dapat terus membakar dan kembali memunculkan asap ke permukaan, terutama ketika kondisi cuaca kembali panas.
11: Jadi asap yang dari apa kebakarannya di bawah tanah itu masih menyala masih. Pertama ini, kalau titik-titik api itu ya memang pasti ada kesengajaan pasti lah. Karena aktivitas masyarakat yang membersihkan lahan perkebunannya, pertanian atau membersih perkarangannya dengan cara membakar.
12: Jadi sengaja kan?
11: Ya, ada beberapa oknum warga lah yang melihat kondisi mau bersih lahan-lahannya.
10: Ia menduga munculnya sejumlah titik api tidak sepenuhnya terjadi secara alami, melainkan akibat aktivitas pembakaran yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Pembakaran tersebut diduga dilakukan saat warga membersihkan lahan perkebunan, pertanian maupun pekarangan. Balap Sipet menambahkan kondisi cuaca yang terik dan hembusan angin turut memperparah situasi. Api yang muncul dari pembakaran lahan dapat dengan cepat merambat dan memperluas areal yang terbakar, sementara asapnya terbawa angin ke kawasan permukiman. Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Palangkaraya Irwan membenarkan adanya dugaan pembakaran yang dilakukan secara sengaja oleh oknum dalam sejumlah kejadian kebakaran lahan, salah satunya di Jalan Simpei Karuhei. Ia meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan terlebih di tengah kondisi cuaca yang kering dan rawan karhutla.
9: Paling tidak itu harus patroli. Patroli yang mana itu titik api yang masih kecil itu bisa dipadamkan sedini mungkin sebelum itu membesar. Habis itu disediakan, kalau sudah seperti ini udah hampir 1 bulan lebih ya, kita tidak ada hujan. Kalau hujan yang kemarin itu hujan OMC, operasi modifikasi cuaca. Nah, kalau ini sumber airnya banyak, kita enak. Nah, saat ini sudah hampir-hampir semua di seluruh Palangkaraya ini, sumur bor pun punya masyarakat pun hampir kering.
10: Irwan berharap pemilik lahan lainnya tidak mengikuti tindakan tersebut, karena dampaknya dapat merugikan masyarakat secara luas. Selain memperluas kebakaran, kabut asap juga mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat. Sehingga masyarakat diminta bersama-sama mencegah munculnya titik api, serta segera melaporkan apabila menemukan kebakaran lahan. Edi Suroso melaporkan.
0: Ketua IJTI Korda Surabaya Valentinus Hartayan mengatakan peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Berikut laporan Faris Yarbo dari RRI Surabaya.
13: Peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Peliputan bencana yang syarat akan bahaya menuntut adanya kesiapan fisik, mental hingga pemahaman atas potensi ancaman di lokasi kejadian. Ketua IJTI Korda Surabaya, Valentinus Hartayan, menyampaikan keprihatinan mendalam atas hilangnya 5 orang jurnalis dan 3 kru kapal saat hendak melakukan tugas peliputan di Gunung Anak Krakatau. Ia menegaskan, insiden keselamatan jurnalis harus menjadi momentum evaluasi bersama bagi insan pers maupun perusahaan media. Valen menekankan agar jurnalis tidak mengabaikan potensi bahaya demi mengejar informasi. Perusahaan media pun didorong untuk lebih ketat menerapkan SOP peliputan serta memberikan dukungan pengamanan yang memadai bagi setiap jurnalis yang bertugas di daerah rawan.
14: Juga menjadi momentum ya, artinya kita sebagai seorang jurnalis, terus kemudian perusahaan pers juga, terus kemudian pihak-pihak terkait itu juga memperhatikan terkait dengan keselamatan diri. Jadi tidak serta-merta kemudian kita mengabaikan kondisi-kondisi yang kemudian itu berakibat pada kita.
13: Sementara itu, Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya, menekankan pentingnya manajemen risiko untuk menghadapi tugas jurnalistik pada saat bencana.
15: Ya, faktornya keselamatan pasti. Faktor keselamatan itu penting. Mulai dari persiapan, itu nggak cuma jurnalisnya, tapi juga medianya. Medianya juga harus membekali. Harusnya itu mereka membekali. Sekarang mau ditugasin yang subsidi, nah itu kan harus kantor juga harus tahu dari paham. Oh, dia di sana kemungkinan bakal menemui hal seperti ini. Jadi itu harus disiapkan. Dari helm, masker, terus baju yang APG-APG, itu wajib. Harusnya. Nggak cuma pribadi, tapi itu juga harusnya kantor.
13: Dengan kepatuhan terhadap SOP, keselamatan serta dukungan penuh dari perusahaan pers, diharapkan jurnalis dapat terus menjalankan fungsinya dalam menyampaikan informasi kepada publik secara optimal tanpa mengabaikan keselamatan jiwa. Faris Yerbu melaporkan.
0: Masih dalam rangka memperingati HUT RI ke-81, pemerintah desa Krenceng, kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, menyelenggarakan Krenceng Super Show 2026. Berikut Anne Kusuma melaporkan.
16: Masih dalam rangka memperingati HUT Republik Indonesia ke-81, pemerintah desa Krenceng, kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, menyelenggarakan puncak PHBN Krenceng Super Show 2026 dengan mengusung tema Pesona Budaya Desa, Wujud Kreativitas dan Kebersamaan Masyarakat pada hari ini. Di kesempatan tersebut, Ketua Panitia Kegiatan, Mahmud kepada RRI mengatakan, kegiatan tersebut dirancang untuk mengangkat potensi seni dan budaya lokal yang ada di Desa Krenceng agar lebih mendunia. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ini menjadi bagian penting dalam menjaga tradisi, kelestarian, serta kebersamaan.
17: Kami mengangkat budaya lokal karena kearifan lokal itu ingin kami junjung kembali berawal dari desa dan nanti bisa mendunia. Kami pesertanya total dari karnaval budaya yang dari sekolahan umum itu ada 16, terus ada dari karnaval son, budaya son itu ada sekitar 29.
16: Sementara itu, Muhammad Khoironi, salah satu guru pendamping peserta Krenceng Super Show 2026, mengatakan bahwa keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan tersebut memberikan banyak pengalaman langsung yang mampu untuk mengembangkan kreativitas dan juga kerjasama siswa.
18: Temanya kita terkait dengan Lembu Suro. Bagaimana sejarah kota Kediri asal-usul, terus kemudian mulai dari dulu sampai sekarang kita usung dengan tema yang lama, terus kemudian kita angkat di acara yang modern seperti ini. Kurang lebih sekitar 35, jadi separuh cewek, separuh cowok. Semoga kedepannya ini Indonesia lebih maju, terus kemudian siswa-siswi di Indonesia juga semakin kreatif. Dari budaya apapun kita satukan menjadi satu kreativitas.
16: Krenceng Super Show 2026 ini menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali ruang publik melalui seni dan juga budaya. Selain itu, diharapkan kegiatan ini menjadi peluang tersendiri untuk menggerakkan roda perekonomian bagi masyarakat setempat. Anu Kusuma melaporkan.
0: Dengar berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
19: Halo Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 14 September 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 98W terpantau di daratan Kamboja dengan peluang rendah berkembang menjadi siklon tropis dan tidak berdampak signifikan terhadap wilayah Indonesia. Sementara itu, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Filipina dan meningkatkan potensi hujan di wilayah sekitarnya, namun tidak memberikan dampak signifikan pada kondisi cuaca di Indonesia. Terdapat juga peningkatan kecepatan angin permukaan di perairan selatan Indonesia, Laut Jawa, Laut Flores, Laut Banda, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Arafuru, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, hingga perairan utara Papua. Kondisi ini berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah sekitarnya. Sobat BMKG, waspada potensi hujan sedang hingga lebat terdapat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspada terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Pinang. Terdapat juga potensi berawan, berawan tebal dan cerah berawan di Pulau Jawa dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di sebagian besar Sumatera, Pontianak, dan Banjarmasin, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Tanjung Selor. Sementara itu untuk bagian timur Indonesia, secara umum berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal, serta asap atau kabut berpotensi terjadi di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Basarnas memprioritaskan pencarian 130 orang yang hingga saat ini belum ditemukan dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu hari ini. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin selaku SAR Mission Coordinator Iputu Sudayana dalam keterangannya di Jakarta, sebagaimana dikutip Antara. Basarnas melaporkan data sementara 6 korban meninggal dunia dari 103 orang yang telah dievakuasi dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Kapten Timnas Indonesia usia di bawah 20, Putu Panji, diminta tetap menjaga kondisinya dengan baik selama kembali ke klub. Para penggawa Garuda Nusantara harus tetap dalam kondisi prima untuk mempersiapkan diri menuju Piala Asia tahun mendatang. Dari Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta, Niar Abdulitololi menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Jakarta International Convention Center Senayan atau GICC Senayan Jakarta, di mana bisa kami sampaikan bahwa pemain timnas Indonesia usia di bawah 20 diharapkan tetap menjaga kondisi mereka dalam keadaan yang prima dan baik, dan tentunya bisa meningkatkan performa permainan mereka selama rehat atau kembali ke klub masing-masing. Harapan tersebut disampaikan kepada salah satu pemain timnas Indonesia usia 20 atau kapten timnas Indonesia usia 20 yaitu Putu Panji. Dalam pernyataannya kepada media saat menghadiri Indonesia Sport Summit di kawasan GICC Senayan, Panji sapaan akrabnya menyatakan bahwa memang usai memastikan diri atau mendapatkan tiket kualifikasi tiket Piala Asia usia di bawah 20 tahun 2027 usai merampungkan kualifikasi yang berlangsung di Laos pada beberapa waktu yang lalu, atau tepatnya sekitar tanggal 31 Agustus sampai dengan 3 September lalu. Putu Panji menyatakan kepada media bahwa memang ia dan rekan-rekan setimnya diminta oleh pelatih timnas Indonesia usia di bawah 20 yaitu Coach Nova Arianto bahwa mereka harus mempersiapkan diri menghadapi Piala Asia yang akan berlangsung di tahun mendatang, karena memang diketahui sendiri Piala Asia nanti akan menjadi persaingan yang jauh lebih berat bagi mereka, karena di kualifikasi sendiri mereka telah menghadapi tim-tim yang cukup berat, salah satunya adalah menghadapi Australia yang menjadi pertandingan terakhir di tanggal 3 September lalu.
2: Mungkin misalnya kita semua balik tegur, jangan lupa kerja keras juga, dan semoga dia mendapatkan juga bisa memperoleh pemain juga.
1: Dan pendengar, Indonesia sendiri akhirnya mampu lolos kualifikasi dari grup H, kualifikasi Piala Asia yang berlangsung di Laos, di mana pada pertandingan pertama Indonesia meraih 1 poin dengan bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia. Kemudian pada laga berikutnya di pertandingan kedua, Indonesia berhasil menang 3-0 atas tim tuan rumah Laos. Dan pada pertandingan terakhir, itu pertandingan ketiga yang menjadi kunci dari kesuksesan mereka, yaitu memenangkan laga atau pertandingan atas juara bertahan timnas Australia usia di bawah 20 dengan skor cukup telak yaitu 2-0. Dan kemenangan itu sekaligus mengunci status mereka sebagai juara grup H dan mampu membawa mereka meraih kualifikasi atau tiket menuju Piala Asia yang seyogianya akan berlangsung pada tanggal 24 Maret sampai dengan 10 April di Tiongkok tahun 2027. Dari Senayan, Jakarta, Nirapdul Itiloli Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial, menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, bagi Anda yang memang membiasakan diri untuk sarapan pagi atau bahkan meluangkan waktu untuk makan buah di pagi hari, biasanya memang sih kita disarankan untuk makan buah terlebih dahulu sebelum kita makan nasi. Katanya sih seperti itu. Karena apa? Karena buah ini akan memberikan apa ya, efek yang cukup baik pendengar bagi tubuh kita. Namun, ada beberapa jenis buah yang justru tidak boleh dikonsumsi dalam keadaan perut kosong. Karena kita berpikir bahwa buah ini sering jadi pilihan untuk sarapan karena dikenal kaya vitamin, mineral, serat yang baik untuk kesehatan. Tapi tidak semua buah cocok dikonsumsi saat perut masih kosong, pendengar. Karena pasalnya, kondisi perut yang belum terisi ini dapat meningkatkan resiko iritasi lambung pada sebagian orang. Nah, kira-kira buah apa saja yang tidak diperkenankan untuk dimakan saat perut kosong? Kita akan lanjut informasinya sesaat lagi.

0: Setiap tahun Dal atau 8 tahun sekali, Keraton Kasunanan Surakarta menggelar upacara Adang atau menanak nasi di Pawon Gondorasan. Dalam upacara ini, Keraton Surakarta akan menggunakan dandang, yakni peralatan dapur untuk menanak nasi, bernama Kiai Dudo yang usianya lebih dari 500 tahun. Dandang ini terbuat dari logam. Konon, dandang Kiai Dudo inilah yang dipakai Nawang Wulan, istri Joko Tarub, untuk menanak nasi. Dan ajaibnya, Nawang Wulan hanya membutuhkan setangkai padi untuk memenuhi dandang tersebut. Air yang dipergunakan memasak nasi pun adalah air pilihan yang berasal dari beberapa wilayah, yaitu Pengging, Mungup, Conowelang, dan Jolotundo. Kayu bakar juga berasal dari beberapa wilayah dan berasnya pun dimasak pada hari Minggu malam. Kemudian dibagikan kepada para abdi dalem, sentono dalem, kerabat keraton, dan tamu undangan.
1: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
2: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

opsi pertama adalah jeruk yang dikenal sebagai buah yang kaya vitamin C, antioksidan, dan memiliki banyak manfaat untuk daya tahan tubuh. Namun jeruk juga mengandung asam sitrat yang cukup tinggi pendengar, dan saat dikonsumsi dalam kondisi perut kosong maka kandungan asam tersebut dapat merangsang produksi asam lambung sehingga menimbulkan rasa perih, mual, sensasi tidak nyaman terutama yang memiliki lambung sensitif ya. Nah, jeruk lebih baik dikonsumsi setelah sarapan atau dipadukan dengan sumber protein dan serat agar lebih ramah bagi sistem pencernaan. Selain itu juga apel pendengar ya yang dianggap sebagai cemilan sehat yang bisa dimakan kapan saja karena memang kaya akan serat pektin pendengar yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan membantu menjaga rasa kenyang. Meski begitu, beberapa orang dalam mengalami yang namanya perut kembung atau rasa tidak nyaman ketika mengkonsumsi apel dalam kondisi perut kosong. Nah pendengar, selain itu juga mangga, aduh sayang banget ya, saya suka sekali dengan buah ini. Mangga ini merupakan buah tropis yang kaya vitamin A, vitamin C, dan berbagai antioksidan penting pendengar. Namun kandungan gula alami yang tergolong cukup tinggi dibandingkan beberapa buah lain, maka ketika dimakan saat perut kosong, gula alami pada mangga dapat diserap lebih cepat ke dalam aliran darah. Nah, akibatnya kadar gula darah bisa meningkat secara signifikan dalam waktu singkat. Ya, meski tidak berbahaya bagi kebanyakan orang sehat pendengar, kondisi ini dapat menyebabkan energi terasa cepat naik lalu turun kembali. Selain itu juga, semangka yang memiliki kandungan air cukup tinggi sehingga sering dianggap sebagai pilihan tepat untuk menyegarkan tubuh pendengar. Namun kandungan air dan gula alaminya juga cukup tinggi. Semangka dapat mempercepat proses pengosongan lambung saat dikonsumsi sendirian dalam keadaan perut kosong. Bahkan pada beberapa orang hal ini dapat menimbulkan rasa lapar lebih cepat pendengar atau membuat kadar gula darah meningkat sementara. Nah, masih ada beberapa di antaranya ya seperti lemon, kemudian salak, tomat, pendengar, jambu, biji, bahkan buah dalam kaleng kemasan. Ini juga tidak disarankan untuk dikonsumsi dalam kondisi perut kosong. Semoga informasi ini dapat bermanfaat tentunya. Jadi bagi Anda yang menganggap bahwa buah semua buah itu bisa cocok dikonsumsi sebelum sarapan, hilangkan pemikiran demikian pendengar, apalagi untuk Anda yang punya keluhan-keluhan tertentu ya. Semoga informasi ini dapat membantu sehingga Anda tidak salah pilih waktu untuk mengkonsumsi buah tentunya, khususnya di pagi hari. Demikian pendengar untuk informasi pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Dan sesaat lagi rekan Vira akan temani Anda dalam program acara Jumur Malam ini, edisi hari ini Minggu 13 September 2026. Waktunya saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Depan situ belok kanan ya.
2: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
1: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
2: Oke, Bu. Siap. Lah di sini juga nggak bisa lewat, Bu. Loh? Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
1: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
2: Iya, Bu. Sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
1: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
2: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
1: Loh?
3: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee.
1: Kok Bruce Lee, Mas?
2: Namanya juga emosi, Bu. Wah,

Masih di Pro 1 Radio Jember kan, informasi dan inspirasi. Dengan Pro 1 dimanapun Anda berada, senang sekali saya sendiri bisa temani Anda di malam hari ini, edisi di hari Minggu 13 September 2026. Tentunya dengan beragam program dan juga informasi hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kali ini mendengar kami hadirkan untuk Anda mini drama berjudul Asa Yang Tertunda, produksi dari RRI Medan. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: supaya dia jadi laki-laki tangguh, Bu. Kuat. Jadi tentara yang seperti keinginan Bapak dulu. Dulu ya, Bu, ya. Bapak ingin sekali menjadi tentara. Tapi ya itu, Bapak tuh gak lulus. Makanya, nama anakmu Bapak kasih Satria Dirgantara namanya. Ya, harapannya sih dia kelak menjadi penerbang. Menjadi orang hebat, Bu.
1: Sudahlah, Pak. Sekeras apapun kita membentuk anak itu, dia memiliki jalan hidupnya sendiri.
0: Gak bisa, Bu.
1: Kita doakan saja anak kita supaya berhasil. Sebagai ibu, saya juga ingin Satria bahagia dan menjadi orang yang sukses, Pak. Dan tidak terbebani oleh ambisi Bapak.
0: Nah ini, ibu selalu begitu. Dari kecil anak itu selalu dimanja, Bu.
1: Bukan begitu, Pak. Ibu pun memperlakukan dia dengan kakaknya ya sama.
0: Ah, Bapak tidak ingin berdebat, Bu. Hei, Satria! Pulang kamu! Jangan bergaul dengan kawan perempuan aja. Kamu itu laki-laki. Laki-laki kok hobinya nari.
2: Ya Pak, maafkan Satria, Pak.
1: Kasihan Satria, Pak. Dia ketakutan. Janganlah buat dia jadi takut. Dia kan anakmu juga.
0: Pokoknya Bapak gak mau tahu. Dia harus pulang, Bu. Pulang, pulang, pulang Satria, pulang.

0: Di luar itu hujan. Kakak tuh sebenarnya ngerti kali sama keinginanmu. Tapi gimana? Kita pun harus menghormati orang tua kita, Dek.
1: Bertau

Tadi tuh ada suara petir, jadi kami terbangun. Satria, Satria bangun nak. Sudah siang ini nak, kok belum bangun juga? Satria, bangun nakku. Kemana dia? Adekmu Rani, Rani kemana nih adekmu?

0: anak kita, Pak. Anak kita.
1: Iya, Bu. Bapak memang begitu keras terhadapnya, Bu. Mau gimana lagi, Bu? Dia harus sukses, Bu.
0: Sudah Ibu bilang, Bapak jangan terlalu keras sama Satria.
2: Bu, Pak. Rani nemuin kertas ini di kamarnya Satria.
1: Kertas?
0: Kertas apa?
3: Ibu, Kak Rani sengaja Satria pergi dari rumah. Ada yang harus Satria perjuangkan. Sudah lama Satria mengirim lamaran kerja, ternyata mendapatkan surat panggilan dari akademi. Dari Akademi Angkatan Udara untuk mengajari tentara menari. Sekaligus penawaran menjadi abdi negara, Bu. Semalam ingin saya beritahu Bapak dan Ibu. Tapi Satria takut, Bu. Doakan Satria, Bu. Suatu saat nanti Satria pasti kembali kok.
0: Pak, Pak, itu kok mirip wajah anak kita, Pak. Itu di TV. Coba Bapak lihat itu mirip Satria, Pak. Anak kita, Pak, sedang berada di antara para tentara itu, Pak.
1: Ah, masa sih, Bu?
0: Iya, Pak, itu Ibu lihat. Cobalah Bapak lihat. Ambil kacamata Bapak.
1: Tunggu. Lah, Bu, itu memang anak kita, Bu.
4: Berikutnya kita saksikan penampilan para

Ringan Persatu dimanapun Anda berada, kali ini kami akan ajak Anda untuk ikuti live music Ruang Rindu bersama dengan Golden Memories, pimpinan Bapak Multan Tio, bersama dengan rekan Lita Arsita. Lita, silakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lewat di depan kamera, Bu Cici. Oke. Untuk pendengar, pemirsa YouTube RRI

0: Jember yang malam hari ini sedang bersama kami di Pro 1 RRI Jember di frekuensi 95,4 FM 91,6 dan juga RRI Digital, pendengar dan juga pemirsa yang pasti Golden Memories temani kita semua insya Allah nanti sampai di jam 10 malam. Cuaca di kota Jember sangat panas, bagaimana untuk yang di Kabupaten Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso dan Lumajang. Sepertinya kemarin saya ke jalan-jalan ke Banyuwangi di daerah Glamor, daerah Genteng itu udah hujan. Jember masih belum, hanya numpang lewat aja. Berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Golden Memories. Pak Endi selamat malam. Jauh-jauh dari Randu Agung hadir untuk menemani kita semua pendengar, dan juga di sini ada Mas Nuki, juga ada Mas Uko, ada pengarah acara, ada Mas Wira malam hari ini. Tadi sudah pembukaan bersama-sama bersama Golden Memories, kali ini ada Bapak Multantyo, beliau adalah pimpinan dari Golden Memories. Pak Multantyo, silakan. Let it be me. Oke. Okay. Spesial malam hari ini buat Anda semuanya di Ruang Rindu untuk edisi hari Minggu.
1: Selamat malam Mbak Lita.
0: Selamat malam, apa kabar?
1: Terima kasih baik, terima ya. Kasih sudah mendampingi kita. Mm-mm. Sabar ya Mbak Lita.
0: Oh ya dong. Mbak, lagunya Let It Be Me spesial buat siapa?
1: Untuk pendengar semuanya aja, uh-huh. Terutama teman-teman kami dari Golden Memories yang kali ini belum bisa hadir. Selamat mendengarkan di rumah.
0: Oke, okay. Golden Memories bersama Pak Multantyo buat semuanya.

0: anggota Golden Memories ada berapa Pak anggotanya sekarang pakai Mac-nya?
1: Yang terdaftar, yang terdaftar 30 Mbak.
0: 30 ya, orang. 30. Hah? Kenapa? 30 orang ya?
1: Iya 30.
0: Oh tambah 2, 32.
1: Iya ada anggota yang baru masuk.
0: Oke. Okay. Ya,
1: Bu Cahyo sama Bapak Cahyo.
0: Oke okay, terima kasih.
1: Moga kerasan di Golden Memories.
0: Golden Memories selalu ada di hati tentunya untuk pendengar pemirsa RRI Jember. Terima kasih sudah selalu bersama sama-sama. RRI Pak Multanto. Bu Santoso silakan. Bu Santoso berarti nanti ada Pak Santoso. Biasanya Pak Santoso ini lagu-lagunya lagu-lagu oldies ya, oldies. Tapi di era tahun 80-an, 70-an gitu Pak Endi ya. Lagunya Senandung Doa. Oke, spesial buat siapa Ibu?
2: Untuk semua pendengar yang malam ini bergabung di RRI. Selamat malam, selamat mendengarkan. Untuk teman-teman yang saat ini belum bisa hadir, semoga sehat-sehat selalu, okay. Bukan karena sesuatu hal yang kurang baik dalam kesehatan.
0: Iya.
2: Amin, sehat amin. Selalu ya Bapak, amin. Ibu di rumah.
0: Kalau masuk semua 32 orang, ya nyanyi semua berarti satu ref ya Bu ya.
2: Tanpa ref.
0: Tanpa ref berarti ada yang land dance. Dari Golden Memories ada yang land dance nanti ada.
2: Insya Allah.
0: Malam hari ini pakai outer-outer berwarna-warni. Yes. Seperti kehidupan yang berwarna-warni tentunya.
2: Betul.
0: Ada Senandung Doa bersama Ibu Santoso. Pak Endi silakan Golden Memories.

0: Pak Bambang. Monggo Pak Bambang. Saya akan bacakan yang ada di YouTube RT Jember. Mas. Ya. YouTube RRI Jember. Wes. Dari apa ini? Oh, ya. Yang mau gabung Anda bisa langsung aja di YouTube RRI Jember. Selamat malam untuk Bunda Danu Golden Memories. Oke. Pak Bambang agak geser ke kanan, Pak Bambang. Ke kiri. Nah, langsung lagi, Pak. Langsung lagi. Ya, itu teksnya tuh kurang daripada nanti sembunyi-sembunyi. Nasib agak mundur Pak Bambang. Selamat malam Pak Bambang, apa kabar?
1: Selamat.
0: Pakai mic-nya dong. Iya. Oke, Pak Bambang sehat-sehat selalu, Pak.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Lagunya apa ini?
1: I don't want to talk about it.
0: Wah, harus ngerok ini ya. Wah, oke. Dari Bapak Edi Sunyoto, sukses selalu untuk Golden Memories. Terima kasih untuk Bunda Danu dan juga Bapak Edi Sunyoto dan juga pemerhati RRI Jember. Malam hari ini sedang bersama kami. Kali ini ada Pak Bambang di Golden Memories. I don't want to talk about it. Pak Edi, silakan. Golden Memories malam hari temani Anda di menit ke 25 setelah pas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Pak Bambang tumben, ya, biasanya kan yang ngerok-ngerok banget ya. Ya. Terima kasih untuk Pak Bambang dengan lagunya Don't Talk About It. Ada Bu Agustini, silakan. Bu Agustini dengan lagunya Benci Tapi Rindu. Saat malam untuk Bundo da, Bundo Gina yang malam hari lagi dengerin dan juga nonton YouTube-nya RRI Jember. Lagunya Jangan Ditanya Kemana Aku Pergi.
1: Benci Tapi Rindu.
0: Benci Tapi Rindu. Oh, mana ini? Oh, yang ceritanya yang Bu Suci ya. Ya, persiapan setelah dari Ibu Agus ini ada Pak Santoso. Nah, iya Pak Santoso. Saat malam, apa kabar? Sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Sehatnya apa ini resepnya?
1: Apa ya? Olahraga.
0: Olahraga, oh ya.
1: Jogging tiap pagi.
0: Jogging tiap pagi. Jogging tiap pagi setelah jogging makan. Sama aja ya.
1: Makan telur saja.
0: Oh iya, mau hidup sehat ya. Iya udah. Langsung saja bersama Ibu Agustini. Benci tapi rindu. Pak Andi.

0: Mas, oke, bentar lagi. Mas Oko atau Mas Nuki, mungkin musiknya bisa dinaikkan lagi ya. Selanjutnya ada Pak Santoso, silakan Pak Santoso. Mas Oko, mungkin musiknya bisa dinaikkan lagi, oke. Iya, musik ya, oke, playernya. Terima kasih Pak San, terima kasih cukup Mas Oko. Pak Santoso, selamat malam, apa kabar? Alhamdulillah bisa ketemu lagi ya. Luar biasa, sehat panjang umur gitu ya. Oke, duh, ada land dance-nya juga. Keren, Golden Memories malam hari ini buat semuanya. Lagunya apa ini Pak Santoso?
1: Island in the Sun.
0: Oh, Island in the Sun. Pendengar, pemirsa dimanapun Anda berada, Bapak Santoso didampingi oleh bidadari-bidadari yang cantik-cantik line dance-nya. Sebelah sini Pak Santoso, enggak apa-apa, monggo. Sebelah sini di Golden Memories. Pendi, silakan.

0: Terima kasih. Pak Santoso sembunyi dari kamera. Bapak umurnya berapa, Pak? Kalau boleh tahu, umurnya berapa? Usianya berapa?
1: 89.
0: Alhamdulillah, masih sehat ya. Iya.
2: Alhamdulillah.
0: Masih sehat ya. Iya. Resepnya apa, Pak? 89 masih sehat jasmani dan rohani. 89. Oke. Okay. Harus dicontoh ini ya. Jamunya nyanyi ya. Awas kena kabel. Oke. Okay. Luar biasa loh, 89 ya. Tahun depan udah 90. Wes. Selanjutnya ada Ibu Suci. Yes. Ibu Ci, yuk, dan persiapan Ibu Tanti. Oh, Mbak Cici yang punya panti nih. Yang punya panti durian. Selamat malam Mbak Ci, apa kabar?
3: Selamat malam Mbak Lita.
0: Alhamdulillah ketemu baik. Lagi ya di sini ya. Sehat panjang umur.
3: Amin.
0: Lagunya
3: Jangan ditanya kemana pergi.
0: Oh, ya ke RRI. Sini aja mundur-mundur. Kenapa loh? Ini kameranya loh. Lihat di sini. Iya, emang soalnya sudah cantik, sudah bagus bajunya, luar biasa Golden Memories ada Bu Cici. Pak Andy di Golden Memories. Jangan ditanya.

0: kasih Mbak Lita.
1: Terima kasih Bu Cici.
0: Spesial untuk yang di Pasuruan karena si kecil di sana juga lagi
1: nyimak
0: stay
1: ya
0: di YouTube ya.
1: Iya. Terima kasih. Jangan lupa like dan komentarnya Bu ya. Jangan lupa like dan komentarnya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih. Mbak Cici Handayani, jangan ditanya, terima kasih. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Golden Memories bareng Lita Arsita malam hari ini. Dan juga keluarga besar Golden Memories temani sampai di jam 10 malam. Lanjut lagi, ada Bu Tanti ya. Bu Multanto.
2: Enggak apa-apa.
1: Bu Tanti, selamat malam.
2: Selamat malam Mbak.
1: Lagunya Begitu Indah. Lagunya siapa ini?

0: punya, kalau nggak salah, siapa ya? Lupa.
1: Oh lupa, iya. Kayak lagu tahun 80-an ya? 80-an ya Pak Andy ya? Oke. Okay.
0: Ya 80-an.
1: Oh,
0: ya,
1: oh oke. Okay. Ya. Spesial buat siapa Bu Tanti lagunya?
0: Untuk semua rekan-rekan yang ada di RRI,
1: iya.
0: Selamat mendengarkan.
1: Asik.
0: Juga untuk yang di rumah, selamat mendengarkan juga.
1: Asik. Yuk, Golden Memories di Ruang Rindu.

0: Terima kasih Bu Tanti, begitu indah gitu ya. Kirain lagunya dari Padi gitu ya. Bukan ternyata. Oh, terima kasih Bu Tanti, begitu indah. Pak Iwan, silakan. Lagunya My Way. Mau pakai teks atau enggak? Hafal kan? Hafal. Iya no. Biasa neng campur sari. Tak geser ya kalau hafal.
1: Oke. Okay.
0: Munduran lagi Bapak, munduran. Oke. Okay. Lagunya My Way.
1: Spesial. My Way.
0: Ya, yeah. Spesial buat siapa?
1: Spesial buat kakak saya Rianto.
0: Oh, Pak Rianto.
1: Sama Ibu Danu.
0: Ibu Danu
1: dan juga adik saya Suparman di Banyuwangi.
0: Di Banyuwangi.
1: Selamat mendengarkan.
0: Selamat mendengarkan. Ya. Bersama Bapak Iwan di Gold.

0: it was my way.
1: Oke, thank you, terima kasih. Luar biasa pokoknya Pak Ikwan ini deh. Terima kasih Pak Ikwan, matur nuwun. Terima kasih ada di Golden Memories malam hari ini. Selanjutnya ada Bu Wiwi, Tanpamu. Line dance ini? Ah? Iya, Mas. Tanpamu apa artinya?
2: Betul.
1: Tanpamu. Ibu, gila. Mau kirim salam buat siapa?
2: Buat teman-teman JM yang ada di luar kota. Anggotanya ada yang di luar kota, Mbak. Ada Bu Nana yang ada di Banyuwangi.
1: Iya.
2: Mbak Vera ada di Surabaya.
1: Iya, oke.
2: Kebetulan Ibu Ratna juga ada di Mojokerto.
1: Mojokerto.
2: Juga teman-teman JM yang ada di Jember yang tidak bisa hadir malam ini. Siap. Selamat mendengarkan. Khusus buat Bu Danu, selamat mendengarkan.
1: Selamat mendengarkan. Golden Memories Tanpamu.

0: Tanpamu, tanpa Golden Memories. Untuk Anda semuanya, saya yakin malam hari ini yang lagi dengerin Golden Memories dan yang lagi nonton YouTube-nya Golden Memories, pasti nanti akan tidurnya nyenyak, besok semangat aktivitasnya luar biasa gitu ya. Sehat-sehat semua keluarga besar Golden Memories. Kali ini ada Bu Endang, Setulus Hatimu Semurni Cintaku. Tadi Pak Ikhwan lagunya My Way ya. Karo sopo tak takoni mari ini. Setulus hati semurni cintamu buat siapa Bu?
1: Semua penggemar RRI.
0: Iya, terus
1: tembang kenangan. Di rumah atau di lain tempat sekali.
0: Iya.
1: Selamat mendengarkan.
0: Pak Ikhwan, tak tanya buat siapa setulus hati murni ngono. Pak Ikhwan lu gak disebut. Langsung nggih. Iya, langsung saja bersama Ibu Endang dengan Setulus Hati Semurni Cintaku Golden Memories.

0: mungkin redek soalnya Pak Iwan mulai mau delok itu. Terima kasih Bu, matur nuwun. Lu tangannya dingin lho. Sajane kalau ibu nyanyi bapak jangan di situ, Pak. Ayo. Terima kasih untuk Ibu Endang. Sekarang Bu Tutut, silakan nonton Beskop. Setelah Bu Tutut persiapan ada Burus, ya aku cari jalan terbaik. Setelah nonton Beskop, cari jalan terbaik untuk sampai di rumah, gitu ya Bu ya?
1: Iya,
0: iya. Ben gak kesasar gitu Pak Endi ya. Langsung saja bersama Golden.

0: ada.
1: Wuhui. Terima kasih. Terima kasih. Persiapan yuk untuk Burus. Iya, Burus dengan lagunya Ku Cari Jalan Terbaik. Saya mau baca yang sudah gabung di YouTube RRI Jember. Selamat malam dari Bapak Sugiatno. Selamat malam Mbak Lita, Golden Memories pimpinan Pak Multanto pancen oke. Dokter Mulyadi PNA monitor sukses sampai akhir live. Ada selamat malam Mbak Lita. Selamat bertugas, suaranya Golden Memories bagus-bagus semua. Request lagunya 80-an dong, judulnya apa ini? Navia. Dan juga sukses Golden Memories dari Ultiania. Ada juga si Stefani. Hai Mbak Stefani. Sukses terus untuk Golden Memories, sukses terus untuk Balita. Biasanya ikutan ya. Datang aja ke Jember yuk. Ikutan di ruang rindu bareng Golden Memories ya. Selamat malam Burus, apa kabar?
2: Baik.
1: Ini yang nonton banyak malam hari ini Golden Memories. Tepuk tangan untuk Golden Memories dong. Pimpinan Pak Multanto pastinya. Lagunya Ku Cari Jalan Terbaik. Burus silakan.

0: Mbak Fani, terima kasih Mbak Stefani sudah nonton malam hari ini di live YouTube RRI Jember. Ada Mbak Kirana, Ibu Kirana silahkan dengan lagunya Fly Me to the Moon. Pakai line dance juga? Enggak. Selamat malam Bu Kirana, apa kabar?
1: Kabar baik, sehat.
0: Sehat ya, iya. Oke, selalu semangat ya.
1: Semangat.
0: Dari dulu gak berubah semangat-semangat-semangatnya.
1: Selalu semangat.
0: Fly to the Moon, punya kenangan sendiri gak dengan lagu ini? Kenapa dipilih malam hari ini?
1: Kepingin terbang aja, dibawa ke bulan.
0: Kalau bulan bisa ngomong. Oke, Pak Endi udah siap ya? Masih semangat Pak Endi? Oke, gak bawa Mbak Poi tadi ya? Golden Memories malam hari ini. Fly Me to the Moon.

0: terima kasih.
1: Salam buat teman.
0: Boleh.
1: Mbak Diana Basuseno di Mekisari.
0: Oh, yes, terus.
1: Semoga belum tidur ya.
0: Iya, enggak bakal tidur.
1: Dan semua pemirsa.
0: Oke. Iya. Yuk, terima kasih Bu Kirana malam hari ini. Pak Cahyo, silakan Pak Cahyo. Dengan lagunya Cinta. Setelah itu persiapan ada Bu Endah, Pak Taufik juga ya. Lagi Cinta dispesialkan buat siapa Pak Cahyo?
2: Untuk
0: pasti
2: keluarga.
0: Tak takoni semuanya ya.
2: Untuk keluarga yang di Jembrang, di Surabaya, di Pangkalan. Ya.
0: Jadi punya... Langsung?
2: Ya,
0: oke, kita langsung saja bersama Pak Cahyo dengan lagunya Cinta. Golden Memories.

0: kasih Pak Cahyo. Baru pertama kali Pak Cahyo? Enggak, enggak apa-apa. Buat pemanasan ya. Oke, sudah bagus. Terima kasih Pak Cahyo. Selanjutnya ada Bu Endah, andai kau datang kembali. Persiapan Pak Taufik setelah itu. Oke, karena kita masih ada berapa lagu lagi. Bu Endah, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Andaikan datang kembali ya.
1: Iya.
0: Oke. Andaikan kau datang kembali, apa yang ditanyakan?
1: Boleh titip salam?
0: Boleh, yuk.
1: Titip salam untuk anak-anak di rumah yang lagi mendengarkan bapak ibunya live, dan juga kepada teman-teman senior yang juga live di sini, karena saya termasuk anggota baru.
0: Oh, anggota baru. Oke. Pokoknya dibuat happy dan bahagia, Bu. Insya Allah awet muda dan jauhkan dari penyakit. Gitu ya. Kalau kita bernyanyi gitu ya. Andai kau datang kembali bersama Ibu Endah, Golden Memories.

Andaikan kau datang kembali. Masih bersama Golden Memories, Pak Taufik silakan. Ada Bapak Taufik. Silakan Pak Taufik lagunya, esok kan masih ada. Langsung saja bersama Golden Memories ada Bapak Taufik. Esok kan masih ada Pak Endi.

0: Sekarang bapak-bapaknya nyanyi sekarang, wes. Lagunya katanya sing penting happy, yang penting happy. Oke. Okay. Ayo silakan bapak-bapak persiapan. Sukses terus untuk Golden Memory, sukses terus Mbak Lita jadi rindu gitu ya. Mbak Lita selamat bertugas, sukses untuk Golden Memory. Terima kasih malam hari ini. Bapak-bapaknya yang seru-seru lagunya yang penting
1: happy.
0: Yang penting happy. Bersama Golden. Pak, agak merapat, Pak. Agak merapat, agak maju. Ibu-ibunya sebagai memberikan motivasi dan semangat. Oke. Okay. Siap? Yuk, Golden Memories. Pak Andy.

Pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, kita gak terasa sudah ada di penghujung acara pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Jember di Ruang Rindu. Besok jangan lupa kita beraktivitas, dan yang pasti mudah-mudahan setiap harinya kita diberikan barokah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jaga kesehatan, tetap tebarkan kebaikan, jangan lupa bahagia. Pendengaran juga pemirsa, terima kasih Mas Fira, terima kasih Mas Uku, terima kasih Mas Nuki, terima kasih Pak Endi. Terima kasih.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo. Ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak?
2: Yo, langsung. Ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya?
4: Berdiri. Nggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong.

0: Hubung dengan siaran RRI di mana saja, sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa bijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Ruang Rindu, Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kami hadirkan pendengar di malam hari ini, masih di hari Minggu malam ini ya, 13 September 2026. Anda bisa bergabung bersama di line telepon 0331 336652, ataupun di line WhatsApp di 0811 3040 911, sembari bisa berkirim salam dan juga bisa request lagu di malam hari ini, tentunya dalam jangka waktu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kami tunggu Anda, di mana juga bisa bergabung bersama ya, dengarkan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone Anda. Baik, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam kembali Mas Wira.
1: Selamat malam juga Pak Putra.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar di malam yang cukup dingin ini Mas?
1: Kabar baik Pak Putra, semoga Pak Putra juga kabarnya baik ya.
2: Alhamdulillah. Walaupun cukup dingin.
1: Betul.
2: Alhamdulillah semangatnya tidak pernah pudar Mas ya. Semoga lebih semangat. Tadi masih ada apa lagu-lagu kayaknya tadi Mbak Lita.
1: Oh iya betul, ada live music tadi.
2: Iya. Ya mudah-mudahan semuanya lancar aja ya Mas.
1: Amin,
2: ya.
1: Amin.
2: Lagunya dulu Mas ya.
1: Boleh, monggo. Mau lagu apa Pak?
2: Lagunya saya minta punya Gombloh aja Mas.
1: Gombloh?
2: Gombloh itu yang apa? Kugadaikan cintamu Mas.
1: Oke, siap.
2: Oke deh, salam-salam. Salamnya buat saudaraku yang ada di Kabupaten Candijati, masih monitor atau masih bisa bergabung malam ini, yuk melong, saya tunggu gabungannya. Juga ada Bunda Yaya, ada Bapak Teguh, juga ada Mbak Bunga, Mbak Lili Suryani, ada juga Pak Yul, Pak Madun, juga ada Manfurawi, tak ketinggalan juga ada Cak Rendi. Terus ada Pak Rohman sama Pak Banu di Situbondo. Mudah-mudahan masih monitor RRI Mas. Terus juga ada Bapak Gendu, Pak Rusdianto, Pak Sumariono, juga ada ya kesemuanya ada Mas ya. Yang belum disebut mohon maaf karena waktu cuma 1 jam, kita bagi-bagi aja waktunya biar juga kebagian yang lain Mas.
1: Oke.
2: Gitu aja Mas Wira.
1: Baik.
2: Terima kasih waktunya. Semoga bisa jumpa di lain waktu, masih dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
2: Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Putra sudah bergabung bersama. Di sini juga terasa cukup dingin ya, apalagi beberapa malam ini ya. Gimana nih kalau di daerahnya para pendengar juga nih, apakah juga merasakan yang sama? Baik, kita sapa lagi. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam yang terhormat Mas Wira. Kabarnya gimana, sehat ya di malam ini?
1: Sehat
3: ya?
1: Alhamdulillah. Yang melong juga sehat ya.
3: Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ruang Rindu, di mana saja beliau berada. Amin. Sehat ya Mas Wira?
1: Sehat-sehat alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Juga juga pendengar-pendengar setia yang aktif, yang pasif, semuanya sehat. Sebangsa dan setanah air Indonesia.
1: Amin.
3: sehat dan selalu mendengarkan Ruang Rindu yang ada di Pro 1 RRI Jember. Lagunya Mas Wira.
1: Lagunya boleh.
3: Lagunya itu Selamat Jalan Kekasih.
1: Selamat Jalan Kekasih. Oke.
3: Salam-salamnya untuk Bunda Mutia yang bersama-sama Sri Kandinya di Kencong. Mengucapkan selamat malam, sehat selalu dan tambah bahagia. Juga ada Mbak Ayu, Mbak Ayu di Lombok, di Ambulu, di Ambon, Ambon, Mbak Ayu, Ambon, Maluku, dalam sehat, selamat malam. Juga ada Putra Magenda, terima kasih salamnya. Semoga Putra Magenda di Bondowoso selalu bahagia dan tambah lancar rezekinya.
1: Amin, amin.
3: Juga ada Pak Hadi Blangkon, ya. Ayo gabungan Pak Hadi. Juga ada Bunda Jelani, Pak Gandu, selamat malam masyarakat Lumajang. Selamat malam, salam sehat Bunda Yaya, ya, juga yang empuk. Kalisat, selamat malam, salam bahagia selalu, ya. Semuanya deh, ya, tanpa terkecuali, ya, di empat kawasan. Semoga tambah sehat, tambah lancar kisinya, dan salam kompak persaudaraan, ya. Oh ya, di Trenggalek, halo Trenggalek, Dini Suryani, sehat selalu. Halo, selamat malam. Untuk Mas Wira, selamat bertugas, kalau pulang hati-hati. Okay. Semoga Allah selalu melindungi keluarganya Mas Wira.
1: Amin, amin, amin, amin.
3: Dan lancar rezekinya, sehat selalu, dan hati-hati di jalan, ya Mas Wira, ya. Amin, amin, amin. Lancar rezekinya. Semuanya, angkasawan-angkasawatinya selalu lancar rezekinya. Amin. Menuju buat RRI-nya bersama-sama Bapak Murah. Halo Pak Murah, selamat malam Pak Murah. Salam sehat selalu, Pak Murah selalu bahagia. Buat RRI-nya, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka,
1: tetap merdeka.
3: Amin, amin. Terima kasih Mas Wira.
1: Terima kasih banyak, ya Mala.
3: Terima kasih Indonesia ku tercinta. Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
1: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
0: Dengan bahasa penuh makna.
2: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri yang menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
0: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
2: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fiddini wad dunya wal akhirah.
0: Mutiara Pagi, setiap hari jam 5 pagi.
3: Nanti kita akan bangun pabrik di sini.
4: Hutan ini cocok untuk wilayah pembangunan.
5: Mau gimana ya? Bangun sini aja deh.
6: Kalau kita kayak gini terus, tanpa menjaga alam kita, siap-siap aja.

0: Kembali di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ada siapa lagi di line telepon? Selamat malam, ruang rindu.
1: Selamat malam, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam Mas Wira ya, jumpa betul lagi sekali malam ini.
0: Selamat malam juga Bunda Mutia.
1: Sehat Mas Wira ya?
0: Sehat-sehat Alhamdulillah, Bunda Mutia sehat juga ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau dengerin ruang rindu, pasti sehat. Kalau belum ketiduran ya Mas Wira.
0: Kalau belum kebablas tidur.
1: Nah ya itu. Lain lagi kalau sudah kebablas ya nggak ingat apa-apa.
0: Aduh, itu dia.
1: Yang gabungan udah banyak Mas Wira.
0: Yang gabungan ada Pak Putra Magenda sama Yuk Belong.
1: Gitu, selamat malam untuk Yuk Melong sama Bapak Putra Magenda ya. Semoga selalu sehat. Aku request lagu Ada Rindu Untukmu ya Mas Wira.
0: Oke, baik.
1: Lagu ini terbingkis yang sudah gabungan tadi ke semuanya, selamat malam. Juga ada Bapak Banu di sana ya, Bapak Adi Brangko, selamat malam juga Mbak Lili Suryani. Tak lupa siapa ini, sudah mulai ngebang ini Mas Wira.
0: Harus mulai dicatat ini sekarang.
1: Iya, karena lama Mas Wira. Iya, duh. Iya wis untuk kesemuanya. Oh Pak Rusdianto, Mas Wira ya. Selamat malam ada Pak Kandu, Pak Sukati, Mbak Diana juga. Oh Mbak siapa itu, Mbak Retno Burnio, selamat malam juga. Untuk kesemuanya ada Mas Wira, selamat malam. Semoga selalu sehat kesemuanya. Mudah-mudahan lagu-lagu yang disuguhkan Mas Wira ini bisa untuk penghantar tidur ya Mas Wira ya.
0: Cocok.
1: Tidur nyenyak dan bermimpi indah.
0: Betul sekali. Amin, amin.
1: Iya, untuk penjenengan selamat bertugas, sehat-sehat selalu.
0: Oke.
1: Lagunya saya tunggu Mas Wira ya.
0: Siap.
1: Ruang rindu.
0: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Bunda Mutia juga sudah bergabung bersama. Tentunya di malam hari ini Anda masih bisa bergabung ya. Masih ada waktu kurang lebih 20 menit ya ke depan di 0331 336652, ataupun melalui WhatsApp di 0811 3040 911. Ya bukannya

Mau merusak suasana di malam hari ini ya. Tetapi besok sudah mulai kembali di hari Senin ya. Ini sepertinya juga anak-anak sekolah juga mulai masuk ya. Setelah di 3 hari ini ada PJJ atau pembelajaran jarak jauh ini ya. Jadi mungkin bisa dipersiapkan segala sesuatunya dengan baik ya, untuk esok hari kembali beraktivitas. Dan tentunya istirahat yang cukup. Jangan lupa juga untuk tetap menjaga kondisi ya, agar bisa beraktivitas dengan maksimal. Baik, untuk requestnya kami hadirkan terlebih dahulu. Dan juga rantai pun masih terbuka untuk Anda semuanya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Enggak, ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol. Lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.

titip rindu lewat sang bayu. Di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini ruang rindu. Esok kita kan bertemu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih.

0: Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur, yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera. Mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Masih teman Anda mendengar di perjalanan Jember malam ini tentunya dengan beragam informasi yang bisa Anda terus dapatkan melalui aplikasi RRI Digital secara gratis di Play Store dan juga di App Store. Jadi jangan lupa bagi Anda yang ingin terus mendapatkan informasi tersebut bisa langsung download ya di Play Store dan juga di App Store.
1: I drive these scrubs crazy.

0: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Udah Beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya Beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
2: Kamu udah aku maafin.
1: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
2: Karena kamu kasih aku tisu.
1: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
3: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
1: Ya udah Beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
2: Dari tadi kamu gak pesan makanan, aku lapar

Berikut kapal tanker milik PT Pertamina Patraniaga membantu proses pencarian dan penyelamatan korban KNP Virgo Transport 08. Sebanyak 16 orang berhasil dievakuasi ke atas MT Mauhau, termasuk nahkoda KNP Virgo Transport 08 di perairan Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026. Kemudian dalam proses penyelamatan dari MT Mauhau juga telah berkoordinasi dengan Basarnas Banjarmasin, di mana tim Basarnas kemudian bergerak menuju lokasi kejadian untuk melanjutkan evakuasi dan juga pencarian.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Hidup adalah perjuangan. Perjalanan adalah sebuah pembelajaran. Jika tidak ada pengorbanan, lambat laun kita akan tersisihkan. Aldous Huxley, seorang filsuf Inggris, pernah berkata, "Kebahagiaan itu seperti batu arang, ia diperoleh dari proses pembuatan sesuatu."

Dengar, kebiasaan scrolling ponsel sebelum tidur ini bisa mengganggu proses istirahat Anda dan juga mempengaruhi fungsi otak ini ternyata. Jadi aktivitas tersebut membuat tubuh lebih sulit memasuki waktu tidur sesuai kebutuhan biologisnya. Tentunya tidur menjadi waktu yang penting bagi tubuh pendengar untuk melakukan pemulihan dan regenerasi berbagai sel. Karena itu, penggunaan ponsel menjelang tidur bisa mengurangi kualitas istirahat apabila dilakukan terus-menerus. Nah, kira-kira siapa nih yang malam hari ini ya? Seperti itu. Jadi, melansir dari Halo Dok ya, dari paparan layar malam hari ini ternyata dapat mempengaruhi berbagai proses tubuh, di mana yang pertama adalah otak menganggap hari belum berakhir, pendengar. Jadi cahaya layar, terutama gelombang pendek, ini dapat mempengaruhi sistem sirkadian yang mengatur jam biologis tubuh. Kemudian melatonin, ini juga memberikan produksi melatonin yang menurun ya. Karena melatonin sendiri merupakan hormon yang memberi sinyal kepada tubuh kalau waktunya memasuki waktu tidur. Nah, paparan cahaya dari handphone pada malam hari dapat menekan pelepasan hormon tersebut dari tubuh. Kemudian, penggunaan media sosial di malam hari juga meningkatkan keterjagaan mental menjelang waktu tidur. Kondisi ini dikenal sebagai cognitive arousal atau meningkatnya aktivitas mental sebelum beristirahat. Jadi bagi Anda yang bermain sosial media ya di malam hari, ini juga berkaitan dengan kondisi tersebut, di mana seseorang dapat tidur lebih larut dan akhirnya membutuhkan waktu lebih panjang untuk benar-benar terlelap. Jadi mengurangi penggunaan ponsel menjelang tidur, pendengar, dapat membantu tubuh mempertahankan pola istirahat lebih teratur. Kebiasaan tersebut juga bisa memberikan kesempatan otak untuk memasuki fase tidur tanpa harus terus menerima gangguan ya dari handphone Anda.

0: positif dan optimis terdengar layaknya kalimat puitis yang sepele. Namun langkah ini adalah proses penting dalam penentuan keputusan yang akan menggiring kita kepada kesuksesan. And I think to myself, what a wonderful world. Bahkan cara sederhana untuk bahagia diresepkan oleh seorang sastrawan Inggris, William Makepeace Thackeray. Kebahagiaan hidup sebenarnya adalah hidup dengan rendah hati. What a wonderful world.
1: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
2: Lihat info cuaca dululah nanti.
1: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
2: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
1: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
2: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
1: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
2: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
1: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
2: Hah?
1: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
3: Terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda di Pro 1 Radio Jember, kan informasi dan inspirasi. Mendekati pukul 24 waktu Indonesia Barat, saatnya saya Sandy Wira pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Kita akan jumpa kembali di lain kesempatan. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pernahkah merasakan hidup dalam kondisi yang tidak beruntung? Setiap hari masih saja merasa kurang. Belum punya ini dan belum punya itu. Sering sekali mungkin terucap keluhan-keluhan. Ya Tuhan, kenapa aku tidak punya ini? Kenapa aku belum punya itu? Saudaraku, ketahuilah bahwa kita kadang lupa dengan apa yang sudah kita genggam. Terlalu sibuk memikirkan apa yang belum kita punya dan lalai dalam mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Bagaimanapun itu semuanya datang atas izin Tuhan. Maka akhiri dengan bersyukur kepadanya. Puas atau tidaknya kita dengan hari ini, memang inilah yang terbaik bagi kita. Selesai atau belum masalah hari ini, itulah tahapannya. Saudaraku, jangan mengeluh ketika banyak pekerjaan. Di luar sana, banyak yang masih mencari-cari pekerjaan. Keluhan hanya menambah beban. Saudaraku, jika Anda sudah makan hari ini, bersyukurlah. Di luar sana banyak orang yang sedang kelaparan. Bersyukurlah saat Anda berkumpul dengan keluarga. Sesungguhnya Tuhan juga tak pernah bosan ingatkan kepada kita betapa banyak nikmat yang kita lupa untuk syukuri.
1: Sudah kami ditemani aktivitas Anda dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Esok kita akan jumpa kembali dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Dari Jember sekali di udara tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara dan dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Hari Senin 14 September 2026, inilah RRI Programa 1. Kami mengudara di AM 96,3 kHz, FM 95,4 dan 91,6 MHz. Dari Geraha Siar Jalan Panjaitan 61 Jember, terimalah salam dari kami. RRI Jember, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Setelah terbasuh dengan segarnya air nan suci, tak satu kata pun yang bisa terucap selain ungkapan syukur keharibaannya. Letih, lelah jasmani rohani terobati sudah setelah kita bersujud ikhlas bermunajat, mengadu dan berdoa kepadanya. Mimpi-mimpi kini sudah saatnya kita wujudkan, sebongkah asa dalam genggaman. Bersiap diri memenuhi kewajiban untuk masa depan, untuk diri sendiri, kedua orang tua, keluarga yang kita sayangi, juga sesama kaum. Tak ada kata pantang untuk menjadi insan lebih baik. Mari kita ayun langkah menyongsong hari ini dengan doa. Insya Allah, dengan izinnya kita akan mendapatkan anugerah terindah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Menyenangkan sekali pagi hari ini saya kembali menyapa Anda untuk Jember pagi ini. Bersama saya Retno Palupi pendengar, kita akan awali pagi hari ini dengan Mutiara Pagi bersama dengan KUA Kabupaten Jember. Kali ini berasal dari KUA Kaliwates, Penyuluh Agama Islam KUA Kaliwates. Dan pendengar, kita akan lanjutkan dengan buletin berita pagi tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Berbagai informasi seputar tapal kuda untuk pagi hari ini sudah terangkai dan kami siapkan untuk kita hadirkan dalam Jember pagi ini hingga menjelang pukul 8. Saatnya kita akan berbincang bersama dalam program Jember Menyapa. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar, satu waktu yang istimewa untuk Anda dalam program Halo RRI. Sampaikan keluhan Anda, sampaikan

0: keresahan Anda, silakan hubungi kami di 0331 33 6652. Tetaplah bersama dengan kami pendengar untuk kali ini dalam Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan
1: Inspirasi Pro 1. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah ripah loh jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
1: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita.
2: Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyati.
0: Dengan bahasa penuh makna.
3: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri yang menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
0: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
3: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
0: Mutiara Pagi. Setiap hari jam 5 pagi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Menyenangkan sekali untuk pagi hari ini kami kembali menyapa Anda dalam perjalanan kita untuk Jember pagi ini. Dan kita awali bersama dengan Mutiara Pagi. Pendengar, Mutiara Pagi untuk hari Senin ini kita bersama dengan Kepala KUA Arjasa. Sudah hadir di studio, kita sapa dulu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, pagi hari ini pendengar kita bersama dengan Ustadz Muhammad Hari Esos MH. Ya. Beliau adalah Kepala KUA Kecamatan Arjasa.
5: Sejak ya jadwal dibuat Arjasa sampai sekarang sudah dimutasi atau artinya pindah tempat tugas KUA Mayang.
4: Oh, ke Mayang. Sekarang di KUA Mayang. Oke, berarti seminggu yang lalu masih di Arjasa
5: masih
4: ya.
5: Di Arjasa.
4: Oke, baik. Terima kasih sudah hadir pagi ini di studio Ustadz. Mudah-mudahan membawa keberkahan untuk kita semuanya.
5: Amin.
4: Dan pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema yaitu relasi agama dan negara dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia, yang nanti akan disampaikan mukadimahnya pendengar. Dan ada sesi kedua, kita akan buka kesempatan untuk Anda bergabung di 0331 336652 atau melalui jalur WhatsApp kita di 0811 3040 9111. Pendengar, siaran kita untuk pagi hari ini juga kami siarkan live melalui kanal YouTube RRI Jember. Anda juga bisa memberikan komentar di kolom komentar YouTube. Jadi bisa sampaikan pertanyaan Anda untuk pagi hari ini di sana. Dan pendengar, sebelum kita akan menerima atau sampai di sesi kedua, kita akan berikan kesempatan untuk Ustadz Muhammad Hari Esos MH untuk pagi hari ini untuk bisa menyampaikan mukadimahnya dari tema pagi hari ini. Monggo, silakan.
5: Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pemirsa yang budiman, perkenalkan saya sebagaimana disampaikan tadi oleh pembawa acara bahwa pagi ini adalah waktunya kami dari KUA-KUA se-Kabupaten Jember menyiarkan beberapa tema yang berkaitan dengan kekawaan, perkawinan, kemasyarakatan, dan sosial yang lainnya untuk disampaikan kepada pemirsa. Hari ini atau pagi ini temanya adalah relasi agama dan negara dalam hukum perkawinan Indonesia. Mungkin tema ini adalah lebih bersifat teoritis atau bersifat akademis. Mungkin kurang terlalu serius dan terlalu paten mungkin ketika dibawakan kepada pemirsa di acara Mutiara Pagi ini. Sehingga mungkin isi dari Mutiara Pagi ini lebih bersifat kalimat-kalimat atau kata-kata yang ringan, kemudian bijak dan penuh hikmah. Hanya saja kami mengambil dari tema ini karena kami menyiarkan atas nama KUA bekerja sama dengan RRI ini begitu banyak tema yang diusung oleh teman-teman sehingga kerjasama ini secara terjadwal sampai 2028. Nah, kami memang perlu membawakan tema ini agar secara teoritis kita itu mengetahui kepada keberadaan KUA di tengah kehidupan masyarakat. Pertama, relasi agama negara ini berawal dari perspektif historis bahwa dua entitas agama dan negara ini di tengah kehidupan masyarakat adalah dua entitas yang sama-sama kuat, saling tarik-menarik dan saling mempengaruhi. Nah, dua entitas ini di tengah-tengah masyarakat ini kecenderungan dikotomis. Ada yang mengalahkan agama atas nama negara, ada yang mengalahkan negara atas nama agama. Secara historis, kehidupan sosial bermasyarakat sejak zaman peradaban kuno ketika negara itu dibutuhkan oleh kehidupan manusia yang mengatur kehidupan bersosial, entah negara bentuknya republik, pemerintahannya demokratis, atau bentuk negaranya itu adalah monarki dengan sistem pemerintahannya itu adalah kerajaan, maka negara dan agama itu selalu dipertentangkan. Ada dua konsep besar sebenarnya, yaitu masyarakat yang membedakan agama dan negara itu secara bertolak belakang. Ada yang menjadikan agama dan negara itu secara melebur jadi satu. Oleh sebab itu, maka terbentuklah dalam komunitas masyarakat itu dua perspektif relasi agama dan negara itu, yaitu negara yang sekuler, agama yang betul-betul memisahkan, dan negara yang jadi satu antara agama dan negara. Kehidupan bersosial ini pernah terjadi secara historis ketika agama dan negara itu dijadikan satu. Maka dalam perdebatan sejarah, seringkali ilmu pengetahuan dan penemuan itu selalu bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Sehingga tidak heran, dahulu atas nama agama, pembungkaman terhadap sebuah ilmu pengetahuan, pembungkaman terhadap sebuah inovasi itu selalu terkendala. Sejarah mencatat ketika dahulu Galileo Galilei dipenggal atau dibunuh ketika dalam teorinya mengatakan bahwa bumi itu adalah oval atau setengah bulat. Maka ketika teori penemuan itu diutarakan oleh Galileo Galilei, atas nama agama waktu itu pemerintahan atau negara Yunani atas nama gereja waktu itu kemudian dianggap bertentangan dengan nilai-nilai dan ajaran agama waktu itu. Karena agama waktu itu mengatakan bahwa bumi itu dihamparkan. Ketika bertentangan seperti ini, maka ilmu pengetahuan akan semakin mandek atas nama agama. Berikut juga dalam perspektif sejarah di negara-negara Islam ketika setelah atau pasca pemerintahan Islam Khulafaur Rasyidin, pasca itu terbentuknya negara-negara Islam berupa Bani Abbasiyah atau Bani Umayyah waktu itu, banyak ulama-ulama kita atas nama agama sultan-sultan itu kemudian melakukan pembungkaman terhadap ilmu pengetahuan ini. Akhirnya dari peristiwa ini muncullah bahwa agama itu harus dipisahkan dari negara. Nah, muncullah kemudian di sini terbentuk dalam tataran kehidupan bersosial itu agama itu dibiarkan hidup di tengah-tengah masyarakat tanpa campur tangan agama. Disinilah kemudian konsep negara sekuler itu muncul. Seperti pemikirannya atau konsepnya Karl Marx dalam kehidupan bersosialis itu bahwa agama adalah candu dalam kehidupan masyarakat, candu bagi manusia itu. Nah, di tengah kehidupan dua dikotomi dan dua kutub besar itu, Indonesia ketika awal kemerdekaan masih berproses untuk mencari usaha pencarian format hubungan agama negara ini. Makanya ketika dibentuk dasar negara Indonesia yaitu Pancasila dan merumuskan sila-sila dalam Pancasila itu, sila ke-1 perdebatannya adalah dihilangkannya 7 kata kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya itu kemudian ditiadakan atau dihilangkan. Karena negara Indonesia bukan negara Islam, pun juga negara Indonesia bukan negara sekuler karena masih berketuhanan. Usaha pencarian format bentuk negara atau hubungan agama dan negara itu sampai dekade reformasi masih belum menemukan format yang jelas atau yang pasti. Meskipun hingga saat ini sudah usaha pencarian format relasi agama dan negara ini sudah dianggap selesai. Karena di tengah dua kutub relasi agama dan negara antara sekularisme atau sekularistik dan integralistik itu muncullah konsep simbiotik. Simbiotik inilah kemudian yang mempengaruhi hubungan agama dan negara. Nah, itu secara gambaran umum. Lantas bagaimana dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia? Nah, ketika ditarik pada hubungan relasi agama dan negara dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia ini, pun juga sejak atau awal kemerdekaan masih mengikuti usaha pencarian format relasinya. Terbentuknya Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 di awal perumusannya sejak tahun 69 sampai 71 penuh perdebatan yang sangat sengit. Apakah hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia ini menggunakan prinsip agama ataukah mengikuti prinsip atau norma negara? Sehingga perdebatan yang sangat pelik dan sulit itu ada pada pasal 2 antara ayat 1 dan ayat 2 itu. Konsep yang dibawa oleh kelompok yang pertama mengatakan bahwa keabsahan perkawinan itu apabila dicatat. Kemudian kelompok yang kedua adalah keabsahan perkawinan itu bisa disahkan ketika memenuhi ketentuan dan syarat agama. Nah, dua perdebatan ini kemudian memunculkan sebuah jalan tengah, yaitu pertama ayat yang mengatakan bahwa keabsahan perkawinan atau perkawinan sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaannya itu menjadikan bahwa keabsahan perkawinan semata-mata diukur dan ditentukan oleh ketentuan agama. Agama yang mana? Yaitu agama yang berlaku di Indonesia. Yang Islam menggunakan ketentuan agama Islam, non-Muslim, Kristen, Buddha, Hindu, Protestan, Katolik, itu semuanya menggunakan standar dan ketentuan agamanya masing-masing. Kepercayaannya itu apa? Kepercayaannya itu adalah dalam konsep Islam yang disebut dengan kepercayaan itu adalah tergantung dari madhab. Madhab atau kelompok berfikihnya kelompok-kelompok masyarakat itu. Karena dalam Islam mungkin tidak sama dengan yang agama-agama yang lain, banyak kelompok-kelompok hukum yang menentukan keabsahan perkawinan itu. Ada madhab Syafi'iyah, ada Malikiyah, ada Hanabila, ada Hanafiyah, Malikiyah. Nah, dari kelompok-kelompok itu kemudian memunculkan istilah kepercayaannya itu adalah diberikan kepada masing-masing faham dan kelompok bermadhab itu. Nah, di mana kepentingan negara? Kepentingan negara ini ada pada ayat 2, bahwa tiap-tiap perkawinan yang dilakukan itu harus dicatat. Nah, disinilah hubungan antara agama dan negara berjalan secara simbiotik. Wilayah keabsahan diberikan kepada agama, wilayah pencatatan sebagai tata administrasi negara atau tata administrasi pemerintahan itu bisa berjalan secara beriringan. Ini dalam prinsip keabsahan. Yang kedua, yang berkaitan dengan proses-proses pelaksanaannya. Khusus umat Islam, ini ditentukan bahwa pencatatan pelaksanaan perkawinan bagi umat Islam dilakukan di kantor urusan agama kecamatan. Nah, kalau yang non-muslim bisa dilakukan di dispenduk capil. Hal ini pun juga berpengaruh atau mempengaruhi pada tataran praksis. Tataran praksis itu artinya ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan, ketentuan yang berkaitan dengan proses pencatatan, ini kemudian diatur secara detail. Pertama, dalam proses pelaksanaan. Masyarakat sebelum melakukan perkawinan itu diharuskan untuk melakukan pemberitahuan kehendak nikah. Istilah hukumnya itu adalah pemberitahuan kehendak nikah, bukan pendaftaran pernikahan. Karena pendaftaran pernikahan itu diberikan, keabsahannya itu diberikan kepada agama. Sehingga pelaksanaan pernikahan itu sepenuhnya itu dilakukan oleh masyarakat, hubungannya dirinya dengan agama, dengan Tuhan. Tetapi dalam kewajiban bernegara, orang-orang yang mau melakukan pernikahan itu kemudian memberitahukan kepada negara, artinya membeda ke agama, agar di sana dilakukan pengawasan dan pencatatan. Nah, secara praktis kemudian pencatatan pengawasan yang dimaksud itu bagaimana? Nah, disinilah kemudian agama dan negara pun juga membangun hubungan yang sinergis. Sama-sama berjalan beriringan, kemudian satu dengan yang lainnya saling menguntungkan. Dalam perspektif hukum Islam, itu saking banyaknya madhab yang dianut, minimal dalam kalangan Sunni itu ada 4. Madhab Hanafi atau yang saya sebutkan tadi itu, Hambali, Syafi'i, dan Maliki. Itu masing-masing kelompok madhab itu menentukan syarat dan rukun keabsahan perkawinan secara berbeda. Secara berbeda-beda. Sehingga di tengah kehidupan masyarakat itu mengalami semacam benturan. Benturan antara kelompok satu dengan kelompok yang lain, karena ketika hukum perkawinan keabsahan ini diberikan bebas di masyarakat, maka yang satunya mengatakan sah, yang satunya mengatakan tidak sah.
4: Berbeda-beda pemahamannya. Berbeda-beda ya.
5: Pemahamannya itu. Okay. Oleh sebab itu maka ini dipikirkan oleh para ulama itu, kemudian dimasukkan ke dalam bentuk otoritas negara. Di saat atau dimulainya 89 sampai selesainya itu di tahun 91, muncullah unifikasi hukum Islam ke dalam bentuk hukum negara, yaitu terbentuknya kompilasi hukum Islam. Dalam kompilasi hukum Islam itu mengatur tentang standar keabsahan yang ditentukan oleh agama, yang dipositivisasi atau yang dijadikan hukum positif di negara itu. Apa isinya kompilasi hukum Islam? Adalah mengambil hukum-hukum Islam yang dicetuskan oleh para mujtahid itu minimal di kalangan empat madhab untuk dijadikan satu, mana yang lebih realistis, mana yang lebih sesuai dengan konteks keindonesiaan. Ada beberapa kajian yang berkaitan dengan isi kompilasi hukum Islam itu. Mayoritas hampir 80% mengikuti madhab Syafi'i atau mengikuti Syafi'iyah. Karena dalam konteks beragama di negara-negara Asia Tenggara ini relatif mengikuti madhab Imam Syafi'i.
4: Okay.
5: Maka sebab itu lebih relevan dan lebih mayoritas ketentuan-ketentuan dalam hukum positif berupa kompilasi Islam itu mengikuti Imam Syafi'i.
4: Okay.
5: Hanya saja ada beberapa bagian hukum yang tidak menggunakan Imam Syafi'i tetapi masih dalam koridor Sunni, yaitu sebagian besar menggunakan Imam Hanafi dan Maliki. Tapi itu persentasenya sangat kecil sekali karena melihat konteks dan kebutuhan sosial kekinian dan kehidupan bermasyarakat di Indonesia itu.
4: Mm-hmm.
5: Nah, secara ketentuan itu diatur dalam kompilasi hukum Islam itu. Nah, bagaimana kemudian pelaksanaannya? Pelaksanaan inilah kemudian agama, kemudian atas nama negara, atas nama agama membentuk atau dibutuhkannya penghulu atau KUA untuk mengawasi pelaksanaan pernikahan itu. Nah, pemberitahuan kehendak nikah yang dilakukan oleh masyarakat itu segera dilakukan ke KUA agar KUA atau penghulu yang notabene ditugasi untuk melaksanakan pengawasan perkawinan itu sedini mungkin melakukan pemeriksaan, melakukan kepenelitian, melakukan verifikasi dan melakukan validasi terhadap dua hukum. Apa? Yang pertama hukum Islam itu sendiri, kemudian yang kedua hukum administrasinya.
4: Oke, baik. Nah, ini sepertinya sudah ada penelpon yang ingin bergabung. Oke. Ustadz, mohon izin muka dimahnya mungkin bisa diselesaikan terlebih dahulu karena kita akan segera memasuki sesi kedua nggih Ustadz.
5: Oke,
4: mungkin bisa nanti disempurnakan dengan menanggapi dari beberapa pertanyaan dari pendengar. Baik pendengar, kita masuk ke sesi kedua untuk pagi hari ini. Anda bisa mengajukan pertanyaan terkait dengan topik kita pagi hari ini melalui 0331 336652 atau melalui jalur WhatsApp kita di 0811 3040 911. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Oke. Kenapa terputus? Silahkan Anda bisa ulangi kembali di 0331 336652. Selamat pagi. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, Mbak Retna.
4: Iya, siap. Selamat pagi, ini dengan Mas Rendra ya? Oh ya, oke. Mas Rendra, topik kita terkait dengan relasi agama dan negara dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia. Ini topiknya luas banget terkait dengan perkawinan Islam begitu, Ge, Ustadz. Kalau misalnya ada pertanyaan yang ingin disampaikan, monggo silahkan. Ada Ustadz Muhammad Hari.
6: Lah, ini sangat penting sekali Barat lah kalau bagi saya ini.
4: Enggak.
6: Karena saya meskipun ngapunten, meskipun saya belum nikah, ingin tahu gambarannya gitu ya. Kedepannya itu apa ya, bisa menjadi motivasi.
4: Baik.
6: Biasanya kalau yang non muslim, apa yang dijelaskan Ustaz tadi di mukadimah tadi, itu kan di kantor Dinas Pendidikan Catatan Sipil, ya kan? Nah, kemudian Kalau muslim kan di Kementerian Agama. Nah, secara hukum nikah biasanya ketika masih belum bisa kabul, otomatis kan kita masih belum bisa ya ngapun dan tidur satu ranjang dan lain-lainnya, melakukan apapun. Ibaratkan pemerintah harus menunggu keputusan sidang isbatahi intinya, kalau di Kementerian Agama intinya kan. Nah, kalau misalkan kita berbeda pendapat, yang saya nasionalisme yang istri saya fanatik di agama kenceng lah. Terus menyikapi hal kayak gitu, apa yang harus kita lakukan? Kalau misalkan apa kita nggak percaya, misalkan ngarang oh aku mau coba yang ini, itu soalnya ini lah, kayak modelnya kayak nggak mencintai Indonesia gitulah. Lah terus menyikapi hal kayak gitu di hukum pernikahan, apa yang harus kita lakukan? Dan saya harus menasihati bagaimana gitu supaya mereka sikap gitu di hukum pernikahan. Dan yang ketiga, ketika sudah menikah, untuk hak dari negara, apa yang harus kita lakukan setelah ijab kabul? Tanda di situ nanti yang harus kita lakukan. Misalkan saya nikahkan terimanya bla bla bla bla dengan berangkat alat-alat segini. Nah itu nanti setelah selesai yang harus kita lakukan apalagi di hukum pernikahan nanti. Mohon penjelasannya.
4: Gitu. Baik. Ya. Terima kasih Mas Rendra. Iya, di Semboro ini Ustaz nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz, jika terjadi perbedaan pandangan antara pihak laki-laki dan perempuan dalam sebuah pernikahan. Pihak perempuan mungkin agamanya pokoknya agama. Enggak usah dicatat dalam negara dulu, yang penting agama dulu udah aman. Nah, satunya enggak mau. Nah, begitu ya Ustaz. Dan tadi disampaikan dalam hukum negara setelah ijab kabul itu apa yang harus dilakukan dalam hukum perkawinan negara di Indonesia? Monggo.
5: Ya, terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus. Karena dua sikap itu mencerminkan praksisnya relasi agama dan negara. Yang satu misalnya tadi diberi gambaran bahwa yang istri misalnya yang penting urusan agama, urusan pernikahan, urusan agama yang penting sah sudah cukup. Yang satunya berpikiran nasionalis mencari jalan tengah tentang itu. Nah itu adalah praktek-praktek dua relasi itu tersebut. Yang pertama bahwa memang persoalan keabsahan kita standarnya patokannya diberikan kepada agama. Nah, bagaimanapun ngototnya salah satu di antara kita berkaitan dengan standar keabsahan itu, sekali lagi bahwa standarnya diberikan kepada agama keabsahan itu. Lantas bagaimana menyikapi tentang itu? Nah, meskipun keabsahan perkawinan diberikan kepada agama, jangan lupa bahwa dalam prinsip dasar kehidupan beragama pun juga ada urutan ketaatan atau ada kewajiban ketaatan. Atii Allah wa atii Rasul wa ulil amri minkum. Jadi perintah untuk nikah, kemudian syarat hukum berkaitan dengan nikah diberikan kepada Allah dan Rasulnya, tetapi ada kewajiban sendiri kepada umat beragama ini, umat Islam maksud kami, untuk taat kepada negara atau taat kepada pemerintah ulil amri. Oleh sebab itu ketika negara atau pemerintah sudah mewajibkan dicatat, maka kewajiban untuk mencatat pun sudah melekat kepada kehidupan atau seseorang yang beragama itu sendiri. Nah, tidak serta-merta kemudian urusan berkaitan dengan keabsahan selesai, tetapi ada beberapa varian-varian kewajiban lain yang mengikuti tentang itu. Nah, bagaimana kaitannya menyikapi seperti itu? Maka ya harus dimusyawarahkan, harus dikomunikasikan, harus diberikan pandangan. Kalau misalnya dikaji secara sendiri atau berdua belum selesai, ada banyak pakar, entah ulama, entahlah ilmuwan atau akademisi, atau konsultasi ke dalam kehidupan, konsultasi keluarga kepada yang ahli, itu bisa dilakukan. Nah, berkaitan dengan isbat tadi itu secara konseptual, maka memang disinilah konseptualisasi isbat itu ditegakkan atau dilakukan, dimunculkan di Indonesia. Isbat dilakukan kepada pelaksanaan perkawinan yang tidak diawasi atau tidak dihadiri, disaksikan oleh petugas KUA.
4: Siap.
5: Nah, isbat hakim diberikan kewenangannya menentukan apakah perkawinan itu sah atau tidak. Karena apa? Karena di sanalah terjadi kegamangan, terjadi keraguan. Isbat dilakukan sesuai dengan kompilasi hukum dalam pasal 7 itu, poin A, apabila diragukan adanya terpenuhinya syarat rukun atau keabsahan perkawinan itu sendiri. Di antaranya dilakukan isbat. Dilakukan bagaimana? Karena meskipun di masyarakat dilakukan keabsahan dan diklaim bahwa itu sah sesuai dengan keyakinannya, negara belum bisa langsung mencatatkan atau pemerintah atau KUA. Okay. Karena KUA tidak menyaksikan. Dikhawatirkan di sana dalam pelaksanaannya ada syarat rukun yang tidak dipenuhi.
4: Okay.
5: Nah, tidak dipenuhi inilah kemudian terjadi debatable. Terjadi dua perselisihan. Nah, untuk menyelesaikan dua perselisihan inilah kemudian dibutuhkan hakim atau pengadilan untuk menentukan apakah pernikahan itu sah atau tidak. Nah, ketentuannya adalah hukmul hakim ilzamun wa yarfa'ul khilaf, bahwa ketentuan hakim itu, putusan hakim itu final atau tetap dan menghilangkan perselisihan tadi itu. Nah, itulah kemudian, Pak.
4: Oke. Lalu terkait dengan apa setelah ijab kabul nih ya, Ustadz ya. Ini kan otomatis menjadi sebuah ada hak dan kewajiban dari masing-masing pengantin ini ya, dari yang laki-laki maupun yang perempuan. Nah, ini berhubung yang bertanya adalah pihak laki-laki. Nah, ini apa nih setelah ijab dan kabul, maka kewajiban-kewajiban atau apa yang harus dilakukan secara hukum Islam negara?
5: Nah, inilah kemudian konsekuensi hukum dari dijalinnya, dibangunnya pernikahan itu ada kewajiban dan hak masing-masing. Kewajiban dan hak masing-masing itu diatur oleh agama, negara pun juga mengatur. Tetapi dalam pengaturan atau ketentuan hak dan kewajiban suami istri itu yang terdapat dalam hukum positif atau hukum negara, artinya dalam hal ini kompilasi hukum Islam, hampir 100% itu sama dengan hukum yang berada pada hukum agama.
4: Okay.
5: Si suami punya kewajiban dan hak, yang istri pun juga punya kewajiban dan hak masing-masing di sana, sesuai dengan perannya masing-masing pun juga gitu.
4: Oke, baik. Nah, itu ya Mas Rendra ya, mudah-mudahan bisa memahami apa yang disampaikan oleh Ustadz terkait dengan apa yang harus dilakukan setelah ijab dan kabul. Ustadz, kalau kita melihat di masyarakat kita di Jember ini khususnya, masih banyak adanya perkawinan yang dilakukan secara siri dan tidak tercatat secara negara tentunya ya. Nah, ini apa yang perlu dipahami masyarakat mengenai mungkin dampak dari perkawinan yang tidak tercatat oleh hukum negara, terutama terhadap istri dan anak-anaknya?
5: Iya. Nah, inilah kemudian konsekuensinya jika perkawinan itu tidak tercatat. Sejak dahulu ketika perkawinan itu tidak tercatat, maka akibat hukumnya negara tidak mengakui status perkawinannya.
4: Okay.
5: Bukan keabsahannya ya, tapi karena kalau keabsahan sudah wilayahnya agama, tapi status perkawinan dirinya sebagai warga negara di dalam kehidupan bermasyarakat itu. Maka si istri tidak akan mendapatkan hak-hak sebagai istri, anak pun juga sama tidak akan mendapatkan hak-haknya. Nah, apa saja itu diantaranya secara praksis, maka ketika membuat kartu keluarga di sana tidak tersusun mana suami, mana istri, mana anak pun juga sama dalam pembuatan akte kelahiran, dia hanya dicantumkan kepada anak, ibu tidak mempunyai hubungan kepada
4: ayah.
5: Hanya saja dalam beberapa tahun kemarin, sejak tahun 2016 sampai 2019 itu perbuatan-perbuatan atau perbuatan hukum yang dilakukan pernikahan siri itu kemudian mendapatkan semacam kehususan, diskresi. Nah, jadi meskipun pernikahannya itu tidak tercatat dalam hal pembuatan akta dan kartu keluarga itu sudah bisa menjadi status hubungan keluarga dengan istilah kawin tidak tercatat keterangannya itu. Nah, tetapi itu hanyalah sebatas rentan waktu tertentu. Dan pada tataran praktiknya memang sulit untuk diterapkan. Maksudnya bukan sulit diterapkan, itu akan banyak perdebatan di sana. Kalau seperti itu, maka akan memudahkan untuk nikah siri secara berkelanjutan itu.
4: Iya, oke.
5: Nah, berkaitan dengan pernikahan siri tadi, konsekuensi hukumnya sejak tahun di atas tahun 2019 itu, maka tidak akan muncul di hubungan keluarga. Maka di kakak itu, dalam sulang keluarga yang pernikahan siri itu, ya muncul istilah family lain.
4: Begitu ya, di kakak tulisannya malah family lain
5: begitu.
4: Oh, oke. Nah,
5: maka hak-haknya sebagai istri, hak-haknya sebagai anak, terutama anak ini berkaitan dengan hak pendidikan, hak perlindungan, hak pengasuhan. Itu akan sulit untuk dilakukan penuntutan-penuntutan.
4: Oke.
5: Dia sebagai anak.
4: Oke. Oleh karena itu, kadang-kadang ada sebuah program untuk pernikahan massal dari masing-masing pemerintah daerah, biasanya begitu ya. Ada gitu, berarti itu salah satu tujuannya untuk mengatasi hal-hal tersebut ya Ustaz. Tapi kadang-kadang itu yang mengikuti pernikahan massal itu pernikahan ya untuk mereka-mereka yang sebenarnya usianya udah dewasa sekali, berarti itu pernikahan sirinya udah berlangsung lama ya Ustaz ya.
5: Oke. Mungkin yang dimaksud itu adalah isbat massal.
4: Oh ya, oke. Okay. Nah, bedanya nih Ustaz?
5: Kalau nikah massal itu adalah
4: nikah massal, iya.
5: Nah, itu adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan pendaftaran pelaksanaan pernikahan itu secara massal memang dari awal. Itu di tengah kehidupan kita jarang terjadi. Tapi pernah dulu dilakukan di Masjid Istiqlal oleh Kementerian Agama secara massal, itu dilakukan dalam masjid. Nah, itu memang dicatat di hari itu, dilaksanakan di semua fasilitas yang berkaitan dengan perangkat pernikahan itu disediakan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat yang melakukan itu. Kalau isbat massal adalah memang orang-orang yang sudah nikah siri lama itu. Kemudian dilakukan isbat penetapan massal yang dalam hal ini pelaksanaannya di pengadilan agama atau sidang di tempat pengadilan para hakim itu, kemudian mendatangi tempat tertentu yang disediakan untuk secara massal dilakukan isbat massal tersebut.
4: Oke. Dan ini memang seiring dengan berjalannya sampai saat ini ya Ustadz ya, kita tahu bahwa kadang-kadang pernikahan massal itu masih didasari oleh budaya yang berkembang di masing-masing daerah begitu ya Ustadz ya. Sehingga tadi sudah disampaikan pendengar terkait dengan dampaknya dan mungkin masalah-masalah yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Salah satunya mungkin juga gak bisa dapat bansos begitu ya Ustadz ya. Oke, Ustadz, apa nih nasihat untuk para calon pasangan muda maupun pasangan yang sudah berumah tangga agar bisa memahami bahwa perkawinan bukan hanya antara akad antara dua orang, tapi juga sebuah amanah kepada Allah Subhanahu wa taala, keluarga, masyarakat dan negara tentunya.
5: Oke, terima kasih. Bahwa begini, dalam kehidupan bersosial agama, terutama kehidupan bernegara ini, tentu tujuan negara yang mulia itu termaktub dalam pembukaan undang-undang dasar ya. Bahwa agar tercipta sumber daya manusia Indonesia yang seutuhnya. Untuk sumber daya manusia yang seutuhnya itu tentu diawali dalam kehidupan berkeluarga. Dalam kehidupan berkeluarga itu, maka harus betul-betul disiapkan bagaimana kita sebagai warga negara betul-betul menyiapkan diri baik secara pikiran, mental itu untuk melakukan perkawinan. Nah, peran KUA di sana memberikan fasilitas, memberikan layanan mulai dari pendaftaran atau pemberitahuan kehendak nikah sampai kepada proses bimbingan perkawinan. Bimbingan perkawinan, kemudian bimbingan pasca nikah. Pasca nikah pun juga kami memberikan bimbingan bagaimana membangun kehidupan berkeluarga itu dari aspek hubungan suami istri, dari aspek bersosial, dari aspek bagaimana meningkatkan jiwa kewirausahaan bagi pengantin-pengantin yang masih memang belum bekerja dengan jelas begitulah. Pun juga di tengah-tengah seperti itu KUA hadir dengan program atau layanan konsultasi keluarga.
4: Oke.
5: Nah, bagi masyarakat-masyarakat atau keluarga-keluarga yang mengalami problem atau ingin lebih maju bagaimana kehidupan berkeluarganya, maka bisa berkonsultasi dengan KUA tentang, tentang itu. Nah, fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pemerintah dalam hari ini KUA ini adalah bagian dari usaha untuk menciptakan manusia Indonesia seutuhnya yang didambakan dalam pembukaan undang-undang dasar itu. Harapannya setiap kita memang tumbuh kesadaran diri untuk mencatatkan sehingga mendapatkan fasilitas-fasilitas layanan seperti itu yang kami tawarkan tadi.
4: Siap, berarti itu ya. Seandainya memang menikah secara agama cukup mudah mungkin dilakukan,
5: mudah dilakukan
4: dan ini kadang-kadang juga menjadi salah satu celah dilakukannya pernikahan dini yang cukup banyak masih terjadi di Kabupaten Jember ya Ustadz ya. Tapi mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz untuk pagi hari ini bisa membuat kita jadi lebih paham bahwa dicatatkan dalam hukum negara itu menjadi satu kewajiban yang harus dilakukan supaya dalam pernikahan itu tidak menemukan banyak kendala ke depannya. Karena dalam pembuatan dokumen-dokumen administrasi ini tentu dimulai dari pencatatan pernikahan di awal. Baik pendengar, demikian untuk Mutiara Pagi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Hari pagi hari ini selaku Kepala KUA Kecamatan Mayang sekarang ya
5: Mayang Ustadz,
4: memberikan banyak pencerahan untuk kita di pagi hari ini. Dan ketika agama mengajarkan kita untuk membangun keluarga dengan tanggung jawab, maka negara juga hadir untuk bisa memberikan kepastian hukum, perlindungan dan juga menjaga hak-hak setiap anggota keluarga. Mohon izin Ustadz, kita akhiri untuk Mutiara Pagi kali ini. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan kita punya kesempatan untuk bisa bertemu kembali.
5: Amin, amin.
4: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi saudara pendengar Buletin Pagi RRI Jember untuk hari ini Senin 14 September 2026. Polisi telah menetapkan warga Situbondo berinisial BT atas kasus penembakan terhadap seorang nenek. Peserta didik di Kabupaten Bondowoso berhasil membuat minuman herbal antioksidan berbahan bunga telang. Dan saudara, berita tersebut merupakan berita utama yang kami akan rangkai dengan berita. Kabupaten Jember siap menjadi tuan rumah ajang Festival Olahraga Masyarakat Provinsi 3. Dari Studio Pro 1 Panjaitan 61 Jember, inilah Buletin Berita Pagi selengkapnya bersama saya, Retno Palupi. Saudara, kita akan awali dari berita pertama untuk pagi hari ini, di mana polisi telah menetapkan warga Kabupaten Situbondo berinisial BT sebagai tersangka atas kasus penembakan kepada seorang nenek. Berdasarkan penelusuran pihak kepolisian, tersangka melukai seorang nenek yang merupakan tetangga tersangka menggunakan senapan angin rakitan untuk berburu babi hutan. Informasi selengkapnya Diana Dinar melaporkan.
1: Pendengar, polisi menetapkan tersangka terhadap BT warga Dusun Campalok, Desa Jatisari, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo yang diduga menyebabkan luka tembak di tangan dan pelipis kiri nenek Saami yang tak lain adalah tetangganya sendiri. Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Sidiki mengatakan polisi sudah menaikkan status BT sebagai terlapor menjadi tersangka setelah melakukan gelar perkara.
2: Kasus penembakan, alhamdulillah kami dari Polres Situbondo sudah melaksanakan gelar perkara per hari ini dan meningkatkan status terlapor sebagai tersangka yang dikenakan pasal 474 ayat 1 KUHP yang baru, di mana berbunyi setiap orang karena kealpaannya telah menyebabkan orang

0: antara dahi dan telinga. Sami saat ini menjalani perawatan intensif di RSUD Dr. Subandi Jember karena harus menjalani operasi untuk mengeluarkan peluru yang bersarang. Diinformasikan RRI sebelumnya, BT ditetapkan tersangka karena peluru dari senapan rakitan kaliber 5,5 mm miliknya mengenai lengan kiri Sami hingga tembus ke pelipis kiri. Senapan rakitan itu biasa digunakan oleh BT untuk berburu babi hutan dan monyet. Namun saat itu sasarannya luput dan mengenai tangan kiri dan pelipis nenek Sami. Dari Situbondo, reporter RRI Jember Diana Dinar melaporkan.
1: Dan saudara, program sekolah ketahanan pangan di Kabupaten Bondowoso telah berhasil membawa inovasi bagi peserta didik, yakni bunga telang yang diubah menjadi minuman antioksidan herbal alami. Tidak hanya itu, siswa sekolah juga berhasil membuat pewarna makanan buatan berbahan dasar bunga telang yang aman untuk dikonsumsi. Informasi selengkapnya M. Samsudi melaporkan.
2: SMA Negeri 2 Bondowoso mengembangkan bunga telang menjadi minuman herbal bernama Athena atau antioksidan telang Nusantara alami melalui program Sekolah Ketahanan Pangan. Inovasi itu menjadi bagian dari kegiatan kokurikuler yang mendorong siswa memanfaatkan tanaman yang tersedia di lingkungan sekolah menjadi produk kreatif. Kepala SMA Negeri 2 Bondowoso Khalifah Nur Azizah mengatakan, program Sekolah Ketahanan Pangan merupakan program yang diturunkan dari pemerintah pusat melalui pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Dinas Pendidikan Jawa Timur. Menurutnya, tanaman bunga telang yang di lingkungan sekolah ini cukup banyak sehingga dimanfaatkan dalam kegiatan kokurikuler. Para siswa diminta mencari manfaat bunga telang sekaligus mengembangkan kreativitas dengan mengolahnya menjadi berbagai produk.
3: Produk kita itu kan ada Sekolah Ketahanan Pangan. Ini programnya dari Bapak Presiden turun ke Ibu Gubernur kemudian ke Dinas Provinsi Pendidikan Jawa Timur. Namanya Sikap Sekolah Inovasi Ketahanan Pangan. Nanti bisa dilihat sikap kita apa saja. Salah satunya adalah bunga telang. Nah, bunga telang ini karena apa bunganya tuh cukup Mbak, Mbak Uca, banyak. Nah, itu kalau nggak kita manfaatkan kan emang. Maka ada sebuah kegiatan kokurikuler karena kita punya pohonnya di belakang. Kita kasih bahannya, buatlah kreativitasmu bunga telang ini jadi sesuatu.
2: Dalam puncak tema kokurikuler, siswa menghasilkan sejumlah olahan berbahan bunga telang, diantaranya nasi berwarna ungu dan minuman cendol. Setiap kelas juga memiliki produk unggulan yang kemudian dipamerkan di lingkungan sekolah. Salah satu inovasi yang terus dikembangkan adalah Athena. Minuman itu dibuat dari bunga telang sebagai bahan utama yang dipadukan dengan kayu manis, jeruk lemon, dan madu. Khalifah menegaskan bahwa minuman Athena yang diproduksi SMA Negeri 2 Bondowoso tidak menggunakan bahan pengawet. Dan produk itu sementara dibuat secara manual dan masih diperuntukkan bagi tamu sekolah maupun kegiatan internal. Produksi Athena hingga saat ini masih terbatas karena proses pembuatannya dilakukan secara manual. Selain siswa, guru dan tenaga tata usaha juga turut membantu proses produksi karena keterbatasan waktu siswa. Produk itu bahkan telah disuguhkan kepada sejumlah tamu, termasuk rombongan UNESCO Ijen Geopark. Testimoni terhadap produk itu juga disebut telah datang dari sejumlah tamu dari luar negeri. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
1: Saudara, semangat toleransi dan kebersamaan lintas budaya diwujudkan dalam paguyuban sosial Marga Tionghoa Indonesia atau PSMTI Bondowoso melalui kegiatan yang bertajuk To The Come One. Kegiatan yang digelar di halaman salah satu pusat perbelanjaan di Kelurahan Nangkaan Bondowoso pada hari Sabtu 12 September 2026 kemarin berlangsung selama 10 hari hingga 21 September 2026. To The Come One memadukan kekayaan budaya Tionghoa dengan budaya lokal Bondowoso dalam satu ruang kebersamaan, di mana kegiatan tersebut sekaligus menjadi wadah pemberdayaan ekonomi dengan melibatkan 50 pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM lokal. Ketua PSMTI Bondowoso, Immanuel, mengatakan kegiatan tersebut memiliki makna tentang penyatuan dua kebudayaan yang hidup berdampingan di tengah masyarakat. Sekitar 40% dari 50 UMKM yang terlibat menyajikan produk khas Tionghoa, sedangkan

0: dan mayoritas lainnya merupakan UMKM pribumi lokal Bondowoso. Dan saudara, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Bondowoso menyoroti menjamurnya tempat hiburan malam dan juga rumah karaoke di Kabupaten Bondowoso. Sorotan tersebut disampaikan dalam pendapat akhir fraksi PKB terhadap pengesahan rancangan perubahan APBD PAPBD 2026 dalam sidang paripurna DPRD Bondowoso Jumat 11 September 2026 lalu. Juru bicara fraksi PKB Gina Belanza Mulia meminta pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk bisa memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan aktivitas hiburan malam dan memperketat penataannya. Menurut Gina, PMK Bondowoso perlu membuat penataan lokal tempat hiburan malam melalui regulasi daerah. Hal ini terutama untuk mencegah keberadaan usaha hiburan malam yang berada terlalu dekat dengan kawasan pemukiman warga maupun lembaga pendidikan. Saudara, penyakit gagal ginjal kronis menjadi salah satu masalah kesehatan yang terus meningkat, baik secara global maupun di Indonesia. Di Banyuwangi, sedikitnya 300 warga kini telah menjalani hemodialisis atau cuci darah dan 28 diantaranya masih berusia di bawah 30 tahun. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi, Amir Hidayat, pada hari Minggu 13 September 2026 mengatakan, tren penyakit metabolik seperti hipertensi, penyakit jantung, stroke hingga gagal ginjal terus menunjukkan peningkatan sepanjang 2026. Salah satu faktor yang meningkatkan resiko gagal ginjal adalah kurangnya asupan cairan dan nutrisi yang seimbang. Selain itu, tingginya konsumsi makanan dan minuman tinggi gula di kalangan remaja ini juga menjadi perhatian. Minuman instan, minuman bersoda hingga makanan kekinian yang dikonsumsi berlebihan dinilai berkontribusi terhadap meningkatnya resiko penyakit metabolik apabila tidak diimbangi dengan pola hidup yang sehat. Saudara, buletin untuk pagi hari ini kami siarkan melalui program 1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak melalui rri.co.id dan juga kanal YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Saudara, Komisi B DPRD Kabupaten Lumajang melaksanakan monitoring terkait perencanaan pembangunan dan juga penataan jalan PB Sudirman. Kegiatan ini dilakukan bersama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atau PUTR serta Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Lumajang. Monitoring ini dilakukan untuk memastikan berbagai rencana pembangunan dan juga penataan kawasan yang dapat dipersiapkan secara terarah, terukur, serta mampu mendukung peningkatan kualitas infrastruktur dan juga kenyamanan masyarakat. Dalam rencana penataan jalan PB Sudirman, peningkatan kualitas jalan menjadi salah satu bagian utama yang mendapat perhatian. Pekerjaan ini direncanakan menggunakan aspal ACBC dengan ketebalan 4 cm, dimulai dari kawasan perempatan ST. Selain peningkatan badan jalan, penataan ini juga mencakup penggantian trotoar serta pelebaran badan jalan pada sisi kanan dan kiri. Saudara, PMK Banyuwangi untuk kali ini memperkuat kolaborasi dengan Ikatan Arsitek Indonesia IAI Jawa Timur untuk mendorong pembangunan daerah yang berkualitas, berkelanjutan, dan tetap mengakar pada identitas lokal. Di mana kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman MOU di Banyuwangi Jumat 11 September 2026. MOU ini ditandatangani langsung oleh Bupati Banyuwangi Ipu Fiestiandani bersama dengan Ketua IAI Jawa Timur, Fafantri Afandi. Kolaborasi tersebut menjadi dasar sinergi dalam pengembangan infrastruktur, tata ruang publik hingga kawasan pariwisata dengan melibatkan tenaga arsitek profesional. Bupati Ibu mengatakan bahwa pembangunan daerah tersebut tidak hanya mengejar aspek fisik saja, tetapi juga harus menghadirkan ruang yang nyaman, ramah lingkungan, dan memberi manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, keterlibatan arsitek menjadi bagian penting dalam mewujudkan kualitas pembangunan tersebut. Saudara, komoditas unggulan Banyuwangi kini memiliki jalur distribusi baru untuk menuju Jakarta. PT KAI Logistik dan akan membuka layanan pengiriman sapi dan hasil pertanian menggunakan kereta api mulai akhir September 2026 dengan Banyuwangi sebagai titik awal keberangkatan. Layanan tersebut akan melayani pemuatan dari stasiun Argopuro di Kecamatan Kalipuro dan stasiun Kalistel di Kecamatan Sempu. Komoditas yang diangkut meliputi sapi, buah-buahan, sayuran, cabai hingga hasil pertanian lainnya dengan tujuan akhir Jakarta Gudang. Bupati Banyuwangi, Ibu Ipuk Fistiandani pada hari Sabtu 12 September 2026 kemarin mengatakan, hadirnya layanan logistik berbasis kereta api ini akan memperluas akses pasar bagi para petani dan juga peternak di Banyuwangi. Menurutnya, moda kereta menawarkan pengiriman yang lebih cepat, lebih tepat waktu dibandingkan jalur darat lainnya. Baik, saudara, kita akan beralih ke berita olahraga.
1: Berita olahraga. Pro 1, Kanal Inspirasi.
0: Saudara, Sukarno Run Banyuwangi 2026 tidak hanya menghadirkan ajang lari berhadiah total 1 miliar, tetapi juga mengusung semangat inklusivitas. Event yang digelar pada 20 November 2026 nanti melibatkan penyandang disabilitas netra sebagai terapis layanan spot message bagi para pelari. Layanan tersebut akan ditempatkan di area finish di Pendopo Sabah Swagata Blambangan. Para penyandang disabilitas netra akan bekerja bersama dengan fisioterapis dan mahasiswa spot message dari perguruan tinggi negeri untuk membantu pemulihan otot peserta setelah penyelesaian lomba. Panitia Sukarno Run Banyuwangi Indra Agus pada hari Sabtu 12 September 2026 kemarin mengatakan, keterlibatan disabilitas netra merupakan bentuk pemberdayaan sekaligus ruang partisipasi bagi mereka dalam penyelenggaraan event olahraga berskala nasional. Saudara, Kabupaten Jember untuk kali ini telah siap menjadi tuan rumah dalam helatan Festival Olahraga Masyarakat Provinsi 3 yang diagendakan akan berlangsung pada 25 November mendatang. Diperkirakan peserta yang akan mengikuti kegiatan tersebut mencapai 20 ribu orang lebih. Informasi selengkapnya, Anggi Widya melaporkan.
2: Pendengar, Kabupaten Jember bersiap menjadi tuan rumah Festival Olahraga Masyarakat Provinsi atau Forprov 3 Korbi Jawa Timur 2026. Ajang olahraga masyarakat tingkat provinsi tersebut dijadwalkan berlangsung pada 25 hingga 29 November mendatang. Sekretaris 2 Kormi Jember, Rizky Setiobudi mengatakan, persiapan mulai dilakukan setelah Gubernur Jawa Timur menetapkan Jember sebagai tuan rumah. Kormi Jember bersama Kormi Jawa Timur dan Kormi Kabupaten atau Kota se-Jawa Timur juga telah menggelar rapat koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan. Rizky memperkirakan jumlah pegiat, atlet, dan ofisial yang akan datang ke Kabupaten Jember bisa mencapai lebih dari 20 ribu orang. Besarnya jumlah peserta menjadi salah satu perhatian dalam persiapan Jember sebagai tuan rumah.
3: Untuk potensial, sangat-sangat potensial karena Jember memiliki banyak venue, banyak tempat, mulai dari aset pemerintah, mulai dari swasta juga sama. Kita bisa bekerja sama dengan pihak-pihak lain juga dengan Universitas Jember, Politek Jember, Universitas Muhammadiyah Jember. Jadi kita banyak venue. Bahkan aset pemerintah pun juga banyak. Gedung Jember Nusantara, Gor PKPSO, Gedung Balai Serbaguna, Stadion Otto Hadinegoro, Stadion JSG, banyak seperti itu. Untuk PR, itu sebetulnya kita nanti tinggal berkoordinasi dengan dinas terkait untuk plottingan perizinan aja sih. Perkiraan jika kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya, kegiatan Porprov atau Porda 1 dan Porda 2 itu masing-masing tahun lalu itu sekitar 12 ribu lebih. Diperkiraan tahun ini malah sampai 20 ribu lebih. Giat, atlet dan official itu sudah.
2: Selain menjadi tuan rumah, Kormi Jember juga memasang target prestasi. Pada pelaksanaan Porprov 1 dan 2, Kabupaten Jember berada di posisi 5 besar. Rizky mengatakan pihaknya ingin memperbaiki capaian tersebut pada Porprov 3 tahun ini. Target minimal yang dipasang adalah menembus 3 besar dengan harapan Jember dapat meraih posisi juara umum. Pelaksanaan Porprov 3 Kormi Jatim di Kabupaten Jember ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga masyarakat, tapi juga momentum untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam aktivitas olahraga. Persiapan akan terus dimatangkan menjelang pelaksanaan pada akhir November mendatang, termasuk pemetaan venue, perizinan, dan koordinasi dengan berbagai pihak yang terlibat. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.

Tuntas sudah informasi yang dihimpun oleh tim redaksi dalam buletin untuk pagi hari ini. Saya Retno Palupi bersama dengan rekan Risman serta seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pagi hari ini kita punya kesempatan untuk bisa bersama-sama kembali dan mudah-mudahan menjadi satu momen yang membahagiakan untuk kita. Bagaimana tidak? Pagi hari ini cukup cerah di luar sana. Matahari bersinar dengan cukup cerahnya dan mudah-mudahan ini membuat kita semuanya punya kesempatan untuk bisa melakukan aktivitas kita hari ini dengan sebaik-baiknya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

40 menit lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pagi hari ini pendengar, saya yakin sebagian besar dari Anda untuk kali ini sudah ada di perjalanan. Setelah kemarin sempat daring sekolah ya, PJJ Kamis, Jumat, Sabtu. Begitu juga para ASN yang WFH. Hari ini kembali beraktivitas seperti biasa. Bagaimana nih kira-kira perjalanan Anda? Apakah jalanan di pagi hari ini lebih padat dari biasanya? Hati-hati, semoga tetap selamat sampai tujuan pendengar, karena di awal kegiatan hari ini biasanya itu akan membuat banyak orang jadi terburu-buru untuk bisa sampai ke tempat tujuan. Ya pendengar, ada sebuah informasi terkait dengan tenggelamnya kapal nelayan di Bomo dan 6 orang berhasil dievakuasi. Ini alhamdulillah, tapi kita tahu ada kapal yang berangkat dari Surabaya menuju Banjarmasin berisi sekitar 240 penumpang yang terbalik tenggelam, dan sudah ada sekitar 100 sekian yang berhasil dievakuasi, tapi 130 sekiannya itu masih hilang. Mudah-mudahan segera bisa ditemukan dalam keadaan selamat. Ya, pendengar, sebuah kapal nelayan tenggelam yang dihantam ombak di perairan Bomo, Kecamatan Blimbing Sari, Banyuwangi pada hari Sabtu kemarin. 6 orang yang berada di kapal tersebut akhirnya berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dalam kondisi selamat. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat dan dilaporkan kepada Kantor Pencarian dan Pertolongan Banyuwangi pada pukul 15.48. Tim rescue kemudian bergerak menuju lokasi untuk membantu melakukan pencarian dan evakuasi. Setibanya di lokasi, petugas menemukan 4 korban berada di atas rompon, dan 2 korban lainnya ditemukan berada di bagan yang masih berada di sekitar perairan tersebut. Proses evakuasi dilakukan bertahap dengan mendahulukan 4 korban yang berada di rompon. Setelah itu petugas melanjutkan evakuasi terhadap 2 korban lainnya yang berada di bagan, sehingga seluruh korban telah berhasil dievakuasi. Ya pendengar, seluruh korban kemudian dibawa menuju ke pantai Marina Bum Banyuwangi dan tiba sekitar pukul 18.43 waktu Indonesia Barat. Ke-6 korban ini akhirnya berhasil diselamatkan. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banyuwangi, Made Oka Astawa, mengatakan seluruh korban berhasil dievakuasi dengan selamat, dan menurutnya tim terlebih dahulu mengevakuasi yang jadi bertahap ya evakuasinya. Ya, mudah-mudahan ini semuanya bisa dilewati dengan baik, dan kita sama-sama berdoa pendengar, kecelakaan-kecelakaan atau laka-laka laut yang terjadi beberapa waktu terakhir ini menjadi satu bentuk antisipasi, satu bentuk pengingat untuk kita semuanya untuk beraktivitas baik itu di darat maupun di laut ya. Khususnya untuk Anda para pencari ikan, para nelayan atau yang selalu bertugas di sekitar pesisir pantai, mudah-mudahan selalu diberi kesempatan dan mengantisipasi untuk banyak hal. Tetaplah bersama dengan kami pendengar untuk pagi hari ini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pendengar, apakah sebelum berangkat beraktivitas untuk pagi hari ini Anda sudah meluangkan waktu untuk sarapan sedikit saja mengisi perut Anda supaya bisa beraktivitas dengan baik untuk hari ini? Ya, kadang-kadang ya udah deh, daripada ribet makan aja yang ada, roti gitu ya pendengar ya, mie. Aduh, pendengar, kadang-kadang nutrisi yang kita konsumsi itu akan mempengaruhi bagaimana kondisi tubuh kita. Mudah-mudahan saja kita tetap bisa menyeimbangkan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh dengan asupan makanan yang sesuai, supaya tidak berujung pada penyakit kronis ke masa yang akan datang, atau penyakit-penyakit metabolik begitu ya pendengar. Termasuk salah satunya adalah gagal ginjal, di mana penderitanya untuk kali ini adalah banyak juga yang masih usianya di bawah 30 tahun, seperti yang ada di Kabupaten Banyuwangi pendengar, di mana penyakit gagal ginjal kronis menjadi salah satu masalah kesehatan yang terus meningkat. Bukan hanya di Banyuwangi sih sebenarnya, di Indonesia juga, mungkin di Kabupaten Jember juga akhirnya banyak yang harus cuci darah. Ada sekitar 300 warga yang menjalani cuci darah dan 28 diantaranya ternyata usianya masih di bawah 30 tahun pendengar. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi, Amir Hidayat, mengatakan tren penyakit metabolik, hipertensi, penyakit jantung, gagal ginjal, diabetes ini terus menunjukkan peningkatan sepanjang tahun 2026. Salah satu faktornya apa sih sebenarnya? Nah ini dia, asupan cairan dan nutrisi yang kurang seimbang. Tingginya konsumsi makanan dan minuman yang tinggi gula di kalangan remaja ini juga menjadi satu perhatian. Minuman instan, bersoda, makanan kekinian yang dikonsumsi berlebihan dinilai ikut berkontribusi terhadap meningkatnya resiko penyakit metabolik apabila tidak diimbangi dengan pola hidup sehat. Nah, hari ini pendengar, sarapan apa yang sudah Anda siapkan untuk keluarga?
1: Awalnya cuma satu, minuman manis, camilan ringan, rasanya enak banget. Bikin lagi dan tanpa sadar ini jadi kebiasaan. Hari ke hari tubuh mulai minta lagi dan lagi. Katanya sih cuma gula, tapi kalau berlebihan bisa bikin kita ketergantungan. Tapi sekarang aku belajar lebih bijak. Lihat dulu nutri level label di kemasan. A, B, C, atau D. Biar tahu mana yang lebih aman untuk dikonsumsi. Kebijakan Kemenkes ini membantu konsumen untuk bisa memilih produk lebih sehat. Level A dengan warna hijau, ini adalah makanan atau minuman yang paling sehat. Hingga level D yang berwarna merah, ini adalah makanan atau minuman yang perlu dibatasi. Tujuannya untuk bisa mengendalikan penyakit kronis termasuk diabetes. Yuk, kendalikan konsumsi gula dari sekarang. Cek Nutri Level Label sebelum membeli. Kurangi manisnya

0: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro 3 Jakarta.
1: Operasi karena terkait visibility. Visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2.000.
2: Ke depan dengan dekat dengan China, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki bergening yang tinggi ya, untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar.
3: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala. Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global. Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi yang menegaskan dukungan kemerdekaan Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 14 September 2026 bersama saya, Zaini. Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala akibat kabut asap yang pekat yang disebabkan oleh karhutlah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Viko Alhadi.
4: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca atau OMC di Kalimantan Barat dibatalkan akibat kabut asap pekat dari kebakaran hutan dan lahan karhutlah yang menyebabkan jarak pandang visibility sangat rendah dan membahayakan penerbangan. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutlah, Koordinator Harian Pusdal Op BPBD Kalimantan Barat Daniel membenarkan adanya pembatalan penerbangan 9 helikopter waterbombing yang akan melakukan pemadaman di sejumlah daerah di Kalimantan Barat dikarenakan faktor visibility. 2 helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang dan 7 helikopter di Base Camp Pontianak.
1: Untuk operasi udara ini khusus waterbombing itu kan kurang lebih 9 unit ya. Ada 2 di Ketapang, ada 7 di Base Camp Pontianak. Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2.000 ya, 2.000. Tapi beberapa hari ini kan kurang dari 2.000.
4: Sementara itu, Letu Penerbang Andi Satria dari Sugadron 4 Malang mengatakan faktor visibility yang hanya mencapai 300 hingga 400 meter pada Sabtu pagi membuat Lanut Supadio membatalkan penerbangan pesawat Kasa Alfa 2105 untuk melakukan OMC di Kabupaten Kayong Utara dan daerah yang memiliki potensi awan hujan.
5: Jadi kan kita pada saat kita terbang itu kan ada minimum visibility ya. Visibility itu kan kita di 2.000. Jadi di bawah itu ya kita nggak bisa terbang. Makanya dari penerbangan komersil dari pesawat mobil di Pontianak mau ke Pontianak ataupun keluar dari Pontianak semuanya dibatalkan. Karena kan visibility kita juga tadi menunggu dari pagi sampai sore juga masih belum ada.
4: Sementara itu, mitra BNPB dalam pengoperasian pesawat Grand Caravan 208B, operator PT Maxon Sukses Pratama Elma Dwi Putri Sinaga menjelaskan, dalam melakukan OMC, petugas yang melakukan OMC sudah standby dari jam 8 pagi hingga sore dengan melihat perkembangan awan hujan di Kabupaten Sambas, namun adanya kendala visibility dari pagi hingga sore di bawah 600 meter sehingga penerbangan untuk OMC dibatalkan.
6: Kita dari jam 8 sampai jam 6 sore tadi udah standby di posko, kita pantau sebenarnya ada